0: warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-18. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: utusan bari cedok nyemah harita teh. Nyamangatu bral anjeun sakabeh di anung pangdua, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Geus kitu mah utusan ti kerajaan Muara Datar teh kaluar ti karaton. Dituturkeun ku pangiringna di paseban gok tepung jeung para pangawal anu keur tuang leueut bari reureuh. Teloba catur bring baralik bral marulang. Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang. Kadia sireum dina batu, mulang bari mawa rasa hanyakal balik, bari mawa ati anu nyungkelit. Lantaran teu diijabah panejana, teu dikabul maksudna. Ari Kangjeng Raja Sungging Perbangkara linggih bari melong kana mulang. Manahna teu puguh rasa melang istuning hariwang keueung loba kasieun. Bisik itu bisik boh bilih aya anu kasigeung manahna kadupak rasana anu akhirna ngabuahkeun rasa cecep jeung dengki anu baris ngajadikeun mata holang pacengkadan. Dayang Sumbi nah hidup tebet kitu peta atuh naon saanyana anu jadi marga lantaranana pangnanolak wae. Nolak wae kasaban lalaki anu ngalamar. Asa teka harti ku pikir teka hontal ku akal. Rek milih anu kumaha pisalakieun teh atuh Dayang Sumbi. Atawa aya naon nu jadi ganjelanana ieu teh. Kitu grentes manah Kangjeng Raja anu kacida bingungna mikiran kaayaan Dayang Sumbi. Kangjeng Raja ngalamun ngahuleng ngadaga meneng. Ujug-ujug breh pengalaman welasan tahun katukang dina mangsa anjeuna nuju resep bubujeng kaleuweung tutupan. Asa ebreh katinggala dina socana. Mangih orok beureum di pangku ku paman lengser awakna pinuh ku taneuh. Karek meunang nyokot tina rungkun. Breh deui kacipta basa anjeuna mentang-mentangkeun panah ngalaan uncal anu keur lalumpat di Tegal. Ting jarungkel katibanan jamparing. Renghap Kangjeng Raja narik napas jero nakranan. Terus mikir deui milarian pijawabeun. Naha Dayang Sumbi teh anak saha anu sanyana? Anak manusia atawa lain? Buktina geus welasan taun teu kadenge aya anu nyalusur, teu kadenge aya anu leungiteun anak. Dayang Sumbi memang aneh ti barang kapangih oge. Geus gede oge aya wae kaanehanna teh. Keun sugan lila-lila mah sadar sarta aya pikir hayang boga salaki. Kitu gerentes manah Kangjeng Raja Sungging Perbangkara. Akhirna mah keur saheulaanan mah Kangjeng Raja leleson heula ngahibur diri ku jalan ngaronda nagara. Kalawan dikawal ku para penggawa terus ningalian kuda di istal atawa calik sisi balong pangkeureun karaton. Kitu jeung kitu we saban dinten eta ka Kangjeng Raja teh. Maksadna sejani iskeun pikir bari nungguan sadarna Dayang Sumbi sinarobah pamadegan. Tapi beuki lami beuki kapikir ku Kangjeng Raja, perkara Dayang Sumbi moal bisa diantep kitu bae. Sabab sanajan ngan ukur perkara leutik mun diantep kitu bae mah bisa jadi pasoalan gede sarta bakal ngabahayakeun ka nagara. Pangna kagungan emutan kitu ku Kangjeng Raja kasawang. Bisa kumaha teuing hanyeluna praraja anom anu migandung ka putri Dayang Sumbi. Heug ditampik panglamarna tadating jaheut manahna tadating sedih atina. Tina kasedih kapeurih sok sieun robah jadi kaceceup anu akhirna ngabahayakeun ka nagara galuh. Cilaka. Cilaka gede mun kaya kieu mah aing teu meunang cicingeun. Kitu grentes manah Kang Raja junga degreng hap narik napas, ret ka kenca, ret ka katuhu. Engal anyeuna angkat bus ka padaleman, gok sareng Parameswari atuh kaget Parameswari oge. Margi ningal paroman Kangjeng Raja bangun anu bingung. Bangun anu ngungun ngangluh. Kawas-kawas menaka susah. Lajeng ditaros.
1: Pangapunten Kakang Prabu, Rai panjenengan sejatu maros.
0: Aya naon Rai?
1: Ketinggalan aku abdi salira teh sapertos anu gugup. Nah aya naon kaulanun?
0: Kieu. Sok. Calik sing merenah atuh geulis. Ieu akang aya bada mikeuneun ieu teh. Gek duanana caralik papayun-payun kaayan ka Cidamatak keueungna lir bulan ka tutup mega matak melang jeung hariwang da eta paroman Kangjeng Raja sakitu alumna. Rai,
1: kaula nun aya pikeun naon Kangjeng Gusti?
0: Kieu ieu. Sakumaha parantos ka Uninga ku sadayana? Rehna anak urang Dayang Sumbi teh can ngarobah pamadeganana. Tetep nampik pangasih nolak lamaran ti para raja. Mimicina mah engkang teh teu panjang emutan. Da asa

0: gelis tak gitu. Tapi engkang hayang terang heula pamadegan rai cik nya kumaha ari pemenak rai ngeunaan hal ieu. Kangjeng Raja mencrong ka permaisuri nu olohok bari ngadangukeun.
1: Ampun Kakang, teu kaemutna naon ku rai mah ukur sarupi we sok sin layang sumi jomlo Kang.
0: Eta mah tepat di hariwang sabab ukur mikiran jiwa saurang diwa dayang sumi mun teh mah sok sieun hariwang jomlo teu hariwang teuing.
1: Nah naon atuh nu kaemutan ku salira engkang Kang?
0: Anu kapikir ku engkang mah lain kitu rai. Tapi coba emut ku rai, kumaha perasaan para raja anu ditampik lamaranana, anu ditampik pangasihna? Leheng-leheng muningang ka raja anu sadar anu ngarati sarerta ngarumasakeun. Kumaha lamun raja anu sifatna berlegong babari kasigeung atawa babari robah pamadegan? Panteu mustahil upama kajadian ieu teh jadi mata holang pi amarahun nyari hati asa disapirakeun nu akhirna mika cecep ka nagri galuh. Lain ukur ka ama atawa ka dayang sumi tapi ka saeusi nagri galuh eta raja mika cecep. Mun teh mah aya 5 raja weh nu neundeun cecep ka urang, rek kumaha ngalawana? Manakomo mun kabeh sapamadegan kabeh mika cecep

0: Itu, Dai. Tak ada notifikasiin ku kakang mah. Jadi tina pasualan Dayang Sumbi bisa jadi bahaya gede. Huleng Prameswari maninga huleng. Kuri taar nangaryut. Bari manah nangarenjak grewas. Kamana ku anjena oge. Bisa ku mahen teing atuh riwehna upamagaluh disarangku sababaraha raja. Geus kasawa ngapi balu karenana. Geus kacipta akibatna. Pinasti ancur tutumburan matak sedih jeung nalangsa.
1: Kaulanun kakang Prabu.
0: Kumaha Rai?
1: Rai mah teu wantun ngalalangkungan. Mangga kumaha carana bae. Margi leres pisan upami kitu mah matak bahaya. Teu mustahil. Aya raja tapi ratu anu teu raoseun manahna lajeng robih jantan cecep ka urang sadayana.
0: Tah, bener oge kitu. Tapi kumaha pikeun ngungkulanana ieu teh? Kumaha tah carana pikeun ngungkulanana?
1: Pawiraos Cisim Abdi. Kumarga nu jantan pokona Dayang Sumbi. Hiji-hijina cara kedah naros Dayang Sumbi anu sareres-seresna, Kang. Anu saujratna, anu sareres-seresna. Nanging aya panuhun. Ulah rugikeun ka ngajaheutkeun harta Dayang Sumbi. Hawatos, Kang.
0: Bener oge nya. Tapi moal, moal atuh. Moal nepikeun ka ngaraheutkeun hatena Dayang Sumbi. Da akang oge boga pikiran. Moal rek ngorbankeun salah sahiji tapi hayang waluya sadaya. Salamet sarerea. Alus eta usul teh. Ayeuna pisan kakang sejanalek ka jenisna. Cobi saur atuh Dayang Sumbi sina ka dieu.
1: Timalan sumangga kaulanun sajadi estukeun pisan timalan salila.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat menuju sareng Teh Sitinya.
5: Mohon
4: Teh Siti itu mana lingkit teh?
5: Di Cihideung,
4: Cigaru. Cihideung, Cigarunya. Desa?
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti, mohon. Tau sabar awihan kah dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Lulus, riut.
4: Mohon. Upami, mohon upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
5: Nuju di check up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari...
4: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mun saya gitu. Mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh teh?
5: Namana mah hiji kawit nama.
4: Mohon.
5: Seueuran jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enak nya.
5: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tah sabaraha lami ka rupanya mah teh?
5: 2012
4: ini 2022 berarti sapul usumnya.
5: Nya
4: tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna mah.
5: Seueur we pang anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon leres. Aya kesandet teh ka ngomitra kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
5: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
4: Cobian apa gitu
5: nya? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
4: Aya karaos nanya.
5: Oh. Alhamdulillah.
4: Gitu. Sehat salamina
5: teh nya. Mudah-mudahan ya.
4: Oh.
5: Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
5: Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
0: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
0: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya,
0: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
0: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
0: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
0: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
0: 2 tetes, iya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya,
1: punya.
0: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma ini. Iya.
0: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ayeuna pisan Kakang sejanale ka jenisna. Cobi saura Sudayang Sumbi sina ka dieu.
1: Timalan, sumangga kaulanun. Sajadi estukeun pisan. Timalan salira.
2: Harita keneh Parameswari miwarangan ka para emban. Supados nyaur Dayang Sumbi, Leo saurang ka kaputren. Sejang ngadugikeun timaran Kangjeng Raja, gok Bi Emban teh jeung Bi Umi atuh terus Bi Umi dibejaan yen Dayang Sumbi disaur.
1: Keun, ku kami urang bejaan geura ingke ieu teh, Emban ieu teh, urang bejaan Dayang Sumbina.
2: Ceuk Bi Umi terus muruk ka rohangan anu geus maranti dipake ku Dayang Sumbi ninun atawa ngaringkep maneh. Da sok resep ngumpi arang langka campur gaul ayeuna mah Dayang Sumbi teh. Sabada ngetrokan panto Bi Umi nyarita leuleuy.
1: Nyai, gelis, buka panto ucu, buka panto ucu. Saha eta?
2: Ceuk ti jero Dayang Sumbi naroskeun.
1: Bibi, ieu gelis bibi. Saja ngadeheusan ieu gelis ieu teh, aya wartos penting geura.
2: Dayang Sumbi ngarahuh, rada hoream puguh narima baturan teh. Asa resep nyorangan ayeuna mah keur ngahangkeut ka ninun ngabangbrangkeun hate bingung. Tapi teu wantu nolak. Da Bi Umi sasat indung kukutna anu miara jeung ngagedekeun, nyahirna jung nangtung kolotrak muka panto, gok tepung di lawang jeung Bi Umi.
1: Mangga kalebet atuh Bibi aya naon Bi?
2: Sup Bi Umi ka jero heula, gek diuk kalayan tenang. Dayang Sumbi ge nuturkeun harita teh. Panona melong kana beungeut Bi Umi, kawas anu panasaran pisan hayang buru-buru nyaho.
1: Nyai, kumaha Bi? Ulah kajong-jongan teuing geulis. Naha ninun teh mani nyaepkeun waktos? Na teu palay amengan ka alun-alun, jalan-jalan ka nagara. Bibi cicing di kamar nyorangan, asa leuwih tentrem keur diri abdi mah. Bade naon make kudu udar ider atuh Bi? Sok paranas ceuli abdi mah. Loba denengean.
2: Tembal Dayang Sumbi anu memangna mun liara teh kudu wae ngadenge beja, beja anu mata kahudangkeun ka panasaran.
1: Sing sabar geulis. Hidup teh nuju diuji kudu maha kawasa. Tah ayeuna enggal beresan rambut, lereskeun raksukan, urang ngadeukeus ka Kangjeng Raja.
2: Ceuk Bi Umi leuleuy keukeuh harita teh.
1: Aya naon Bibi?
2: Ceuk Dayang Sumbi ngajenghok reuwas.
1: Duka atuh lah, da Kangjeng Raja teh anu nyaur, Kangjeung Rajana anu nyaur ieu mah sanes-sanes. Mimaran hidup saparos enggal ngadeukeus. Ayeuna diantosan pisan geulis ieu teh ku Kangjeung Raja.
2: Ngagebeg Dayang Sumbi teh reuwas disaur ku ratu, ujug-ujug breh dina sawangan, pasti aya deui raja anu ngalamar. Mani geus bosen asana teh karasa ku Dayang Sumbi mah sabab geus aya welasna anu ngalamar, murudul wae unggal bulan teu kaur tengtrem hatena.
1: Nyai, kunaon kalah ka ngahulang kitu geuning ieu teh? Nabet kawas anu reuwas. Cobi atuh, Bibi. Upami Kangjeng Raja nyaur, pasti aya deui anu ngalamar geura. Ah, nanaon teh? Tacan kan tenang ya geulis, tacan kan tenang anu ngalamar deui tacan. Da Bibi teh teu ningal aya tamu ayeuna mah di karaton nuju towong. Teh tamu saurang urang acan yeuh, ieu teh. Hayu, urang ngareus ka Kangjeng Raja geura. Bisa aya peryogi. Aya naon atuh Bi nyatuh? Duka atuh angin Kangjeng Raja anu uninga eta mah.
2: Dayang Sumbi cengkat. Tapi manahna jadi tagiwur teu puguh, pikiran rungsing, asa seungah rek ngadeukeus ka Kangjeung Raja teh. Loba kasusah, kabingung. Bisi kitu bisi kieu tapi teu wani ari baha kana timbalan raja mah. Nya akhirna sedot nyisiran, raksukan ibeberes supaya ulah ngisinkeun. Geus rengse pok ka Bi Umi.
1: Hayu atuh Bi, abdi anteur ka ditu. Mangga hayu Nyai, hayu mangga Nyai ieu teh.
2: Bral dua nana miang ngamujeng ka karaton. Baranggoknya we Kangjeung Raja tetos ngantosan. Kalayan digedengeunana aya Prameswari. Kangjeung Raja imut ngagupayan bangun deudeuh.
3: Diuk geulis. Diuk kadieu nya, kadieu geulis. Ulah asa-asa ieu.
2: Kasauran Kangjeung Raja leuleuy banget ku Nyaah. Nyaeta Nyaah ka Dayang Sumbi anu jadi kembang kadaton. Brek Dayang Sumbi deku di barengan ku Bi Umi cedok nyembah ka Kangjeng Raja.
1: Kaula nun Kangjeng Raja abdi seja dedeheus bari nyaosan panyaur Gusti ieu teh.
3: Syukur bagja kumanjangan. Bener pisan geulis. Kaula ngangkir Nyai sabab aya picareoseun ieu teh. Sok diuk sing tetep.
1: Sumangga kaula nun.
3: Tah ayeuna Bi Umi,
1: kumaha atuh Kangjeng Raja ieu teh? Kang Bibi ieu teh.
3: Tah Bibi wayahna mundur heula nya. Mundur heula Bi Umi mah. Kitu deui rai Permeswari.
1: Sumangga Kangjeng Raja.
3: Ieu teh kaula teh hayang laluasa ngobrol supaya ulah aya nu nganggokan. Hayang ngobrol paduduaan jeung Dayang Sumbi ieu teh. Bi Umi jeung Prameswari cungcong nyembah terus unur ti payuneun Kangjeng Raja. Teu aya nu wani baha atuh. Atuh puguh we beki reuwas ka Dayang Sumbi mah. Jajantungna munguh ratug hatena pating sareblak. Saeungeus teu aya sasaha Kangjeng Raja neuteup ka Dayang Sumbi. Anu harita calik mando payuneunana ngeluk tungkul bangun ajrih. Ari Kangjeng Raja nitenan kaayaan Dayang Sumbi dadalami nadak lelek geus kitu ngarenghap narik napas sarta ngagrentos rebeting manahna harita teh Kangjeng Raja teh.
0: Memang atuh da geulis, geulis pisan budak teh. Paingan ka Teluk Kaunaun kabentar ka Canapia tapi ka Sumbar ka sapuliah jagat pada nyaho pada apal yang di dieu aya kembang anu keur mangkat ligar. Bagja bagja temenan mata kreus mata bunga
2: kitu pamujina Kangjeng Raja ka Dayang Sumbi ngantek kedal kana lisan ukur dina lebet man.

0: bendu sok sieun kumaonam da geus nyaho keur aya pasualan. Dayang asumbi keungna kabina-bina diuge asa teu napak tapi lila-lila jadi teteg deui. Hatena nekad rek nyangharepan naon-naon anu bakal kajadian. Da manehna boga alesan anu kuat. Naon sababna pangnolak bae kana lamaran para raja. Adi Kangjeng Raja can wareg ngbudalkeun pamuji ka Dayang Sumbi. Socakna teras nitenan diri Dayang Sumbi, rambutna, raraina, salirana, cara-calikna, sikepna jeung sakur anu katingal ku anjeunna. Pok deui Kangjeng Raja dina salebeting manahna.
1: Pantes. Pantes pisan. Mun para raja loba nu gandrung kaseneng-serem tepi ka kaedah. Tepi ka rabul panglamar. Tisa kuliah jagat daratan kana ligal ngirimkeun para utusan. Ieu jigana anu ngirim ka para raja. Nyaka gelisah Dayang Sumbi anu narik para narpati. Jagat dewa batara maha suci sang maha pencipta anu parantos maparin Dayang Sumbi. Tapi hanyakal sarebu hanyakal. Naha atuh bet ngajahkeun para raja? Naha naon sababna ieu teh anak kaula teh pangna nolak bae cina panglamar para raja?
0: Kitu dina manah Kangjeng Raja cina muji kana naros malah nyaeta pisan anu baris ditaroskeun ku jenisna.
2: Dayang Sumbi
3: kaula nun? Kangjeng Gusti abdi Dayang Sumbi kaula nun?
2: Hidep memang dihaja dicalukan ku kaula. Ulah rewahas geulis supaya ngahadep ka kaula ayeuna pisan. Syukur hidep geus bisa nyumponan sarta ayeuna geus aya dihareupeun kaula.
3: Sadaya-daya sumangga. Naon atuh anu baris jantan timaran Kangjeng Raja kaula nun?
2: Meureun hidep geus nyaho, naon kira-kirana anu baris diguar dina ieu kasempetan? Hidep geus gede, geus sawawa, kudu geus bisa neguh kana naon-naon anu jadi maksud kaula.
3: Ampun Gusti, mung dapal salira anu uninga rupina eta mah.
2: Oh kieu atuh Dayang Sumbi. Nili kana kaayaan danget kiwari sarta dumasar kana kajadian-kajadian anu geus kaliwat, kaula boga pamikiran yen kudu buru-buru ngayakeun babadamian anu bener-bener leleb tepi ka jero-jerona. Sabab anu geus mah kaula teh ukurna nya sawajarna. Teu nitenan, teu nelek-nelek tepi kana acina atawa saripatina. Kitu tah Dayang Sumbi.
3: Abdi teh can ngaretos kaula nun?
2: Dayang Sumbi, kaayaan saperti kieu teh teu bisa diantep salalawasna geulis. Kaula teh geus capek narimaan wae tamu anu datang mawa panglamar. Geus capek geulis. Geus bosen narima para utusan anu maksudna sarua. Mang puluh-puluh para raja ngalamar ka dieu maksudna sarua dek ngalamar hidep tapi tetep teu moal hasil manehna teh lantaran hidep nolak wae. Puluhan jelema geus datang ka Nagri Galuh, puluhan para raja geus ngirimkeun kapercayaanana hayang metik kembang nu keur mangkat ligar nyaningkeun putri geulis ti Nagri Galuh. Tapi hiji oge teu aya anu kapilih ku hidep, teu aya anu nari kana ati, teu aya anu merenah dina rasa. Tapi ka terus-terusan ditampik sina beralik lengoh.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
2: Punten nepangkeun ibu saha Bu?
0: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
0: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
0: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
0: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
0: Jantung berdebar, sampean punduk cangkeul.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
0: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
0: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
0: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
0: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
0: Di radio.
2: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin, amin, amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nyaningkan putri gelis di negeri Galuh. Tapi hiji oge teu aya anu kapilih ku hideup, teu aya anu nari kana ati, teu aya anu merenah dina rasa. Tapi katerus-terusan ditampik sina baralik lengoh. Dayang Sumbi ngeluk tungkul, geluk tungkul. Ayeuna mimiti ngarati kamana loyogna kasauran Kangjeng Raja teh. Boy, ieu memang teu aya nu datang ngalamar, tapi urusan eta tetap jadi pasualan. Kangjeng Raja benar-benar daria palingarengsekeun pasualanana. Pok deui anjeunna sasauran ka Dayang Sumbi. Tah, ayeuna kieu we ieu mah. Nurutkeun pamanggih kaula mah, hidep teh geus sawawa, geus nincak dewasa. Geus meujeuhna milih-milih rabi milah minah rasa, milih-milih pisadakieun. Geus meujeuhna rumah tangga, laki rabi sakumaha umumna anu lian. Da moal hade upama terus-terusan lalagasan wae mah Dayang Sumbi. Tah ku kituna geus meujeuhna nangtukeun pilihan, naha kasaha nu sakira cop jeung hate? Raja mana nu kapilih? Raja mana anu bisa disandingkeun keur barengan hirup hidep? Kitu maksad kaula teh. Coba lenyepan ku hidep, kaula hayang ngadenge jawabanana. Kangjeng Raja neuteup ka Dayang Sumbi bari ngantos-ngantos jawabanana. Atuh mani ngahuleng Dayang Sumbi teh sabab geus kasawang jawaban nu ti heula, geus moal dianggap ku raja. Kiwari Kangjeng Raja leuwih jero tumarosna. Tapi najan kumaha bae oge patarosan ti raja kudu dijawab. Pok Dayang Sumbi unjukan.
1: Nung Gusti.
0: Kumaha Dayang Sumbi?
1: Junjunan abdi. Hormatin abdi. Damak-damangun abdi Kangjeng Raja. Hapunten saribu hapunten. Abdi teh tetep diacan gaduh emutan kanggo laki rabi Kangjeng Raja.
0: Ari sabab.
1: Dararan abdi pribadi teh acan gaduh tujuan kanggo rumah tangga. Resep keneh lelengohan, lalagasan. Betah keneh di karaton Galuh. Kalingkung kasih putu kanya sareng kadedeh gamparan Rabu Parameswari. Tak itu Kangjeng Gusti.
0: Kata rima jeung gaharati Dayang Sumbi. Alasan teh yen kekeh moal maka boga salaki. Betah di karaton Galuh. Tapi cekaula mah eta teh mentingkeun diri pribadi. Kumaha resepna, kumaha ngeunahna diri pribadi Dayang Sumbi. Hartina eta teh mawa karep sorangan, teu mikirkeun nu leuwih lega amahanana. Coba ku hideup pikir, kumaha mun para raja anu panglamarna ditolak, robah pamadegan, tina asih kana sengit, cinanya ah jadi amarah. Lantaran nyari ati asa dihina basa ku hideup. Batur jauh-jauh mawa aleutan anu itu nu ieu maksudna dek ngalamar hidup tapi tetep ku hidup ditolak. Tah aya penolakan ieu eueuh pilihan deui anu akhirna timbul kaceceup kageuleuh. Datang rasa hayang narajang ngalampiaskeun kakeuheulna. Mangkaning ieu geulis apan lain hiji dua apan aya puluh naraja anu datang ka dieu teh. Kumaha lamun sakabehna pada-pada mika cecep ka Galuh gara-gara ditolak cintana, ditolak panglamarna, rek saha nu jadi bebenteng? Hidep sanggup jadi bebenteng nagara? Rek saha nu ngahalangan? Rek saha anu bemela? Saha anu kuat ngawenanana? Mun kajadian eta bener-bener tumiba ka urang, geus pinasti ye geulis. Kerajaan Galuh bakal ancur dikepung ku anu mika cecep. Saha anu rek tanggung jawab coba? Saha anu rek tanggung jawab? Cepeng Dayang Sumbi ngarenjag reuwas ka bina-bina ari ngadangu kitu mah. Pamadegan Kangjeng Raja kaharti pisan ku Dayang Sumbi. Ku ayeuna sikep Dayang Sumbi kitu teh bisa wae jadi mamala ka nagara. Akhirna nu nanggung resikona rahayat kerajaan Galuh. Hartina ngaruksak umum. Padahal mah ku kaangkuhan kepengkuhan diri pribadi Dayang Sumbi. Teu daek narima panglamar ti para raja. Sabemeh Dayang Sumbi ngedalkeun pamadenganana Kangjeng Raja numu deui kasauranana. Kieu Dayang Sumbi. Sajaba ti kitu, lamun can aya nu kapilih, raja nu datang ngalamar moal aya saatna. Tetep lamun teh mah can aya nu kapilih ku hideup. bakal terus ngalamar mual aya kenatna, mual aya saatna. Lantaran nu mikaresep ka hidep teh lain hiji, lain dua, mang puluh-puluh. Oge lain para raja wungkul, lain putra mahkota wungkul, pangeran wungkul lain. Dalah rahayat biasa oge loba anu kapati-pati ku hidep, loba anu kaedanan ku hidep, loba anu kapempeungan ku hidep. Coba pikir atuh, pikir da yang Sumbi. Tah ku ayana kitu, moal aya eureuna meureuna nu ngalamar teh bakal terus ngaleun anu ngalamar da boga rasa jeun hidep can aya nu nyangcang. Can nangtukeun pilihan. Pasti jelema teh nu bikah hayang hidep panasaran lantaran hidep can aya nu nyangcang. Pantong boro-boro kitu, sanajan mun teh mah awewe anu geus dicangcang ku lalaki, tempo-tempo sok jadi papisah, tempo-tempo sok direbut ku deungeun. Eta anu geus kacangcang, komo anu can aya nu nyangcang model hidep. Jadi mun kitu terus-terusan, naha kaula teh kudu hantem wae dari masemah, naha kudu hantem wae ngucibakeun batur. Dikamanakeun beungeut kaula Dayang Sumbi, dikamanakeun beungeut kaula Dayang Sumbi. Sabaraha urang anu mika ngewa, sabaraha puluh anu mika ceceup, sabaraha urang anu ngomong goreng jeung ngamusuhan. Cik, nah rek tanggung jawab hidep mun kajadian eta tumiba ka kerajaan Galuh. Lain ama maksa, lain apa ama mirusa ka hidep. Tapi pikirkeun anu mateng Dayang Sumbi. Dayang Sumbi bekir was, bingung nu teu mangihtung-tung, susah nu taya pabandana, susah nu taya hinggana. Kumaha pijababeunana kakang jeung raja ari sabab kumaha rek bisa milih pisadakieun, kumaha rek mikiran laki rabi, kumaha rek mutuskeun pamadegan. Mun dirina pribadi can ayem, can tentrem, can boga kacinekan anu tangtu. Boro-boro mikiran hal sarupa kitu Dayang Sumbi teh pertanyaan dina dirina oge tacan kajawab, can kapangih pambolonganna. Jiwa jeung batin Dayang Sumbi keur meujehna tagiwur teu puguh teu boga ceklan anu tangtu. Ku ayana beja-beja ti bararea, ku ayana kanyataan anu kasaksi ku didina, karasa ku sorangan. Nya eta oge biumi anu kanyaahna kaasihna jeung kadedeuhna alahbatan ti indungna pribadi. Geus teu asa jeung jiga, estu cara ka anak pribadi, tapi tetep da biumi teh lain indungna. Saha atuh indungna? Eta nu jadi bahan pamikiran Dayang Sumbi. Kitu deui Kangjeng Raja anu nyaah jeung asihna teu nilam na jan saeutik. Tanggung jawabna, perhatianana teu beda hiji bapa ka anakna, tapi tetep da lain bapana. Timul pertanyaan dina hate Dayang Sumbi, naha saha atuh indung bapana nu asli? Saha ngaranna, di mana tempatna, jumeneng keneh atawa geus tilar dunya? Mun jumeneng keneh di mana cicingna? Mun geus tilar dunya di mana makamna? Ieu kabeh can aya anu bisa ngajawab. Nu leuwih ngabingungkeun ka Dayang Sumbi ku ayana caritaan-caritaan anu sejen, anu geus nerekap di masyarakat. Yen Kangjeng Raja sungging perbangkara teu kagungan putra ti Prameswari. Tapi cenah dipaparin langsung ku anu maha kawasa, ku jalan anu teu wajar. Sasatna aheng loba kaanehan lantaran putra raja teh kapenakna ti leuweung tutupan, ti jero rungkun anu remet buni ku tutubuhan. Eta riwayat jadi carita di masyarakat, geus jadi sawiwir hiji. Memang teu aya nu moyok, teu aya anu nyawad ka Dayang Sumbi teh. Sabab rahayat percaya kana sabda Kangjeng Raja, yeuh nu maha kawasa parantos mamparinan putra ku cara kitu ka anjeunna. Timul weh tafsiran anyar yen Dayang Sumbi anak widadari ti kahyangan. Eta pamanggih jadi samaraan ku tukang dongeng, akhirna jadi carita anu hirup di pilemuran. Kanyataanana matak nyeri kana ati Dayang Sumbi, matakna langsa kana manah putra raja. Eta oge jadi alesan, jadi marga lantaran, jadi kasang tukangna rek bisa mikiran pisadakieun kumaha Dayang Sumbi mun jiwana tacan tentrem. Najan umur geus cukup, badan geus sawawa, geus meujehna laki rabi ari batin can ngahiji jeung lahirna, rek kumaha ieu nu jadi sabab pangadayang Sumbi teu wani milih pisadakieun teh. Tapi kumaha ngedalkeunana ka Kangjeng Raja, teu manggih pibasaeun anu merenah. Teboga kecap anu sakira bisa jadi wakil karena esining batin Dayang Sumbi. Timbul na atuh rasa bingung jeung nalangsa anu kacida beratna keur Dayang Sumbi waktu harita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih paling mana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
3: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Ta aya tos aya perubihan gitu. Ta tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadidinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya kanu gaduhan panyawat seperti sabi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu, mangalah ngomsumsi ya raos ku abi nah rada lumayan ya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abdi, mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan Karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Teboga kecap anu Sakira bisa jadi wakil karena eusining batin Dayang Sumbi. Timbulna atuh rasa bingung jeung nalangsa anu kacida beuratna keur Dayang Sumbi waktu harita. Dayang Sumbi, kunaon geulis kalah ngahuleng anaking? Kumaha ieu teh? Kangjeng Raja naros deui, Dayang Sumbi beki ngeluk tungkul ati perih asa digerihan ku hinis. Rasa nalangsa asa disasaak anu kedal iwal Cisoca jadi wakil jeriting batin. Dayang Sumbi anger can mere jawaban sabab kalah ka beki loba jawaban, beki loba pertanyaan, boro-boro nemalan pertanyaan ti luar. Pertanyaan batida sorangan henteu kajawab. Dayang Sumbi teu nyaho naon anu kudu diucapkeun harita teh. Kangjeng Raja mayunan eta kanyataan kalayan sabar teu wantu nyedak-nyedak ku kekerasan pok deui ngalahir leuleuy tapi keukeuh. Dayang Sumbi,
1: Ama.
0: Hidep geus nyaho sorangan sarta kaula yakin hidep bisa ngarasakeun. Kaula teh mikanyaah ka hidep geus teu aya watas wangena sabab hidep teh geus dianggap anak kaula sorangan. Kitu deui Prameswari, para emban, para penggawa karaton kabeh miasih mikanyaah ka hidep kalawan ikhlas. Tah kulantaran kitu bisi aya perasaan anu nyelap dina hate hidep. Naon salahna upama kaula milu nyaho? Naon salahna mun kaula dibejaan supaya bisa mantuan pikeun ngungkulanana, mantuan mikiranana, mantuan ngarengsekeunana. Cingpok geura nyarita nu sawalakana geulis. Mikiran naon hidep teh atuh? Naon anu jadi panghalang pangnah hidep mung mikiran pisadakieun? Menyap hate Dayang Sumbi beki sedih anggur, beki sedih seak panas serenet perih kacida. Beki nyata, beki jelas yen dirina teh lain putra raja anu asli. Buktina kitu geningan babasaan Kangjeng Raja oge kitu geningan. Dirina Dayang Sumbi ngan ukur dianggap anak pribadi raja, lain anak pituin. Ukur mikanya ah kawas ka anak, lain mikanya ah ka anak. Lamun aya kecap kawas, lamun aya kecap dianggap geus pasti lain asli. Atuh puguh beki sedih hate Dayang Sumbi harita. Dina tikoro nyelek picerikeun hulu angen asa eungap. Kesang tiis nyorolok masihan awak. Sirah asa lieur, diuk ge asa teu napak. Bumi langit asa tungkem. Tapi Dayang Sumbi kaburu sadar. Yen dirina kudu narima kanyataan, kudu tetep sabar tawekal. Ulah palid kurasa kasedih, ulah runtag kurasa kasusah. Tina ku terus-terusan didesek ku Kangjeng Raja mah. Berk Dayang Sumbi deku sujud ka ratu, panona karasa panas teu katahan berbeing. Cisocana bijilna beki juuh. Tikoro asa garing rek ngendalkeun kecap kalah seueul kana dada. Akhirna segruk ceurik geus teu katahan. Kabayangkeun kasedih jeung kanarangsaan anu taya hinggana. Hirup jadi jalma panghina-hinana. Hirup tepuguh indung bapakna. Hirup gumantung kana kanyaah jeung ka asih deungeun. Dayang Sumbi boga rasa yen dirina pangsial-sialna jalma. Eta rasana rasa Dayang Sumbi. Naon rupa anu geus kaalaman jeung katarima najan alus najan senang teu beda jeung dina impian. Atuh puguh we Kangjeng Raja bengong ninggal Dayang Sumbi sumegruk nangis bari sujud kaget nu taepa badana. Beki teu ngartos kana sikep Dayang Sumbi. Sajongdongan mangahuleng Kangjeng Raja teh nu kadenge ukur sumegruk na Dayang Sumbi anu geus teu bisa ngabendung perasaan batin anu ngakolak anu kacida nalangsana. Lami-lami Kangjeng Raja naros deui harita teh. Dayang Sumbi, kunaon hidep teh anaking? Kunaon?
1: Ama. Ama. Kedah kumaha atuh abdi teh Ama.

0: Paroman Kangjeng Raja robah kabawa sedih, kabawa nalangsa. Watir ningal sikep Dayang Sumbi anu sakitu pikawatirenana. Dayang Sumbi beki nalangsa cipanon cuuh hati asa diwojet, ati asa digerihan. Pok ngajawab sorana darida, pegat-pegat kaselang kuerihun.
1: Pangapunten Gusti, pangapunten, pangapunten Gusti. Ama
0: nyakumaha geulis. Dayang Sumbi cengkat meusan terus nyusutan Cipanon. Bok de nyarios harita teh Dayang Sumbi teh.
1: Ama
0: kumaha tuh, kumaha geulis.
1: Sanes abdi tengimutkeun kaya nagara ama. Sanes abdi tengimutkeun kasalametan nagri galuh ama. Dugi ka abdi keukeuh peuteukeuh teu nampi kana panglamarna para raja anu parantos sumping ti sakuliah jagat.
0: Naon atuh nu jadi marga lantaranana geulis? Kangjeng Raja rada ngemplong manah nadumeh Dayang Sumbi mimiti rek muka lalang sehatena.
1: Ampun Gusti, abdi ingis, ingis batan maut hinis rempan alabatan mesat kobang paurna kabina-bina Kangjeng Raja.
0: Cek Dayang Sumbi tewani kebat ngedalken. Nyanaun atuh anu jadi panghalangna, anu jadi bang balu hate. Tapi kak tega ngantep para raja anu ngalamar jeng deui naha tapi kak embung jadi prameswari raja geulis. Batur mah apan dibelaan tirakat, kuru cileuh kentel peujit hayang menangkan putra raja jadi prameswari di nagara. Sok kudalkeun ka kaula urang bada mikeun Sindaria supaya ulah jadi ganyelan kana hate. Kangjeng Raja terus ngadesek ngorehan eusining batin Dayang Sumbi. Dayang Sumbi teu buru-buru ngajawab dina hate pareng, dina hate perang sabil. Mana nu kudu dipilih, wakta balaka atawa tetep nyidem pasualan dirina? Mun rek balaka kumaha ngedalkeunana can manggih kecap anu merenah, can meunang pibasaeun anu bijaksana, anu sakira bisa ngawakilan eusining batin pangrasa jiwa. Hayang nu merenah supaya ulah ngajaheutkeun manah raja, hayang ulah matak nyigeng paraosan Kangjeng Raja anu tansah mikawelas mikanyaah ka dirina. Ari Kangjeng Raja bubuhan parantos legok tapak genteng kadek, wijaksana dina mayunana sagala rupa pasualan. Kangjeng Raja teu palay namah-namah kana kasuritan Dayang Sumbi, teu palay terus-terusan ngadesek anu keur bingung, anu akhirna Kangjeng Raja masihan kalongaran. Pikeun mikir anu leuwih laluasa, Dayang Sumbi diantep heula sina milih pibasaeun anu merenah, nengtremkeun batin supaya bisa ngedalkeun kasulitan hatena kalayan aman.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara Dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ke-18 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana. Dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut Dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama ya lah paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek.

0: Terus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Papukurna pami di lebetan teh nyeri. Mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teh ngageder pami ieu teh aya aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
1: ge hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak amin. JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa porpolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa porpolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala aya panyawati ibu teh. Asa atus ngaleueun alfa porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga ge sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa porpolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueun alfa porpolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa porpolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa porpolis ihtiarna ngalangkungan alfa porpolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aina ayah henteu bawa benjolan
3: hilang alam benjolan hilang
2: terus aya namanya
3: aya
2: hilang
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu aya kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sareng ya, bapanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesnya kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kan pan, mohon sabar alami eta
3: pak seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng-sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teh kang Onus Yanes.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu.
3: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi eta sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh Bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ke rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamih teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
2: Nah, ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembesa botol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, aya nete tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna nama paranto ngaleut jamu tetes Alpha Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabar botol apa damang na?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya. Terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866.

Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah di jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan.

0: betul. Ya deui, ya deui, sumping sumping deui.
1: Mah eta penyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
0: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasana naon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
1: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
0: Sok biasa we ka do biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
1: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
0: alfa propolis.
1: Saat tos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
0: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
1: Dino vertigona kumaha mah?
0: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
1: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
0: Na mah ge dua.
1: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
0: Tingawitan nepi ka hiji.
1: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
0: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
1: Maida hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nagi tampilan ceramanya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Pak Nana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin ke kos rekan wayah.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
1: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
2: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Tah, iya, cek. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes cek.
2: Tetes mata, tes ma. Aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
1: Wah, geningan seir kasihan mah cek. Kumaha cara pemakaiana, cek?
2: Gampil pisan, cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atau napi dua tetes, cek. Di anggena dua atau napi tilu dinten sakali, cek.
1: Oh gitu, aman ya teh, cek.
2: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, cek. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Ibu namina saha?
5: Ipah.
4: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
4: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
5: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
4: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
4: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
5: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
4: alhamdulillah pisan nya ibunya ka abdi doakeun sing sehat sehatnya ibunya
5: amin
4: nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis.

0: Amis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
5: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
6: Citamiang.
5: Citamiang ya minyak.
6: Ya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya minyak.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
6: Ya.
5: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
6: 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan.
6: Nanti kebian ka dia alhamdulillah.
5: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ieu.
5: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
6: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
5: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
6: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
5: Rorong kujutan pangintenya.
6: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh di na di risbang teh kitu.
5: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
6: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
5: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
6: Nah.
5: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
6: Raos we.
5: Raos. Kamari nguping warto saur si Ado 2 dinten teh teu aya acana nya.
6: Nya.
5: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
6: Nya, kamana meni eta teh karaos teh ya.
5: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah.
6: Teu tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan
5: teh
6: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
5: teras teh sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
6: alhamdulillah ieu teh
5: sabaraha kali sadinten ngaleut teh
6: 3 kali kamari mah
5: teh ieu
6: teh teh ayeuna mah eta tos meningan
5: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
6: Tilu genep tetes kene sadintennya.
5: Oh.
6: Sekali ngaleut
5: genep tetes.
6: Genep tetes.
5: Tilu kali pangintennya?
6: Iya.
5: Tilu kali?
6: Tilu kali.
5: Oh, berarti
6: mun meh sare.
5: Berarti 18 tetes ya sadinten.
6: Anjing-anjing gitu.
5: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
6: Amin.
5: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini, panasahan aminap.
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
2: 6 sabotol. 6 setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna masa teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas dioperasi kalau ke dokter teh da aya harapan.
2: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
2: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
1: Tos nganggo Tesma Aini kumaha pa karaosna?
2: Sapana terus nganggo Tesma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
2: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini kalersan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadang.

0: para mitra, di salah sahiji paguron silat, harita keur ngayakeun latihan nu dipimpin ku saurang jawara kahot nu geus kakoncara. Ari eta jawara beunang disebutkeun jago menpo nu taya tandingna. Loba medali nu geus kacangking ku manehna tina rupa-rupa kajuaraan. Samalah ku jago-jagona eta jawara, medalina oge manis sagede-gede nyiru. Demi eta jawara teh, nu pada nyarebut mah nyaeta Abah Rojali. Najan geus rada meunang umur, tapi Bah Rojali katempona pangawakanana masih keneh jag-jag, pigeulang leungeuna oge babalingbingan, tur peureupna buleud sagede hulu orok. Mun kaparengkeur main silat, gerakanana gesit, sarta teungeulanana matak paur nu nempo. Ari murid-muridna nu dialajar main silat teh, kalolobaanna mah kaum lalaki manula. Maranehna geus lain sataun dua taun, guguru ka Bah Rojali, malah aya oge anu tingongora nuturkeun Bah Rojali di eta paguron. Ngan kulantaran muridna teh sesa jaman panjajahan, sigana mah otakna teh teu maluncar. Najan dipapatahan jurus aya puluhna kali, tapi hese pisan-bisana. Malah nepi ka waktu harita, aya keneh saurang murid anu geus 5 taun guguru karek apal jurus kahiji. Caturkeun dina hiji isuk, harita di eta paguron keur diayakeun latihan rutin. Sakumaha biasa murid-murid diajaran rupa-rupa jurus. Harita Bah Rojali metakeun hiji jurus kalayan dituturkeun ku murid-muridna nu aya satukangeunana.
1: Yat set hop ah.
0: Kadenge Bah Rojali harita teh mere komando ka murid-muridna bari ngaheumbatkeun peureup satakerna. Atuh murid-muridna ge harita teh narurutan.
1: Jat hop ah set hop.
0: Bareng jeung kitu, kadenge salah saurang muridna aya nu ngagoak.

0: guak, akhirnya yudde ngaguak. Ampun. Perendung tina tarang akhirnya yud, ayanu merendung sagede nog hayam. Kebang, waku teh rewas. Barang perupna ngadonyayang kana tarang akhirnya yud. Baku nama khawatir kana sirah akhirnya yud anu molenas. Ari Bahro Jali nempok kajadian kitu teh, manehna kalahnya kakak siri. Tah, pan adil ari kitu mah. Tadi sirah wakuwu kahantem ku perup akhirnya yud. Tah ayeuna geus dibayar lunas. Geus tong pasiedenya. Delek mata akhirnya yud harita teh ngadelek ka wakuwu tuluy ngomong heuras. Ilaing teh rek ngajango. Ngajang mah teas-teas perup. Hayu lah, nilayanan ku dewek mah. Urang nuaan di dieu sarua murid kadaluarsa. Ya, rasakeun tenggelan dewek. Hiuk harita akhirnya yud ngahembatkeun peureupna ngarah kana sirah wakuwu. Ngan wakuwu teu cicingeun. Barang dikirim tenggelan sarupa kitu teh rikat manehna nagog. Atuh, plos harita tenggelan akhirnya yud teh ngeplos. Ngan edas, wakuwu bisa salamet. Tapi peureup akhirnya yud ngahanca pipi Bahro Jali nuharita kabeneran keur nangtung teu jauh tidinya. Atuh cebrot, guak Bahro Jali teh ngaguak pakat ku nyeri. Waduh, curing teh sia. Nangtang ka aing sia teh. Kurang ajar sia. Bahro Jali reup geuneuk rai pias kacida napsuna. Kalayan teu sadar, hiuk manehna harita teh ngirimkeun peureupna nu diarahnya eta sirah akhirnya yud. Ngan bareng jeng kitu, wakuwu nu tadi nagog ngahindar tina tenggelan akhirnya yud, harita ujug-ujug nangtung. Atuh cebrod harita peureup Bahro Jali teh, kena ngahanca tarang wakuwu. Atuh korowok wakuwu ngagorowok, bakat ku ngarasa nyeri. Peureup Bahro Jali teh ya, atuh sahenteuna peureup guru mah pasti leuwih teas tibatan peureup murid.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
3: Lami itu 11 tahun.
2: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
2: Teu
3: perobihan.
2: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
3: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
2: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
3: Nembeh hiji.
2: Nembeh hiji alhamdulillah.
3: Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
3: Mohon.
2: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?

0: Yan ku Alpa Poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpa Propolis di manten, Bu?
0: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuhun ibunya, bidong ati abdi. Seatasna konsumsi iya landong jamu tetes Alpa Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisan yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Peureup bahrojali teh atuh saheunteuna peureup guru mah pasti leuwih teas tibatan peureup muridna. Para mitra sadaya, atuh kaayaan di eta tempat teh harita jadi rame ku sora anu huthet metakeun jurus bari sakapeung pating garoak siga anu keuna ku teungeulan lawan. Koreng Bahrojali Wakuwu jeung Aki Rayud deh harita keur galungan silih tonyok, silih tendang, silih babuk jeung sajabana. Nganya kitu anu galungan teh teu puguh anu mana musuhna. Anu jelas mah katempona teh Bahrojali nonyok Wakuwu, terus Wakuwu nonyok Aki Rayud, sarta satuluyna Aki Rayud nonyok Bahrojali. Bosen silih tonyok diganti ku silih tajong. Bahrojali najong Wakuwu, terus Wakuwu najong Aki Rayud, sarta Aki Rayud najong Bahrojali. Kitu jeung kitu we kaayaanna teh. Guru jeung dua urang muridna silih tonjok silih tajong jeung sajabana nepikeun katiluanana ngudupruk beakeun tanaga. Nuker pating rumpuyuk harita teh ngadak-ngadak pating korejat. Sabab kadenge kumaranehna aya nu uluk salam.
8: Sampurasun. Bah. Bahrojali. Sampurasun, Bah.
7: Najan keur loba kanyeri kurut bieu galungan, Bahrojali maksakeun nguniang hudang bari nembalan.
8: Rampes, Kelanan panto gerbangna.

0: ditulakan kene.
1: Limbah rojali murupan ko gerbang, kulutrak muka tulak, brae panto gerbang teh muka. Sarta breh katempo kubah rojali, harita teh aya bahrowi keur ngabedega sarta satu kangeunana aya dua urang lalaki.
2: Eh, geuning maneh rowi. Sok adieu ka jero.
1: Dititah kitu mah teu asa-asa sup bahrowi asup ka jero palataran saukuran lapang badminton paranti tempat nu latihan. Kalayan harita teh dituturkeun ku dua urang baturna. Sanggeus aya di jero. Tiluanana gukgek dariuk dina samak nu ngahaja disadiakeun pikeun tempat reureuh. Bahrowi ret deui ka Bahrojali teu lilapok nyarita.
2: Kunaon bae eta rarai mani gareuneu kitu? Tos geumis abah teh.
1: Nu ditanya teh gancang-gancang nembal kalah ret ka Wakuwu jeung Aki Rayud. Nu direret harita teh keur pating puringis ngararasakeun ka nyeri. Wakuwu ngurutan bae cangkengna anu karasa heuras jeung nyeri. Sedeng Aki Rayud mah ngusapan bae tarang jeung pipina anu gareuneuk.
3: Satuluyna Bahrojali malik ka Bahrowi jeung dua urang baturna. Pok harita manehna nyarita. Tong kaget mun nempo beungeut dewek jeung itu murid anu duaan gareuneuk. Ieu teh gara-gara diseureun Engang. Nu kitu teh mah Aki Rayud. Nyaho sayang Engang, hayo disebut goong kabuyutan. Atuh eta goong kabuyutan teh diajul ku Wakuwu. Majar cenah bisa dijinjimat. Atuh barang diajul, breng teh Engang manirabeng. Haliberan, tuluy ngudag-ngudag nepi ka ieu tempat. Tuh, tempo tarang Aki Rayud mah nepikeun ka menjelut sagede nog hayam. Ngadenge Bahrojali panjang lebar nyarita kitu. Wakuwu jeung Aki Rayud najan keur aya ka nyeri oge, maranehna pating cikikik sareuri. Atuh ret Bahrojali ngareret kana duaan bari molotot mere isarat sangkan ulah geruh. Satuluyna Bahrojali malik teu ka Bahrowi jeung dua urang baturna teu lilapok nyarita. Ke, dewek teh ari kaget mah henteu. Ngan ieu teh asa tara-tara ti sasari, ilaing ngalanto ka padepokan dewek. Atuh mun aya perlu-perlu naon? Nu ditanya harita teh gasik nembal nerangkeun pamaksudanana. Oh, ieu teh kieu bah. Kuring boga murid anyar, tah ieu pisan jelemana. Nu ieu nu pangawakana rada peang jeung rada celupeung ngaranna si Lokis. Manehna teh boga cita-cita hayang jadi jawara pilih tanding. Nanya kitu bah, budak teh otakna kuleud. Tisaprak guguru ka kuring, can apal jurus hiji-hiji acan. Tah, terus nu hiji deui ieu ngaranna si Saepul. Ngan budak teh sigana boga sifat ogo. Jadi ngaran oge hayang disebut Dede Epul. Tapi lah kukuring mah terayuh diogo. Tuman tetep we nyebut teh si Saepul. Sarua si Saepul oge otak namintul. Piraku guguru geus leuwih ti sataun ngan apal jurus ngahuapkeun kejo bae. Jadi maksud kuring pangdidikeun ieu budak dua sing jadi jawara pilih tanding. Ulang Bahrojali ngahuleng ngadenge pamaksudan Bahrowi sarupa kitu. Tului manehna ngomong jero hate. Wah, tetela. Murid si Rowi jeung murid aing eueuh bedana. Sarua pada bodona. Ayeuna si Rowi masrahkeun muridna ka aing sangkan dididik dijadikeun murid aing. Aduh, berat kaya kieu mah. Aing sapopoe bakal cangkeu ngomong. Jeung pasti bakal capek ngalatihna. Ke kumaha nya? Tapi ari teu ditarima kumaha deui? Ngaranna ge amanat. Teu nanaon lah, rek ditarima. Nya lumayan we ongkoh, bisa dimangpaatkeun jadi tukang ngangon we. Beres ngahuleng salila-lila, Bahrojali kadenge nyarita nadana siga nu beurat. Nya sabenerna mah dewek teh rada asa-asa rek narima murid ilaing teh. Sabab sigana bakal ngaripuhkeun dewek. Tapi teu nanaon, ku dewek rek dilatih sina jadi jawara. Ngan mun sakirana uteukna beulet mah, ku dewek rek dilatih main sirkus. Dua murid Bahrowi nyatana si Lokis jeung si Epul. Ngadenge Bahrojali nyarita kitu, maranehna taranggah neuteup ka Bahrojali sarta si Lokis miheulaan nyarita.
4: Ke, ari sirkus teh anu sok ngider ka lembur-lembur lain? Anu sok make tatabeuhan?
3: Bahrojali melongka si Lokis, siga nu keur nelek-nelek beungeutna tuluy pok Bahrojali nyarita rada ketus.
2: Nu kitu,
4: lumayan bisa dipake ngalah duit.
3: Luiret Bahro Jali ngareret kasih Epul, sarta pok nanya.
4: Ari maneh Epul, sarua hayang jadi jawara?
3: Nu ditanya lain ngajawab, kalah serengeh siri, atuh Bahro Jali jadi ambek.
4: Nah maneh kalah kasiri, maneh teh serius hayang jadi jawara?
3: Ari nempo dedeg mahnya, maneh teh memenuhi syarat, nganteng ari kawani mah. Tangke ku dewek rek dijajal atawa dites gelut jeung doma garut.
1: Gebeg harita si Epul ngagebeg.
3: Maneh nareuwas barang ngadenge rek dites gelut jeung doma garut. Sabab maneh naboga pangalaman dibeledig mebi Kang Oge sakitu paurna.
1: Komo ieu diadukeun jeung doma garut.
3: Atuh pok si Epul nyarita minangkana mah protes.
4: Ah, teu puguh hari kitu mah. Piraku kuring dites gelut ngalawan doma.
3: Mun erek ge, tuh kuring mah gelut jeung si bapa nu itu tuh. Anu sirahna molenas.
1: Kituna teh si Epul bari nunjuk ka Aki Rayud.
3: Aki Rayud gentak mencrong ka si Epul. Atuh prok duanana harita teh paadu teuteup. Aki Rayud sigana ngarasa teungeunah ku sikap si Epul. Cek pamikirna budak anyar datang tur bau jari ngao geus wani nangtang ka manehna. Atuh gantawang teh Aki Rayud nyarekan.
4: Nah ya budak anyar huana. Hianeh nang-nang aing. Yah, aing teh murid senior di Padepokan. Aing geus apal jurus naon bae oge. Malah ayeuna yeuh aing teh keur mendalami jurus kodok bool. Awas ya, wani ngalawan ka aing di asupan pentil kadu ku aing bujurna.
3: Ngadenge nu paloba-loba omong, Bahro Jali gancang misah.
4: Geus tong pas ya. Gandeng bari nage.
2: Asa ting celengeng kana ceuli.
4: Hayana kieu. Ilaing Lokis jeung maneh Saipul.
3: Najan bari kapaksa oge ditarima di ieu padepokan jadi murid dewek. Ngan wayahna, ilaing duaan kudu nurut ka murid senior nyaeta Aki Rayud jeung Wakuwu.
4: Poma, ulah wani nolak kana parentahna.
3: Tah, engke pikeun tahap awal, ilaing duaan rek dilatih ku murid senior.
4: Kumaha harti?
3: Ngadenge putusan Bahro Jali kitu, Wakuwu nu tita tadi ngusapan bae irung teh ngadadak curinghak.
1: Nyeh manehna seuri tuluy ngomong ditujukeun ka Aki Rayud.
4: Kadenge teu omongan guru.
2: Pokona budak dua urang gawean. Hitung-hitung diplonco.
3: Para mitra sadaya, caturkeun dua urang murid Bahrowi nyaeta si Lokis jeung si Epul geus jadi murid Bahro Jali. Ngan sakumaha cek Bahro Jali, pikeun tahap awal dua murid Bahrowi teh rek dilatih heula ku muridna nyaeta Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh hal eta dipake kasempetan ku Wakuwu jeung Aki Rayud. Kulantaran maranehna kurang panuju, ku ayana dua murid Bahrowi jadi guguru ka Bahro Jali. Ku anggapan maranehna dua urang murid Bahrowi teh bakal jadi saingan. Harita si Lokis jeung si Epul keur ngayakeun pemanasan, duanana keur lari di tempat dibuligir teu make baju.
1: Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagala rupa. Kadenge harita si Lokis nyarita.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu?
6: Mm-hmm.
5: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
5: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 12 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh
6: perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eno teh tos aya. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
5: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
6: Nambah hiji.
5: Nambah hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes.
5: Ya, ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna saranti abi dilajeng kenya konsumsina margi ibu tos karawas asiatna supada si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Ayo nake yang penuh badai ngagali dari
5: ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
6: Mungkin kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
5: Alhamdulillah, ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
6: Di opis, sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya, pindong hati abdi, seataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis, mudah-mudahan tami sehat, ogi rezekina tami lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Enpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya.
9: Suka berair gitu ya.
10: Iya, suka berair.
9: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari
9: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Dua kali, Pak. Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya,
9: punya.
10: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak.

0: dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga.
5: Harita silokis jeung si Epul keur ngayakeun pemanasan, duanana keur lari di tempat dibuligir teu make baju. Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagal rupa. Kadenge harita silokis nyarita.
6: Well, pokona dewek mah rek bener-bener latihan euy. Sabab mun teu bisa bae matakeun jurus, dewek mah sieun bisi dititah main sirkus.
5: Mau diajak nyarita harita teh keur luluncatan bari sakapeung hut-het metakeun jurus. Teuing disebutna teh jurus naon, da katempona teh siga anu keur ngaragaji. Atuh harita kadenge si Epul nembalan.
6: Nyapu buah atuh, kudu sing bener-bener dina latihan teh. Sugan we urang duaan bisa jadi jawara.
5: Tah, engke mun geus jadi jawara mah, urang oge bisa miluan perlombaan. Dewek ngadenge beja, cenah mah taun hareup rek aya perlombaan bela diri ngalawan bagong. Si Lokis kerung ngadenge si Epul nyarita kitu. Satuluyna pok nanya.
6: Ah, nu bener euy, nyaan teh.
5: Dewek mah ngadengin age kalah muringkak bulu punuk. Boro-boro hayang miluan. Tapi teuing mun diaduna jeung bagong anakna mah. Jep nukeur ngobrol teh, teu sakara-kara ngadadak repeh. Sabab harita kadenge, Aki Rayud nyalukan maranehna.
6: Nungis, nyai mul, ngan iya nyagadeng.
5: Teh anu digeroan teh, dua nana harita ngalieu ka Aki Rayud. Nu harita kasampak Aki Rayud teh, keur dadapangan dina samak parantirireuh. Atuh ngukur latihan pemanasan, dua nana areureun tuluy nyamperkeun Aki Rayud. Maranehna ingat kana pesen Bah Rojali, numajar cenah teu meunang nolak, kana parentah Aki Rayud jeung waku minangka murid senior. Sanggeus aya hareupeun Aki Rayud, pok si Epul harita teh nyarita.
6: Aya naon ki? Asa rareuwas kuring mah yeuh. Mani asa coplok jajantung.
5: Tuluy ditema ku si Lokis.
6: Nyaki aya naon? Soklah, bisi rek tutah titah mah. Asal puguh uras-urusna.
5: Lieuk Aki Rayud ngalieuk ka si Lokis.
6: Naon? Manung unuk munguh uras-urusna? Naon maksud ilaing teh? Yeuh, dengekeun. Ilaing duaan aya di dieu teh geur guru. Kadenge teh tadi guru ngomong naon? Ilaing duaan ulah wani nolak ngana parentah murid senior. Nidah naon bae oge kudu naek. Teu meunang mumpang jeung teu meunang menta buruh. Maneh mah perhitungan pisan. Dasar mata duitan.
5: Cek Aki Rayud kukulutus. Keur jongjon paloba-loba omong. Kurunyung teh Wakuwu datang nyamperkeun. Bari harita katempo Wakuwu teh geus saged make pakaian jawara sing sarwa hideung tur diiket barang-bang semplak. Malah sangkan katempona leuwih gagah, Wakuwu harita teh make kumis palsu. Cek sesebutan teak mah kumis Wakuwu teh, mani baplang sangadulang ngajepat sagede leungeun orok. Nempo kaayaan Wakuwu kitu, cikikik teh si Lokis jeung si Epul pating cikikik sarere, pedah katempo kumis Wakuwu harita teh dengdek kabulah kenca. Hari Wakuwu nempo nuting cikikik sarere, manehna kerung tuluy pok nanya.
6: Nah si laing seluserian, awas, tongga gabah. Wani nyeng serikeun dewek si laing duaan bakal diberi hukuman.
5: Diomong kitu mah jep nu duaan teh jarempe. Bakuna mah ngarasa gimir nempo Wakuwu anu sakitu gagahna. Beres nu duaan sareri, cikikik teh ayeuna mah Aki Rayud anu seuri teh bari kadenge nyarita.
6: Wah, bener-bener gagah ari make-makean jawara mah. Mok ngona jalma nu anyar pinangih mah moal aya anu wani cucungah. Ngan hanya gal euy, Enak gumisim aku mu, deng-deng kabulah kenca.

0: Adengnya Aki rajin ngomong gitu, waku kerung tuluy ngarampakan aku mis palsuna. Eh, nyago ning? Oh, iya teh tadi basa latihan pemanasan sigana mah dikait kana kancing baju.
1: Lain, kumaha rencana satuluyna? Nya maksud teh urang pan kapihapean ieu dua budak sina dilatih heula ku urang. Waku nanya ka Aki Rayud nu ditanya gasik ngajawab. Nya sakumaha amanat ngunu? Si Logis jeung si Saipul kudu dilatih heula ku urang salaku murid senior. Keun newek nu ngalatih si Saipul sina jadi jawara pinunyul. Khusus pikeun milu lomba gelut jeung maung. Tah, ngalatih si Logis mah bagian waku. Sakalian omean uteukna budak teh sigana da ceuleupeung. Ngan samemeh perung latihan, urang salaku pelatih kudu dipencetan heula. Waku wucuring hak ngadenge rek dipencetan kitu mah, sarta gancang manehna nembal. Tah, bener kitu. Geus lila dewek teh teu dipencetan. Komo dipencetan ku pamajikan mah? Maklum unggal pangih tibang pasia bae. Sok buruk pencetan. Najan teu purun oge. Daek teu daek si Logis jeung si Epul kapaksa kudu nurut kana parentah. Si Epul harita teh mencetan Aki Rayud, atuh si Logis mencetan Wakuwu. Beres dipencetan, Wakuwu jeung Aki Rayud nguniang harudang tuluy merewojangan ngeunaan jurus-jurus nurek diajarkeun. Harita Aki Rayud anu teu heula nyarita. Nah, ayeuna waktu nu alus mikeun latihan. Kabeneran ongkoh jumaah kaliwon, naktu tujuh ninggang dijaya. Jadi nu dilatih oge bakal babari ngarti. Jurus nu rek diajarkeun ku dewek teh nyaeta jurus aclok bangkong. Ieu jurus teh murni karangan dewek. Guru oge teh nyahoeun mun dewek ngabogaan ieu jurus. Gunana ieu jurus teh nyaeta bikeun ngalawan musuh nu uteukna rada teu jejeg. Contona nyang hareupan serangan jelema gelo. Tuluy ditema ku Wakuwu. Tah, maneh mah Epul, ku dewek rek dilatih jurus engkang-engkang. Ieu jurus sarua meunang ngarang dewek. Gunana nyaeta pikeun nyang hareupan musuh atawa lawan anu teu bisa silat. Gade nyawa jangan waku jeung Aki Rayud kitu. Huleng si Logis jeung si Epul pating haruleng, tuluy duanana ting harewos siga keur badami. Waktu nalatihan geus manjing. Waku harita teh ngalatih si Logis pikeun diajar jurus engkang-engkang. Sedang Aki Rayud ngajarkeun jurus aclok bangkong ka si Epul. Waku mimiti metakeun jurus, dua sukuna harita teh ngajegang bari awakna dongko. Sarta satuluyna dua dampal leungeuna napak kana taneuh. Oyag, oyag, oyag. Harita awakna teh dioyag-oyagkeun kumaha we engkang-engkang nu bisa napak dina luhur cai walungan. Ari si Logis anu aya satukangeun Wakuwu harita nurutan. Beungeutna tanggah pas pisan tukangeun bujur Wakuwu. Keur jongjong nurutan gerakan Wakuwu, ujug-ujug irung si Logis embut-embutan. Sarta lila-lila beungeutna teh nyurang, krup harita leungeunna teh sabeulah dipake nungkrup irung. Sarta satuluyna kadenge si Logis kukurutus.
2: Wah, huruh, cadol teh. Bau terong buruk.
0: Borolo harita teh si Logis utah, sarta satuluyna langrek si Logis teh kapiuhan. Sedang Aki Rayud jeung si Epul, harita keur aclok-aclokan pauntuy-untuy metakeun jurus aclok bangkong teh. Si Epul harita teh nuturkeun satukangeun Aki Rayud.
2: Aclok, aclok, aclok.
0: Harita dua jalma teh aclok-aclokan siga bangkong. Ngan ujug-ujug harita reg Aki Rayud teh aclok-aclok kana eureun atuh jeruk beungeut si Epul nabrak bujur Aki Rayud.
2: Waduh,
0: jeung si Epul teh sarta seng harita kaambeu ku manehna siga bau beuleum karet.
2: Pih, cadol teh.
0: Nah, atuh bujur Aki Rayud bau ban kaduruk. Kakara mangi aing mah. Sedeng Aki Rayud barang karasa kana bujurna aya nu nabrak. Maneh nangalieu ka tukang sarta breh si Epul katempo keur ciciduh. Atuh cikikik teh Aki Rayud seuri.
2: Meunang sia. Awas, rasakeun yeuh.
0: Omong Aki Rayud bari satuluyna manehna mundur.
2: Atuh jeduk dari bayi harita banget si Epul teh diadu jeng bujur Aki Rayun.
1: Sarta bujurna harita mah kadengnya disada.
2: Cenah cek bujur Aki Rayun. Atuh para mitra purileng harita mah si Epul teh ngaburileng. Siga namah tekuat nahan bau aroma anu kaluar tina bujur Aki Rayun.
1: Sarta satulina lengerek si Epul oge kapiuhan siga si Lokis.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baraha ting telepret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
4: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
5: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
4: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, anu karaosna probihan non wae, Pak.
5: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alfa Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Tara teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alfa Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobot 7 tetes.
4: Mohon.
5: Aya genep tetes.

0: masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mohon. Mudah-mudahan Bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: iya,
4: kali
5: iya,
4: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68 iya, usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Oh, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: انفو الما
1: اوكي. Sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Rusak berat, kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan.
2: Menyatakan video viral pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong, tidak benar.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan orang gelar unjuk rasa tolak LGBT di Gedung Sate Bandung. Kondisi Gedung SD Negeri Sasana Wiyata 02 Bogor memprihatinkan, atap nyaris ambruk. Viral diduga bendera setengah tiang di Tasikmalaya, ternyata tiang lampu belum rampung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban pengawal NKRI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung menolak keberadaan serta penyebaran paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.
4: Koordinator aksi Dani Muhammad Ramdan mengatakan keberadaan kaum LGBT di Jawa Barat ini sudah cukup membuat resah masyarakat. Sehingga agenda aksi damai ini salah satunya adalah mendesak Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan sebuah aturan yang melarang keberadaan LGBT di Jawa Barat.
5: Kami menyuarakan khususnya kepada masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat agar senantiasa mewaspadai Jawa Barat dari LGBT ini. Dan kami hari ini datang membawa draft naskah akademik terkait bahaya LGBT yang akan kami sampaikan kepada pemerintah agar menjadi bahan rancangan terbitnya pergub ataupun perda anti-LGBT.
4: Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Satu di antaranya adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah atau Raperda khusus yang mengatur persoalan tersebut. Diharapkan Raperda tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan LGBT. Pasalnya, penyebaran budaya LGBT di Jabar saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus.
6: Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita. Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat.
3: Empat ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan bantuan perbaikan yang sempat dijanjikan DPRD.
7: Lokasi sekolah berada tidak jauh dari kantor Kecamatan Sukaraja dan kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Dari 8 ruang kelas yang dimiliki, 4 ruang kelas diantaranya mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bahkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor pernah meninjau langsung kondisi sekolah dan menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, pihak sekolah telah melakukan perbaikan sementara pada 3 ruang kelas menggunakan dana perawatan sekolah, sedangkan 1 ruang kelas lainnya masih dikosongkan karena dinilai membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar.
1: Sejak dibangun belum ada realisasi, walaupun rusak berat seperti ini. Kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan melalui proposal, ajuan secara langsung datang ke kantor kabupaten, ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada.
7: Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak digunakan, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
3: Sebuah video yang memperlihatkan bendera merah putih terpasang di tengah tiang panjang viral di media sosial menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Perekam dalam video bahkan menyinggung para koruptor, namun setelah ditelusuri bukan bendera setengah tiang.
8: Video diketahui direkam di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video, mereka menyebut suasana kemerdekaan tahun ini sangat menyedihkan. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Desa Sukamenak, Tajid Mutakin meluruskan unggahan video itu. Ia memastikan tidak ada pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Namun saat diambil gambar videonya oleh orang yang melintas dan diunggah di medsos, itu adalah kondisi pemasangan setengah tiang karena belum rampung pengerjaan mempercantik kampung. Menurut Tajid, tiang panjang itu memang disiapkan untuk menggantung lampu penerangan jalan dan bendera.

0: Bendera masih terpasang di tengah tiang sehingga terlihat seperti setengah tiang.
1: Saya menyatakan video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong. Tidak benar. Di kampung kami pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan. Orang tersebut tidak konfirmasi dulu ke pihak setempat. Makanya saya akan klarifikasi ke semua pihak bahwa pemasangan bendera.
2: Ada tiang bendera mau dipasang di tiang lampu yang belum selesai.
0: Usai video viral, warga langsung bergotong royong memindahkan seluruh bendera ke ujung tiang. Hal senada disampaikan Kapolsek Sukarame, Ibtu Indra Firmansyah. Ia menegaskan tidak ada instruksi pengibaran bendera setengah tiang di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, sidang perdana pra-peradilan anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM di Pengadilan Negeri Banjar Selasa 28 Juli ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak termohon Polres Banjar tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan resmi. Herman Subekti, kuasa hukum ARM, menjelaskan pihaknya telah hadir sejak jam 9 pagi, namun hingga jam 11 pihak termohon tidak hadir sehingga majelis menunda sidang sampai 11 Agustus 2026 mendatang. Herman menambahkan, majelis hakim juga mengingatkan jika setelah dua kali pemanggilan termohon tetap tidak hadir, maka persidangan pra-peradilan dapat tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah tindakan penyidik Polres Banjar yang dinilai cacat formil. Mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penetapan DPO, hingga prosedur penggeledahan. Tim menilai prinsip due process of law tidak terpenuhi.
4: Keterangan dari majelis hakim dari pihak Polres, alasan kenapa pihak Polres tidak hadir. Majelis tadi mengatakan sidang rapid ditunda sampai tanggal 11 Agustus. Namun kalau memang toh nanti setelah dua kali panggilan pihak termohon tidak juga hadir, sidang rapid akan dilanjutkan. Rapid ini terkait beberapa hal yang memang dirasa oleh tim kuasa hukum itu tidak tepat. Dirasa oleh kami itu menyimpang, cacat formil.
3: Untuk diketahui, ARM ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Korban Imas Yulia Nur Hasanah mengaku rugi Rp 243,1 juta. Rupiah. ARM ditangkap di Jakarta Timur setelah masuk DPO sejak Maret 2026. Ia dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka. Aksi yang dilakukan dua pelaku itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menodongkan pistol, menembak seorang karyawan hingga terluka, lalu menyekap korban sebelum membawa kabur uang dari dalam brankas.
5: Peristiwa yang terjadi pada Senin malam ini dilakukan oleh kedua pelaku yang masuk ke dalam minimarket sambil menodongkan pistol dan mengancam karyawan. Pelaku kemudian memaksa karyawan menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Tak hanya mengancam, pelaku juga melepaskan tembakan yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban mengalami luka. Setelah itu, pelaku menyekap karyawan sebelum menggasak seluruh uang yang berada di dalam brankas dengan nilai total kerugian sekitar 7 juta rupiah.
6: Kejadian jam 11 lebih 10. Udah tutup, cuman rolling door-nya kebuka sedikit. Pelaku, dua orang, menggunakan helm semua, pakai masker, berjaket. Pelaku ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir satu kali. Nggak kena, kena keserepet sama temannya ini. Dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak. Lalu beliau ditunjukkan langsung ke brankas.
7: Berhasil membawa kabur apa aja?
6: Berhasil uang doang, Pak.
5: Usai kejadian, pihak minimarket langsung melaporkan perampokan tersebut ke Satreskrim Polres Majalengka. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku.
3: Kepala Dinas Teritorial Komando Armada RI TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Jan Luki Boy Siburian, didampingi unsur pemerintah Kabupaten Sukabumi, meninjau lokasi bencana pembangunan kembali jembatan Lewi Dinding yang menghubungkan Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.

0: Berdasarkan hasil rapat TNI Angkatan Laut, PT CMNP, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan direncanakan dimulai pada awal Desember 2026. Dalam proses pembangunannya, proyek tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat sekitar. Sementara itu, lahan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pembangunan akan melalui proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Sebenarnya kita melaksanakan dua survei jembatan, tapi dengan pertimbangan prioritas pembangunan yang akan kita bangun, kita prioritaskan di Bui Dinding untuk aktivitas di dua kecamatan. Survei lanjutan kedua untuk menentukan titik-titik mana yang akan digunakan oleh PT CMNP untuk melaksanakan pembongkaran.
0: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025 sehingga memutuskan akses penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Irawan sasak utuk naku anjin ye sang panita. Dua insan putra sarang ibu sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang resi kuwara. Gunira kangen dika leuleuy kedeh atra pretela panita utawi resi kuwara. Mekaten pengandikanipun kawedaling lisan. Lis, buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan ulupi cu. Yap, kadika hari ama sangat sono nutaya papadana ogi incu eyal.
1: Kaulanun, tapi noda ama kaulanun putra ulupi nampi karena pembagi salira pangresa.
0: Atunyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan pangresa Kangjeng Rama.
2: Hidep.
1: Kaulanun.
2: Puja stuti hidep. Tak terima dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi ati pun dehi mastata.
1: Nampi nuhun kaulanun pangresa. Kalehna teh tatina rupi kakalpatan mugagung secukup lumur jemarka pun tena anu katedah kaulanun pangresa.
2: Nya. Dimaklum kolot naun ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan nu jadi anak
1: kaping tigana tunjuk sumangga purwa Kangjeng Rama kersa nimalan putra miwapun anak dina waktu saya naya pikersa naon tansah tansah diajeng-ajeng
2: heula keun we da isuk kene geuh. Incu Eyang Irawan.
1: Kalanun pangresa.
0: Tepi noda mawayah dalam Irawan nampi kana pembage kalayan unyuk sumangga ngaturakeun semua bukti ku kunjuk panjenengan pangresa ya.
2: Ditampi nuhun pujastuti hidep ku Eyang.
1: Ku kunjuk panjenengan pangresa ibu Raden. Ditampi pujastuti hidep ku ibu cu.
0: Kalehna teta tina pihak kalepatan mugagung secukup lumur jimar hakun tenanu katedah salira pangresa Eyang.
2: Dimaklum.
1: Dimaklum ku ibu Raden.
0: Kalayan unyuk sumangga aya pikersa naon purwa pangresa Eyang kersa nimalan kalih ibu.
2: Wuh. Kieu.
1: Tansah diajeng-ajeng.
2: Ari pokok mah purwa ku Eyang nyatana hidup disaur dina waktuna diunang dina mangsana
0: diangkir dina waktu cina
2: memang
0: ayeuna waktu anu rahayu mangsa anu utama wanci anu mustari dibarengan ku nyecep na tiis hawa gunung cing baru rinyai cahaya rumis katojo ku panon poe anu bijil tibulah wetan ayeuna recetna sora manuk kaayaan di ileuweung marga satwa di sarada ie hiji kabungahan keur ama dina waktu ayeuna ari anu jadi sabab bunga jeung bagja ama dina waktu ayeuna lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalegir di ieu dunya masih keneh gede kabungah ama.
1: Tapi noda mah kaulanun pangresa. Kaulanun tepi no pangresa Eyang.
2: Ari kabungah mah
0: nempo nu jadi anak cager. Incu sehat.
2: Tak itu yakin
0: kabungahan jeng nikmat-nikmat pangeran tatu ayina hayu urang sami namprakin parangan kiwa kalayan tengen meredih kana asih na gusti mentak kana murah nan maha kawasa kalayan dina waktu ayeuna urang sami negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan urang sadaya.
1: Tapi nu damel kaulanung
0: ari pangna urang kudu syukuran bongan urang teh rumasa. Ari pangna rumasa bongan karasa. Nikmat-nikmat pangeran anu geus karasa ku urang teh geus teu kaitung lobana.
1: Laras paulanun pangresa timalan eyang.
0: Ih. Nikmat pangeran lamun diitung moal kaitung, tapi urang salaku manusia wajib ngitungna. Sabab lamun jelema teu itungan kumaha jadina? Perlu urang merhitungkeun kana ieu nikmat-nikmat supaya urang ngarasakeun. Di mana karasa geraprak rumasa. Di mana geus rumasa pek syukurkeun. Sahubungan jeung ayana katerangan mun araranjeun. Teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nganung harti maneh teh yakin siksa pangeran bakal datang. Sabalikna lamun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran, nikmat pangeran bakal tambah deui. Tadi dieu urang cing inget kana purwa daksina.
2: Purwa hartina wiwitan.
0: Daksina hartina wekasan. Cing inget kana mimiti hirup gubragna ka alam dunya. Ayeuna urang geus dewasa, geus ngabogaan pikiran anu utama akal nu sampurna. Tingali anu lahir ka alam dunya orok disebutna atawa jabang bayi, malahan dina jero beuteung mah disebutna teh utun inggi, pangna disebut utun inggi can karuhan awewe jeung lalakina. Ayeuna eta utun inggi gubrak ka alam dunya disebut jabang bayi. Sanajan aya panonan eta orok can puguh bisa nempo.
1: Tapi nu damel kaulanun pangresa
0: leres eyang. Ayeuna jabang bayi gubragna ka alam dunya sanajan aya cili can puguh bisa ngadenge. Sanajan aya sungutan eta jabang bayi can puguh bisa nyarita. Sanajan aya leungeunan can puguh eta budak bisa ngahuap. Sanajan aya sukuan can puguh eta budak bisa ngalengka. Naon kanyataanana? Teu kurang-kurang. Jelema timimiti gubrag lahirna ka alam dunya nepi ka dewasa teu nempo panona. Tunanetra disebut mah.
1: Tapi nu damel kaulanun seueur pisan eta kajadian kitu.
0: Karasa.
1: Leres.
0: Syukur. Teu kurang-kurang jelema gubrag lahirna ka alam dunya sanajan aya ceuli teu puguh can puguh bisa gadenge. Nganung harti. Tempo kanyataan. Teu kurang-kurang jelema anu teu gadenge. Tunarungu disebutna. Teu kurang-kurang jelema anu teu bisa ngomong pego pireu disebutna. Tayina urang manusia dewasa panon anu geus diancikan awas, ceuli diancikan denge, sungut diancikan ucap, suku diancikan lengkah, leungeun diancikan obah, piraku teu karasa eta nikmat-nikmat pangeran kumararane. Numatak dina lebah dieu geraprak bener-bener maneh ibadah ka pangeran anu nya.
1: Tapi nu damel kaulanun pangresa
0: dauh pangandika pangresa eyang.
2: Ieu.
0: Ngan kade. Dina enggoning urang ngabdikeun diri ka Nu Maha Asih. Dina enggoning urang ibadah ka Nu Maha Kawasa, ulah katipu daya ku urusan dunya. Sabab jelema loba jelema anu nyin rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka Nu Maha Kawasa.
1: Kaulanun
0: sakali deui teu kurang-kurang jelema anu nyin rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka Nu Maha Kawasa.

0: Celengkeung nampak panggilan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala anu make perantaraan sungut jelema. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Ai jawabna teh. Nu mawi teu ibadah teu ngalaksanakeun anu lima waktu teh teu kaur kaula mah ku ngurus budak. Teu kaur ku nyeuseuhan. Teu kaur ku ngumah wadah. Pajarkeun teh cenah riweuh ngumah wadah wae, riweuh nyeuseuhan wae. Init salaki ti imah dek digawe, datang tukang kiridit ka imah geus nganyuk di lantang. Ongkoh riweuh ngumah wadah. Piring lantang gelas nyokot deui. Ongkoh riweuh ngumah pakaian kudu nyeuseuh. Datang tukang kiridik geus nganyuk di samping. Teu kaur cenah ongkoh ngurus budak teh. Teu kaur ku ngurus budak nepi ka riweuh ngamanian jeung sajabana. Ongkoh riweuh ngurus budak tengah peuting geus muha ehe deui ka salaki. Ta ieu jelema nyeun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ka rumah kawasa.
1: Kaula nuhun putra mah henteu, henteu kitu ama.
0: Ieu mah nyaritakeun. Lain ka hidep, ngan hidep kade bisi kitu.
1: Kaula nuhun pangandika pangresna.
0: Ieu. Awewe tah. Aya lalaki. Contohna tujang Iin. Tengah peuting keur tibra sare, gretek aya hujan anu gede. Jang Iin daek eta dionang ku tamakan balong tengah peuting. Dirigdig pacul dibawa. Sabab dionang ku tamakan balong cenah meureunceuk tamakan balong teh Iin. Ieu tamakan dek bedah, ieu kami dek bedah sabab aya hujan anu gede. Nyaring tengah peuting dirigdig mawa pacul init kana tamakan balong teh. Cinekul dina tamakan balong dibelaan mucicin, dibelaan katirisan, dibelaan kabulusan, dibelaan digemrong reungit nepi ka isuk-isuk tapi eta tamakan balong teu bedah-bedah. Jadi yakin ieu katipu daya ku urusan dunya. Eta dionang ku tamakan balong tengah peuting init. Naha ari meunang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala make perantaraan sungut jelema teh hayya ala sholah hayya ala falah hees we tibra ieu manusa katipu daya ku urusan dunya tah kade hidep mah anak ama jeung incu eyang nurutan Iin itu ulah nurutan Iin tak itu kasep kade cing jadi contoh anu patotos oge Nyai hiji anak ama buah ati kemang socak mustika ama di pemenangan ama pangna nyarita kitu ama teh inget hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaranna. Ai mulangna urang ti alam dunya dek kasahanya datang saanu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon rek dibawa.
1: Teu aya deui rupina anu bakal dicanak mulang teh lintang ti amal perbuatan urang boh kadena boh awona
0: eta.
1: Kitu kaula nun pangresa.
0: Nya. Jadi yakin amal perbuatan urang boh kadena boh goreng?
1: Boh gorengna
0: bakal kabawa. Ta anu matak kari make pamilih naha urang teh rek mawa amal hade narek mawa amal goreng pilih sabab pamilih geus aya di maneh maneh geus dewasa hiji manusa anu sampurna hiji manusa anu dimulyakeun ku pangeran mulyana manusa teh diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan pake ku maneh ama biheung isuk biheung pageto pati-pati

0: sabab musabab kalam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna ge ari geus nepikeun kadeudeuh mah nuna kanyaah nitip ka asih kudu jadi anak jeung incu teu panasaran ama mula kitu tapi noda mah kaula nu pangresa kalayan hidup cing sadar 13 taun nepi ka kiwari kusalaki teu ditempo kusalaki teu diteang kurung teu dikiliran ulah arajeng subaha goreng patut anak ama arajeng subaha sabar tawakal ngaran-ngaran sabar tehnya eta jama anu geus bisa mempertahankeun kana nu paha masalah anu bakal nyilakakeun ka diri urang. Tapi nada mah kaula nu pangresa. Bieung teuing salaki teh keur kumaha? Anguran prakira doakeun piraku teu meunang beja sabab panawa teh cenah keur dihukuman 13 taun. Ku kurawa alatan tina main dadu nagara Amarta nepi ka diborohkeun dina mangsa main dadu panawa eleh panawa menta di nagara tapi teu dipasrahkeun ku Kurawa bisa ngamilik di nagara Amarta tapi kudu dibuang heula 12 taun ka 13 taun nyamun
1: tepi noda mah kaulan pangresa
0: atuh salajengna
1: tupi salajengna pangresa
0: ih ieu teh sawatara kasalahan sabab yakin silaka na jelema teh tina tilu fakta hiji tina bodoh dua tina poho tilu tina balanga nu kitu teh salah cilaka buahna ongkoh main teh ceuk agama haram ceuk nagara teu meunang naha atuh make dipigawe kabeureuyan mah tara ku tulang gajah ku tulang peda eta main main dipigawe sarua jeung mere conto ka masyarakat naha make dipigawe temahna cilaka jadi yakin atuh di dieu saur empu kecapu janga yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak kuring buah kuring
1: tapi noda mah kaula nu
0: laras kaula nu eyang atuh dina sandi rupina wayah dalem irawan maksad nepangan Kangjeng Rama margi upami dietang mah yakin nya teh parantos 13 taun Kangjeng Rama dihukumna nah mulih nati hukuman teh kamana jadi putra teh koyong terang we ya halus halus
1: tobat teh ngirawan memang kitu kuduna tuang Rama gera tepangan bilih kumah kaonam sabab ibu teh nguping katerangan yen Gusti muangah kampura kaeta jama lamun eta jama tanpa meunang kampura tibu sinarang Rama kualeta gara tepangan bilih kumah kaonam tuang Rama salam baktos di ibu kasep dugikeun
0: tepi noda mah pangresa ibu unyuk sumanga nanging dinten iraha putra kedah lumampah
1: dirasan dia sayogi tanaga sareng emutan kaula nu
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
3: Selama iya ibu pengobatan nggak nawan wae bu.
4: Ah lo segala rupi ay obat mah gitu tos kado atos.
3: Mohon ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu teras pegel ngari gitu

0: Bu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
1: Nganggo apa? Propolis.
0: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfapropolis?
1: Aya rada mendingan kitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
1: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
5: Pak? Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: dapatkan tetes

0: Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Syukur kasih. Naon rupa cita-cita hidup. Bek nepungan anu jadi bapak memang kitu kuduna bek.
4: Aduh, tobat teuing Raden. Ninalarasan dia tu syukur bagja kumayangan hidup maksad nepangan tuang ramah salam dugikeun ti ibunya Raden.
5: Nuhun ningi dateng senika panganika ibu.
4: Mudah-mudahan we atuh Kang Ceung Ramah cing tiasa kabantun ka dieu ibu. Mudah-mudahan Kang Ceung Ramah tak geningan kitu punana Bambang Irawan dina waktu sayana bade nepangan Ramana.
3: Pek kasep. Kewajiban anak dina lebah di sakali deui. Pangdoa ama aya di sagigirin hidup. Kade di jalan. Cing ati-ati titih rintih pake. Sopan santun ramah tamah kasasama. Pijawe. Hormatin hidup teh ayat tilu.
4: Dupi kahiji pangresa kahijina.
3: Kahiji saluhurin.
4: Dupi kaduana.
3: Kaduana nyatana sasama.
4: Dupi katilu kaulanun.
3: Katiluna sahanapun. Aya usina ngahormat kasaluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat kasasama atuh keur batur pakumaha keur batur keueun. Ngahormat kasahanapeun keur titaheun jeung bereueun.
4: Teu pinoda mah kaulanun pangresa dinten ayeuna.
3: Poe ieu poe anu mustari. Pek geura lumampah jung geura lumaku jigra init. Hidup cing aya dina kaslametan. Eling.
4: Rampung daun tutas pengandika ibu atuh nyuk sumangga putra maksad halumampah Kang Cing Eyang.
3: Raden.
4: Raden. Aduh, ampun teuing cuk. Asakeun pisan ibu maksad dikantunkeun hidup Raden. Ugikeun salam baktosnya kasadayana wargi miwah anu aya di amarta dina waktos ayeuna.
5: Teu pinoda mah pangresa.
3: Pik.
4: Amit pangresa.
3: Rah.

Kona ningkang eyang halu mampah ngantunkeun padepokan Bu Haraksa. Wong amarta mangapunten.

0: Rumahna sakula ilung.
1: Nah, ieu teh bae sumeblak hate.
2: Aloh, kumaha tah, Den?
1: Ras ieu kampung kaula.
2: Aloh, kumaha tah ibu tarana?
1: Dang daunan cinggarupay jiga anu ngagupayang.
2: Aloh, tawiskeun kumaha tanya.
1: Jeung naha ieu sasebelakan wae hate aya naon?
2: Nahnya palaki yang eta.
1: Ibu miwah Kangjeng Eyang mugia we salamet anu ngantun, salamet anu dikantun. Ama ieu putra maksad nyangakeun sabda panglayan.

Pahipun Raden Bambang Irawan. Konor saking pangkonan ingkang eyang kalih ibu. Jauh tina rasa kapaurangang, tina rasa hariwang tebih tina marganing karisi di perjalanan. Seueur gunung kalangkung wahangan jungkrang anu kasorang pasir-pasir anu kasungsi. Tetuna di perjalanan ramah tamah sopan santun kasasama. Watek wantos Raden Irawan dudu wong samanea traking Pandhawa. Nyatana putra panengah Panawa Arjuna kakasih. Dina waktos eta maksad nepangan ramana wireh parantos tutas 13 tahun dihukumna. Bari padahal Pandhawa sareng sena tutas hukuman 13 taun. Nya eta ka guarna atanapi ka 13 taun aya di nagara Wirata. Tidinya nyatana diayakeun kresna duta pikeun nyuhunkeun nagara Amarta sakumaha janji

0: eta dina mangsa Kresna Duta. Prabu Siudana Jakapitana bujeng hingga masrahkeun nagara Amarta sanagara dalah satapak meri muarek masrahkeun ka Panawa. Atuh dina waktos eta Kresna nangtoskeun nyatana perang Bratayuda perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa ari tempat di tengah tegah Kurusetra. Pitempatan Panawa nyatana tipalih kuloneun tegah Kurusetra ari Kurawa tipalih wetan. Dugi ka dina waktos ayeuna. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati walad dia balat tamtama pabalatak di medan yuda boh ti pihak Kurawa boh ti pihak Panawa. Cing jarari cing karoceak na upami waktosna perang anu kakeunaan ku pakarang. Pabalatakna bangke gajah kuda jama sareng sajabina parantos teu aya hargaan deui. Malihanan ti pihak Pandawa anu gugur nyatana Raden Arya Seta, Raden Wrasangka, Raden Utara, oge Raden Abimanyu. Seur walad dia balas sareng pamili anu parantos masing pati tumakaning praja. Nyaeta anu jadi senopati agung ti pihak Pandawa nyatana panengah Panawa Arjuna. Ari ti pihak Kurawa kasepuhan Resi Bisma anu jadi senopati. Anu tina waktos ayeuna sadayana parantos aya di kemah dina mangsa enjing-enjing. Panengah Panawa Arjuna kalih Kresna sasat Ibatra Kresna anu jadi pelopor perang Bratayuda perang Jayawinangun antawis Panawa sareng Kurawa. Parantos lugay tina pangkulmani Panengah Panawa wireh kaganengan kurecetna walad dia balad tamtama nyatana nuju siap-siap sacekle-sacekle. Umantung kana kaahlianana masing-masing anu panah, anu tumak, anu tameng sareng sajabana. Nyiapkeun tanaga sareng pikiran, pikeun menuju ka tengah lapangan tegah Kurusetra. Nyatana pikeun ngawangun gelar perang, wireh dina waktos ayeuna gelar perang teh nyaeta anu disebat Garudang Layang. Tekantun pawongan Semar Sapala Putra dina waktos eta parantos lugay bade nyakseni deui perang Bratayuda perang Jayawinangun. Sapamedalipun Semar Sapala Putra ya
1: pulang.
0: Oh iya nah warara asinya
1: aku mah pang nawaaskeun
0: hayang. Ujang ngeras ka inung silaingan umangkut di lemur boa leju
1: kantos we ebut kadinya watak keluarganya
0: rahaya kanu katarang syara ujang kaniaya depi kaki ngasuh Panawa tinggi ujang
1: loras kubu dewae gitu mawa
0: jika anu tetang jawab ay ngasuh Panawa boa-boa ujang. Tapi nak kulantaran geus kieu jadi nak kapaksa uanyak sia nepi ka pelebah mana ya. Eh, muncung make jeung leungas leungis sagala ieu anak teh perang deui. Anggur doakeun ieu anak ayeuna geus diangkat jadi pahlawan. Jawa ieu. Naon? Come here my friend, come here.
1: Kasini, kasini.
0: Allahu Akbar Gusti anu agung. Si horeng di dunya
1: makan
0: naon betahna keur aing hirup di dunya. Aya gering, aya lapar, aya hanaang. Ah nyata atuh anu dipikir bulak-balik mah matak susah.
2: Mungguh jami
0: tuh cek mihaan oge
2: mungguh jami anu jujur. eta kudu jujur hirup teh dilu.
3: Asak ngukur.
2: Uguh we.
3: Asak ngukur kana kudu.
2: Deuh teuing.

0: Aturan mah, duh. Aturan kula.
1: Syukur uyah.
0: Geuning eta si uanya.
1: Heuh, secara lageur ilalahi ngasarea, cu.
0: Alhamdulillah aya pangestu waktu si makulan ua. Aya pangestu.
1: Heuh, syukur uyah.
0: Sawarna ua kumaha damang?
1: Hih, ari ilahi. Sacageur-cageurna anu soak we unggal poe cu.
0: Eta jeung ngangosoak-soak naon wae soak.
1: Ari ilaing dewe teh geus sababaraha poe ieu teh nyaksian perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Punawa jeung Kurawa.
0: Geuning eta nuju sengketa.
1: Ayeuh kujang eta teh sagetih saturunan sakaruhun.
0: Beunah duga kitu wae teh alatan tina naon.
1: Dugi ka dordar parasea alatan tina maen dadu. Dele ujang
0: kekengeng tepan
1: paingan cekolot baheula
0: somo kumata
1: main ucu cek agama teh cenah haram cek nagara teu meunang
0: eta mawe
1: teh heuh naha atuh make dipigawe
0: pek bidalaran keun waya atuh da
1: tayeuna geuning kaduhungna mah geus kieu paingan barudak sakola geuning sok sisiniran nya cu
0: kumaha sisiniranana urang kali sakola
1: eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam darma purwawayangan bae
0: weloh lajang
1: raga taya pangawasa anak soka sasar nyalampah nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan
0: iya buktina nyawa
1: tah ayeuna karasana ujang
0: laras geuning eta duh.
1: Sok sanajan bari jeung baraya nepi ka parasea kieu ieu teh alatan sawatara kalepatan-kalepatan kolot-kolotna
0: balanga teh aduh aduh
1: naon sababna ieu saturunan teh naha atuh bet dibedakeun ngaranna
0: tetetetesan yeuna ye wayu
1: anu hiji disebutna Kurawa anu hiji disebutna Panawa
0: Kurawa jeung Panawanya kulan
1: sedengkeun satiap-tiap dua ngaran pasti bakal dualisme
0: tangtos
1: bakal beda pahamna oge.
0: Tanya tuh.
1: Di mana beda paham, ieu pasti bakal bentrok antara golongan jeung golongan.
0: Mah henteu.
1: Sedengkeun lamun bentrokna golongan jeung golongan, ieu anu ngaharti bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan.
0: Eta pisan kulan eta teh.
1: Pecah belah kesatuan jeung persatuan nganu ngaharti hambatan pikeun majuna pangwangunan.
0: Moal maju-maju.
1: Buktina ayeuna.
0: Mata
1: sasak anu geus angeus beak deui
0: teu kaur
1: dia pake perang
0: teu bisa diawetkeun nya wae teh
1: manusa anu dicita-citanya eta pikeun ngawangun manusa anu sagemlengna kurung nu sautuhna ayeuna geus ancur deui dipake perang
0: pengorbanan we terus
1: ieu akibatna teh cu
0: mohon mawe teh oge lah
1: tapi kulantaran geus ieu
0: tetak kumaha kajengna
1: heuh de kumaha deui
0: sumoh
1: ngan keur pribadi ua oge ka ari lain sarerea
0: laras
1: ieu ku ayana beda paham antara Panawa jeung Kurawa keur urang mah ulah nepi ka jadi lakna tapi cing jadi rahmat
0: utamina eta utamina kulan sumuhun laras kitu kedah
1: komo ayeuna geus beda paham itu jeung ieu anguran nya cu urang babarengan keur naon atuh aya na katerangan urang kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan
0: laras pisan eta teh uluh
1: hayuk
0: siap wa
1: keur urang mah sarerea dina waktu ayeuna ngan ukur karinjak seni anu keur perang Bratayuda
0: ngoh tong urang mah kitu
1: karinempo bacaan urang mana nu meunang mana nu eleh tapi dai perang mah nya kitu anu meunang jadi ruha anu eleh jadi lebu
0: eueuh
1: untungna
0: teu aya meningna waah teu aya sumuhun
1: cing karoceak cing jarerit
0: pasolengkrah tu
1: bang awewe kiwari loba anu jadi rana
0: naha
1: uluh anu ditinggalkeun paeh ku salakina pati medan jurit perlaya di medan laga hancur medan tempur
0: perjuangan eta uah geuning uluh
1: kerja ingeuna sabarana
0: nah kumaraos ge mangga kumaraosna kulan kumaha
1: keur iin ngeunah lobarana
0: subure kerja iin mah subuh
1: dakwa oge resep
0: manawi teh
2: dua
1: ngan ari ua mana geus kolot cu geus ceut ka hareup geus seurat lengkah
0: ukur bajuna awak teh make nya
1: ukur kana wujud nempo kana awak anu geus sakieu ujar
0: ulan
1: cing jareritna barudak deuleuh anu ditinggalkeun paeh ku bapana korban di medan danalaga pati di medan jurit
0: kumata
1: sedengkeun barudak teh membutuhkan kasih sayang dari orang tua
0: iya makanya itu kulan
1: Sedengkeun orang tua mati di medan jurit.
0: Nah.
1: Saha atuh ucu nu rek mayar teh habe?
0: Aduh. Alat-alat sekolah teh juga
1: kurang. Sedengkeun pendidikan teh eta teh perlu pisan, Cuk.
0: Iya,
1: tah. Cenah geuning ceuk bahasa Indonesia teh mah bekal pendidikan itu lebih

0: Tuh rupa-rupa.
1: Aya.
0: Aya kabeh.
2: Anu ngagoler aya akulahna.
0: Anu tibra wae hees aya.
1: Anu ngadadak lintuh wae aya.
0: Anu ngadadak lintuh wae jang nyai beuteungna ngagedean. Aya.
3: Aya.
0: Nu aya aya nu eueuh-eueuh.
2: Heeh. Anu eueuh teh ka dieu.
0: Heuh nya kitu teh acucu. Tah saat sana ua neraskin lalampahan atucu sok sana jan bari jeng ua ayina kenirung-rung ku kabingung digalaksa ku kasusah
2: larah
0: ya cu
2: larah
0: oh tak itu ayah hiburan mah perlu
2: itu mah kena hiburan
0: hari ilai
2: larah tak batah
0: naon sababna
2: tata margina
0: lamun urang teu hiburan piraku hirup muruku sunu
2: kan tenang
0: ya cu ulah nguluwut
2: matak tarik kolot
0: ulah dirung-rung wae ku kabingung ulah digalaksak wae ku kasusah
2: tekengeng
0: sabab naon manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah
2: ya eta makanya dari itu
0: perlu urang hiburannya jak
2: lestarikeun
0: anu mata ka akang silaing can nyaring akang silaing
2: acan masih ka nyegrek we kulan wae
0: da ai digeuingkeun masih eta mah tara nyaring lamun ngadenge kempul ngadenge juru kawi
2: jenggong
0: gede jauh koreja teh teh nyaring si eta mah
1: beuteung goongeun
0: beuteung goongeun si eta mah
2: puji terbabeun
0: nah kitu ceuli sangueun
2: aduh cu kulan
0: cing atuh cu mentah lagu kareresan eta aya saha juru kawihna teh cu
2: anu eta juru kawih ibuaan Darwati
0: ulu ibuaan Darwati urang Cirebon
2: tah eta
0: deket pabrik gula
2: caket
0: heuh
1: antak amis
0: paingan montok deuleu cu
2: pinang laut
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak nang ya?
6: Iya bapak nang.
5: Bapak nang atau napi?
6: Bapak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di tanjakan kondang.
5: Tanjakan kondang, desa mana bapak
6: tadi? Desa Cibenar.
5: Oh desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
6: karas bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
5: Mohon.
6: Dari paregel.
5: Paregelnya.
6: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesra alfa pomoris.
5: Alfa propolis.
6: Alfa propolis, alhamdulillah.
5: Aya karaos.
6: Aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah.
5: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
6: Barareuh ka puur mah, barareuh janten rada hareuras.
5: Hareuras.
6: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
5: teh. Salit deui.
6: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
5: Oh, ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui
5: lah. Sabar tetes kamari ngaleut.
6: Sakali netes kene teh genep tetes sakali eueuh teh.
5: Sabar kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun enjing
6: tengah dinten sareng santan bade bobok.
5: Oh, leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: bade dinten.
5: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
6: Alhamdulillah geuna hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Karejang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
6: 150
5: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
6: nya.
5: Kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi na bapaknya
6: entong mamu ya
5: ai ngamamang saali
6: ai mohon
5: dikirangan
6: nya
5: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
6: bapaknya sami amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?

0: di Lumbata.
1: Lumbung Bata.
0: Lumbung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
0: Umurnya 55.
1: 55.
0: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
0: iya.
1: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, betul ya Bu ya? Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
0: Ada.
1: Perubahannya apa Bu?
0: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
0: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
1: Sebelumnya?
0: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
0: Enggak jelas.
1: Iya. Oh, gitu.
0: Iya.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
0: iya.
1: Udah jelas matanya.
0: Udah.
1: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
0: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
0: ketiga
1: botol, Bu, ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
0: iya.
1: Ya Bu ya, ibu merasakan
0: iya.
1: sendiri gitu kan ya, enggak apa namanya perubahannya nyata gitu
0: nyata.
1: Bu ya, enggak mengada-ngada ya Bu ya,
0: enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
0: iya.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Cik, karena cucu wah hibur ini, betul serasa nu di lemur wajah ini.
6: Kepala hiburan nu kumaha watak kepala yang pada ngibing, pada ngalagu pulang.
5: Hah?
6: Pada ngibing, pada ngalagu gitu.
5: Air rengkene kan, mah dewek tidak lagi sekolot.
6: Gitu.
5: Tapi ini ayah kenang 3 tahun, menyanggar ayah weh, dia kena ahli seni.
6: Nah, kenang ayah lagu naon ya kepala ibu ayah.
5: Hah?
6: Lagu naon di kepala ibu.
5: Oh, ini taruh serasa nu di lemur, pantasnya kayak lagu naon ya.
6: Pemeda betul kon, kumaneu arek lantah? Kumaneu? Payus main.
5: Kumaneu arek cu?
6: Gan.
5: Cing hubungkan kayak ke direktur ini, sekarang direktur jai.
6: Saya tak langsung kon.
5: Syoknya cu?
6: Ser ah.
5: Kese terbabna yang ni.
6: Ayah si bahni ta?
5: Iya, dulu.

0: Kurang ajar eta unggadek ngebelekuk dipoloskeun aing mun nyeri hate.
1: Oh. Lawan manggil ke Jawa lawan ke Jawa ini ah.
0: Ku bina-bina tinggeuleuh kunaon ngewa kunaon ka aing teh sia teh.
1: Oh. Keur antap aing.
2: Dina we, dina longkrang eta.
0: Moga-moga. Eta moga-moga, eta mugi-mugi.
1: Aing sarajangna.
0: Panayagan anu hariana ka aing. Kabeh mudah-mudahan cing tumburudes. Bohana geus menyakiti hatiku.
1: Menyeri batur
0: ka. Nganyeri batur ka aing.
1: Ari kitu ari kitu.
0: Ayeuna mah da nganyeri wae ka aing.
1: Beureuna Akang teu boga pikiran mah ngin.
0: Teu boga pikiran kumaha belegung.
1: Batur mah ari seleungkung teh sok atuh. Laporan heula ka Mang Iin ka Lurah Sekar.
0: Ari kitu kumaha?
1: Seuleuna Akang teu sopan eta teh.
0: Heeh.
1: Aye batur mah mental lagu sok nulis kena di amplopan make duit. Pada Akang mah teu naon-naon polos malulu eta.
0: Berarti teu ngajar kelas seni. Hayang dibere duit ku aing.
1: Nya nya atuh Kang.
0: Teu nulu sia.
1: Nah, tempat nempok kumaha Kang?
0: Namun kitu aing teh orang benafit,
1: nah,
0: orang intelektual.
1: Aduh, lajang.
0: Orang jutawan, nah, orang gedean, embos. Nah. Kakara hayang dibere duit ku aing.
1: Ari kitu
0: Akang. Ari aing jelema hareup pakeun pungsat bahan ieu ka uragap teu aya hayang dibere duit ku aing teh neuleu teuing sia.
1: Akang keur bokek.
0: Gua lagi bokek nih.
1: Aduh.
0: Ieu dangekeun ku siling eueun.
1: Nya titik makam.
0: Ieu. Balik kanan aing ayeuna ngamumule sini deungeun bari jeung basana henteu ngarti. Mending sini sorangan anu gede palsafahna. Dewek teh ngamumule sini sorangan kudu bangga sia teh.
1: Aduh.
0: Aing ngigal di dieu.
1: Lah, Kang. Ulah ngambek Kang tukang lah.
0: Kurang ajar sia.
1: Kitu-kitu mah Kang tong jadi omong atuh ka jeung dulur. Kang maaf ya Kang.
0: Nyeun.
1: Maaf ya lah.
0: Tiada maaf bagimu.
1: Wah, ulah kitu Kang jeung baraya lah.
0: Senyummu adalah tangisku.
1: Ulang sekali hampura Kang.
0: Bagaikan kaca yang telah retak, bagaikan bunga yang telah layu, tak mungkin si asli dulu.
1: Aduh.
0: Pergi kau.
1: Aduh.
0: Aku sudah balik, tidak balik. Membutuhkan kau lagi. Pergi.
1: Balik main, balik main, balik, balik.
2: Balik.
1: Balik. Balik. Kamu yang balik.
2: Balik.
1: Balik ke sana, Irma.
2: Mohon balik
0: pindah. Jor dulu.
1: Kita ni nyanyi tak balik kita.
0: Jik.
1: Akang Rudeng sendiri sorangan.
0: Rudeng masih balik ke itu ke Bandung.
1: Nyai lumpang ah entong kan ah lumpang ah.
0: Ya ke arti urangnya.
1: Mun kawas artis nyebut balik
0: teh. Aduh ni cuy, aing dia tuh.
1: Naon?
0: Pematak selilana ulah ngaganggu ka aing da kitu pan.
1: Nya maaf.
0: Cing rumasa sia hirup nyatu nginum teh menang babarengan jeung saha menang jeung aing.
1: Alah rumaos pisan Kang.
0: Pematak ulah menyakiti hatiku gua bunuh semua lu.
1: Perantaraan Akang nya Kang
0: ya.
1: Bade teh iyalah.
0: Pamenta saha bae lagu?
1: Anu mulutna Kang?
0: Heeh.
1: Anu lagu bae teh humaneur teh bapa.
0: Bapa dewe?
1: Bapa Samad, bapa Akang.
0: Eh, nya mah kajeng digugu naon teh.
1: Ih, da eta mah kaul sia Kang eta
0: teh. Bapa aing nu menta lagu bae?
1: Mohon.
0: Aduh, ampun digugu teuing manusia percobaan eta dulu.
1: Lah, percobaan teh Kang?
0: Robot.
1: Eta geuning nya.
0: Anu kitu teh ning robot nih.
1: Kumaha Kang?
3: Belum. Si Won kuring 4.

0: Duli ceuing pege oge aing nyari.
1: Wah, nyari naon juga nyiru. Juga nyiru min. Ya.
0: Nu matak bapa aing tong digugu deuleuh lah geus meujehna ka di museum keun jelema kitu mah.
1: Meujehna di deum.
0: Heeh.
1: Gugu da barang purbakala gitu.
0: Segala nitah we ka aing.
1: Wajar we atuh kolot ka anak manita.
0: Alah, anu nyilakakeun unjang sarakeun ka aing teh lindang di manehanana deuleuh.
1: Na kumaha panak itu Kang?
0: Heh.
1: Na kumaha panak kitu?
0: Ari aing jadi jelema bloon, jadi jelema beleguk teh alatan disiksa ku manehna. Nya nyeri wae atuh aing mah hirup.
1: Na kumaha teh barang kumaha wae
0: teh? Euleuh, cepot sia meulah entong make jeung sakola itu ini.
1: Nya.
0: Urus we kitu muning kebo sapi ku sia.
1: Aloh.
0: Sedangkan eta pendidikan teh pan lebih ya berharga daripada bekal harta.
1: Iya, ya. Jembatan hidup pendidikan mah Kang atuh.
0: Sedangkan penanganan wajib belajar teh harus
1: belajar teh nya
0: terpadu.
1: Aduh, kumaha ya Kang carana?
0: Nyaon.
1: Kumaha cing lajengna Kang?
0: Nyaho, cuk kumaha we carana hirup di alam dunya mah?
1: Cicit-cicit kumaha tah?
0: Nyaon.
1: Cabe-cabe ku Akang tah jelaskeun Kang.
0: Mengapa pendidikan sangat penting?
1: Ya.
0: Yaitu oleh karena dengan pendidikan setiap insan dapat memperoleh kecerdasan, keterampilan akhlak.
1: Aduh,
0: dan budi pekerti luhur.
1: Waduh, beres.
0: Nyaeta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Alah, eta mang.
0: Serta kepribadian yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin.
1: Ya, oke, ya. Kang.
0: Dunia dan akhirat salah yang seimbang. Sehingga kita hidup ini mempunyai manfaat yang berarti bagi pembangunan dirinya maupun bagi bangsa dan negaranya.
1: Aduh, ya. Beres Akang ieu. Aya kemajuan Akang.
0: Nu matak dina lebah dieu aing teu sudi boga bapa model kitu.
1: Naha?
0: Dan nyiksa lahir batin ka aing teh lintang di manehanna.
1: Eta nyiksa kumaha sih si Akang eta?
0: Coba teh si Ewo nanya kitu deui teh tadi. Nanya
1: ke nyiksa kumaha?
0: Sidi diceritakeun ku aing teh baheula. Teh tadi. Mun aing dititah ngaji, mun aing dititah sakola tanpa ra aing jadi doktoranes, tanpa la aing jadi insinyur. Atuh nyaho-nyaho sopan ka kolot, nyaho-nyaho agama saeutik-eutikeun. Aya ajen meureun ti batur, ieu mah atung keneh hirup di alam dunya.
1: Moal kamajuan kitu
0: Kang. Nu matak nek ngaatoh ayana perang jadi leuk.
1: Eta Akang meni kitu.
0: Ah, duli teuing
1: deuh. Sungkan.
0: Ai ai ai. Uluh. Aya geuning mun bejaan aya kitu beleguk.
1: Tadi ge aya ngadungkukna
0: kumaha. Mun jae ai sugan aing dreum aspal ngagunuk teh bima deuleuh.
1: Ah, sia. Mupakat kitu mah.
2: Cape.
0: Kabina-bina teuing sia ka aing teh direken naon aing geus sia.
1: Aduh, aduh, teu ngajen.
0: Ai ai ai ai.
1: Ambil.
0: Wah, ulah trik teuing di tengah tunggul teh kosleng ka.
2: Anak. Naon ayo.
0: Bos lain ka dulur pacetereaan.
2: Ya.
0: Ya. Cocongik sia.
2: Syukur.
0: Tobat ye anak-anak kana muing.
1: Musingkeun nya mangin tabatur tah.
0: Musingkeun cucungik sia.
2: Padaran
1: udah kumaha. Itu.
0: Warah. Lain tadi warah bangkar warah deuleuh.
1: Ieu terdengekeun pangwarahna.
0: Tanpa lah atuh mulang tarima ku harta jeung ku kaya-kayaan. Atuh sia ngahormat ngahormat kalau jadi bapak.
2: Sa atuh sia teh ka kolot mah bener.
1: Batur-batur ku ngajenan nya.
0: Batur-batur ku ngajenan.
2: Hayo ka patutna
0: geura. Tayo ka patut teh juri.
1: Sia.
0: Geuli euy bapa anakna juri beureun bapana ge tuyul.
1: Nya.
0: Coba. Nah, anak-anakan amuing, amuing.
1: Moal asup papatah moal kana kitu pa.
0: Wow. Da eta papatahna atuh da didengekeun ku celik ka tuhup los ka celikeun ca
2: bolong
0: hugu da celik ce bolong
1: bukan aparat kan
0: ngalawan ngalawan wis ya kabina-bina teuing kawas lain ka bapa dulu dengekeun ku sia
1: rekepkeun Kang
0: dengekeun sana janji ka tungul ka huru aing teh deuleuh bapa sia anu payu si punyung ngisemah di mana-mana
1: perlu di ajen atuh
0: perlu aing jadi ajen jang Gusti muarek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa dihampura ku indungna jeung ku bapana.
2: Dengekeun ta, dengekeun eta
0: kan. Hugu. Da indung bapa teh saluhureun pangeran. Nah kumaha ceuk sia? Gusti muarek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa dihampura ku indungna jeung ku bapana. Cing pecakan ayeuna dewek hantem we ayeuna mah tadi hampura ka kolot tapi laku lampah kieu wae da moal ngancik hampura
1: nya moal atuh
0: Memang pak bahasa pasaran mah eta alus.
1: Bahasa umum.
0: Tapi aing keur pribadi uing mah teu ngaku teteh.
1: Lanaha Kang?
0: Sok ae ayeuna sanajan ceurik ngabijikeun si mata getih mah tadi hampura ka kolot tapi laku lampah goreng wae da moal ngancik hampura.
1: Nya moal namper.
0: Nah kumaha ceuk sieun? Mun kieu mah ka harti.
1: Cek wae eta.
0: Panghampura pangeran moal ngancik ka eta jelema, lamun eta jelema nya eta tanpa pindah tina laku lampah salah kanu bener tur tak dibarengan ku rido na hampura inung jeung bapa.
1: Lamun kitu mah nyakang tah.
0: Ka harti, Pak. Metak kanu awam teh ulah eta teu ngacupa uing teh jelema bodoh. Keur mah eukeur. Jelema kieu. Nah, ieu anak-anakan.
1: Ah, eta mah tah. Tebang jadi sampah masyarakat kitu mah.
0: Ulah diturutan deuleuh.
1: Deudeung teuing ah.
0: Tah jelema doraka nu ka bapa teh model kieu.
1: Wujud kieu lalaki kitu
0: mah. Dulik teuing.
1: Artinya
0: mah uing ge hirup mah keur perang ieu, kojor-kojor.
1: Aduh eta.
0: Jalam dunya. Purihun enak panawa jeung Kurawa keur garelut parasia dulu jeung baraya atuh aing gelut jeung bapa. Coba.
1: Ieu mah yeuh batur.
0: Gelo anyar sia teh. Ah, itu ngajago bapa ka uing.
1: Nakang-nakang.
0: Teu ngeunah aing disebut gelo anyar euy.
1: Kumaha teu nakang?
0: Padahal geus seubeul aing gelo teh.
1: Geus kawat teu teh.
0: Hejeuh ampun jeung Gusti.
1: Rukutan.
0: Nah, anak-anak ka.
1: Antap aja jelema kitu mah ah.
0: Cui sia.
1: Geus nu heueuh geura
2: ngagebeg.
0: Jiga nu heueuh ngagebeg si jurig. Jurig-jurig di kamina-mina ceuing.
1: Bakat ku keuheul teh kolot.
0: Dasar ari jodoh. Itu.
2: Nasi teh digain.
0: Ku teu sangka.
1: Eta.
0: Cui sia. Ieu mun jurig-jurig we ah ngah.
1: Eh, laki teh eta.
0: Geus aing nek ini sia.
1: Antap pake nyagara tinggalkeun wae. Antap sia nengang.
0: Alah, aing geus kieu mah aing bebas hirup di alam dunya.
1: Nah, genah kitu hirup sorangan ditinggalkeun ku kolot.
0: Pokona sireng ulah mentang-mentang we ka aing lah.
1: Naha Kang?
0: Aing jiwa perang ya.
1: Waduh.
0: Geus disuntik eta dewek.
1: Suntik naon?
0: Suntik acreug.
1: Jadi panas akang.
0: Janji menyakiti hatiku tumak we kana angin.
1: Nyeureud seret
0: di pangkalnya lah. Nyeureud diseret we ka aing.
1: Ulah wani-wani mangin kana.
0: Oh.
1: Ulah.
0: Matak dina lebah dieu dek mah wah kagok asong deuh.
1: Bener mah nyai eta
0: kada. Hidup di alam dunya mah.
2: Kudu takut dina mah
1: kudu takut.
0: Nyaon.
1: Nya kudu takut.
0: Tah. Bulan puasa nya teh.
1: Nya Ramadan.
0: Heuh syukur ah.
1: Nah. Akang puasa teh.
0: Woi dek leket.
1: Alakan
2: naon?
0: Demi Allah puasa.
2: Ah bohong.
0: Oh sing teu percaya ka aing.
2: Kamari dah harga gado-gado lah
0: ulah. Sing jeger teuing aing.
2: Bener kah da watu nyaksian, Bos?
0: Ieu dengekeun in.
2: Naon?
0: Dewek mah jeung tibatan hirup kudu batal puasa deuleu dahar oge dibelaan susulumputan aing.
1: Puasa korupsi mah.
0: Tah poe kamari aing ampir-ampiran batal jam 3 untung jam 1 dahar heula aing hari. Aduh ampun jeung aing.
2: Puasa model oh. Sieu Kang main dorong.
0: Lain euy. Resepnya bersatuna umat Islam di masjid duh tarawih. Homo eta mah engke geura euy. Dina waktuna lebaran puasa duh rampak sekar.
2: Naon rampak sekar teh?
0: Hah?
2: Naon rampak sekar teh?
0: Nyaho rampak sekar beleguk.
2: Oh,
0: babarengan takbir pada ngucapkeun kaagungan pangeran. Wah, teu percaya wae resep geura budak ke masjid budak teu kolot teu budak. Heeh.
2: Nu teu kenal.
0: Heeh, nu keur kenal biasa. Heeh. Ah, marukana kumaha deuleu nikmatna cicing dina agama Islam teh.
1: Mani mata Kang.
0: Babarengan hirup bersatu pada ngucapkeun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi ilham.
1: Tuh. Laras Kang.
0: Tembak ku kolot di juru masjid.

0: nunutan deui dinya euy pantes aki-aki mah
1: beringacay.
0: Heuh beringacay ari inget-inget tungtungna meureun Ilham. Aduh ampun aing mah
1: kabina-bina teuing.
0: Senangna dina agama Islam teh kitu we hirup beberengan duh ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Kada di masjid. Heuh.
0: Di masjid. Ah, edun deuleu. Berkana kumaha eta inget aing harita?
1: Mata muta Kang.
0: Tapi lain dina eta ieu mah lain dina lebaran ieu mah.
1: Dina naon Kang?
0: Biasa we aing jeung Mitoha.
1: Ah, mata.
0: Ha?
1: Kumaha?
0: Oh, Mitoha aing mah genuwut.
1: Sana mina.
0: Ustad.
1: Sana mina.
0: Ha?
1: Sana mina sakarana.
0: Jai. Wah. Aing teh Mitoha dewek demi alo aing mah.
1: Mun teh eta?
0: Jai, ya ini sok ngalo.
1: Nya.
0: Heeh.
1: Urang suka bumi.
0: Urang suka bumi eta mah.
1: Ibadak.
0: Oh, nagrak suka bumi.
1: Mata?
0: Ha?
1: Kumata Pak harita
0: teh. Da jai teh bari teh mah lain jai ngaranna teh.
1: Mitoha
0: dewek teh.
1: Mun.
0: Amin.
1: Ayo kabuk kurma.
0: Amin ngaranna bari teh.
1: Saras saras
0: saras. Heeh.
1: Duh, teras bertuah.
0: Heeh. Mitoha dek ngaleket teh Mang Amin, Mang Jai.
1: Eta teh.
0: Murukanna demi Allah aing mah.
1: Mang Amin teh.
0: Mang Amin.
1: Kumata rajangna Kang.
0: Dina apa Pak Amin teh jadi imam, dewek jadi makmum.
1: Leketnya.
0: Leket salat. Dina pelebah walab dolin pan kudu nama Amin. Sedengkeun Amin teh Mitoha aing di hareup.
1: Aye terasna kumaha?
0: Cek Mitoha dewek teh cek Amin.
1: Nya.
0: Walab dolin cek dewek teh Abah.
1: Jangan betah.
0: Oh, da sieun ditampiling ku Mitoha aing nyebut Amin mah.
1: Oke. Okay.
0: Heeh. Demi Allah, aing Mitoha dewek jabat ti genu teh salatna tara make kolor.
1: Heeh, ari kitu.
0: Aing make samping-samping bobo.
1: Duh, uduh.
0: Dina pelbah ruku,
1: ya.
0: Soek samping pelbah bujur nanti dulu.
1: Maka jadian anak Kang.
0: Boom, di katemong kabe. Allahu Akbar, barawak te soek. Cuk dewek ngetukang Allah, meni hidung. Aduh, ampun. Ari Pak Amin, husu sholat nanti teka ganggu. Hidung-hidung ke kresaning Allahu Akbar. Aduh, ampun. Aingah. Sedangkan Mitoha deka Pak Amin mah gegeran.
1: Nya nyata.
0: Heeh.
1: Bagi tu mah.
0: Dina perbah iya kana budu wa iya kana stain.
1: Ya,
0: ai di luar aya barudak keur arulin nyanyi.
1: Laguna,
0: nyanyi nanti lagu eta teh nang manuk dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Da da teh mah Pak Amin euy. Ya, dasar gegeran dina perbah iya kana budu, iya kana budu wa iya kana
1: stain.
0: Ampun tah deuleu paingan ceuk dina katerangan aya. Narakawel eta teh keur jelema nu sok salat. Salatna nu kumaha nu model dewek bieu jeung Mitoha dewek.
1: Aya bagianna.
0: Nepi ka eta salat diheureuykeun. Tah nu matak eta bagian narakawel teh. Paingan para wali baheula dina nyebar luaskeun agama Islam make kakawen gedong duwur.
1: Makang kakawena
0: gedong duwur kali sambung pagulingan sepiteng trempe petetan samia murag balingbing lan jeruk manis. Pihar tieunana gedong duwur kali sambung gedong luhur nu disambung baheula mah munara disebutna mun ayeuna mah masjid atawa masigit.
1: Leres ajengna Kang.
0: Pagulingan sepiteng trem pagulingan patukeur antara jisim jeung kuringna abdi jeung Gusti na kudu sepi jempling tengtrem khusyu pingaraneunana.
1: Leres eta Kang. Lajeunna Kang.
0: Pepetetan samia murag. Pepetetan siki nu geus jadi.
1: Alah, mata.
0: Tuh. Jadi urang teh satiap-tiap jadi eta siki teh meureun kolot. Jadi urang teh kudu ngabogaan pikiran kolot atawa kurung dewasa.
1: Dewasa.
0: Lan balingbing lan jeruk manis. Baling bing rata-rata juruna teh 5.
1: 5.
0: Nganung harti eta nu 5 teh sahak jeung sakawajiban.
1: Allah leres Kang.
0: Lamun baling bing diteuk-teuk ti ditu jeung ti dieu di tengahna cokot jadi gambar bintang.
1: Simul.
0: Geuning di luhur masjid aya ngajeplok bintang.
1: Simul da Kang teh dah.
0: Tuh, baling bing lan jeung jeruk buleud geuning dina luhur masjid aya nu ngabelenong buleud.
1: Leres, ulun nawiskeun.
0: Jeruk manis. Kakara bakal karasa amisna lamun urang geus buleud tekan jeuk bisa murakna nu matak perlu kahusuan dina sajroning urang salat.
1: Leres tara husunya Kang.
0: Ulah husu, ulah naon? Kudu husu ulah nepi ka diheureuykeun model dewek tadi baheula nu matak dewek mah ngarumasakeun jadi jelema doraka dangaran oge sastra jinga.
1: Aya hartina Kang.
0: Sastra eta tulisan,
1: ya.
0: Jinga eta beureum. Jadi dewek mah

0: gambaran beureum ngandung harti hawa nafsu. Hay nafsu teh apa?
1: Pikiran.
0: Pikiran entong borohinga ka sasama ka inung bapa ka mitoha nafsu mah paparahna hayang ngala.
2: Ngalawan.
0: Wan.
2: Wan eh wan.
1: Terus.
0: Nu macak dek mah wah hirup kieu we di alam dunya.
2: Paingan kitu neug terung.
0: Nu penting dina lebah dieu urang cing rumasa kana Islam.
2: Nya, tenan we kan.
0: Sabab urang hirup nginum dahar teh tina Islam.
2: Mata?
0: Nah, sababna? Nunyunatan eta teh sunah Rasul hayang dipangnengapkeun ku wayang.
2: Islam.
0: Tuh, Islam eta.
2: Mohon.
0: Nu ngawinkeun pan.
2: Laras.
0: Lolobana mah urang Islam mungkul anu make dirahrah ku wayang. Nu matak goreng patut lamun si lain teu Islam.
2: Tenan we atuh Kang.
0: Ai Islam nya eta agama salamet.
2: Sumuhun.
0: Salamet diri, nah kurung nyalametkeun ka batur. Jadi kurung naon hartina teh urang teh kudu saling salametkeun antara urang jeung
2: urang.
0: Jeung urang. Tuh, kitu teh in. I, kitu teh.
1: Nya. Nya.
0: Perlu ayeuna mah khusyuk nya.
1: Nya usuk ayeuna mah.
0: Khusyuk salat. Aman.
2: Pentingkeun, pentingkeun in.
0: Salat hiburanna.
2: Akang ngaresepkeun hiburan kah?
0: Hooh, atuh.
2: Ada beda ye.
0: Perlu hiburan mah.
2: Nya, gitu.
0: Urang mah seni lin.
2: Nya,
0: segala rupa oge tanpa make seni mah pan rugi.
2: Nya kudu bener atuh.
0: Kudu bener ayeuna baju lamun teu make seni mau aya samleh jeung kancing.
2: Mana nih nya Kang?
0: Oh, peke baju dibuleunkeun wungkul mah meureun aing mah bisa ngalengkah.
2: Oh, oh gitu.
0: Oh.
2: Naon deui Kang seni teh Kang tarupa-rupa?
0: Seni mah rupa-rupa. Seni reog,
2: seni
0: tari,
2: seni
0: rupa, ulah sok teh seniwen.
2: Tuh. Leres tara.
0: Ayeuna urang sinen teu make seni.
2: Cicing nu kumaha tah?
0: Sinen ayeuna ngahaleuang teu make seni. Cai kaya kamang laja.
2: Aduh,
0: kumaha wonten di astana heuh. Teu pan ngewa nya.
2: Tenan wae eta mah tuh.
1: Adahna.
0: Cai kaya kamang laja.
2: Tuh.
0: Kumang bonteng in di astana. Tuh, aya make seni meulih.
2: Ngalakeunna nya Kang. Cing-cing-cing
0: naon deui Kang? Coba ayeuna adan teu make seni.
1: Kumaha
0: teh? Aya Akbar euy. Teu pan ngewa nya.
2: Nya.
0: Hayalah sholat euy, peke pikir kumaneh. Teu pan ngewa.
2: Nya tuh.
0: Coba lamun make seni.
2: Sok.

0: itu merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Papukurna pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan da tadi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah miten urang ge tadi insyaallah sehat deui miten
0: hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan

0: Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Aduh, ini kasep kia mati oi.
3: Herang ya Kang lah.
2: Herang, main cerang. Mau bayar kuring ke ngorak itu.
4: Uwu.
3: Hayang weh tabatur.
2: Eh duli jeung nya beperih hun silaing teu kasep ewon.
3: Enya.
2: Itu.
5: Pangapunten we kaula teh maksud tumaros mang.
2: Sae sih.
5: Kaula teh dina waktos ayeuna sejat tumaros dupi ieu teh tempat naon disebatna nuhi ka eyah-eyahan kemah sareng sajabina.
2: Bilih aden jajan uninga.
3: Leuh mata.
2: Ieu teh nya eta nuju ngayakeun perang adil, perang jaya winangun, perang Bratanamaka.
3: Deuh, Brata.
2: Perang Bratananan.
3: Brata.
2: Brata. Bratarayud.
3: Iya.
5: Ana teteh ngomong teh. Nyaon atuh Bratayuda kitu burung.
2: Teh eta Brata jeung Sidawalab ye.
3: Eta pondok mah kitu.
5: Bratayuda teh naon?
2: Perang dulur jeung baraya.
5: Biantawisna.
2: Di antawisna teh perang Pandawa sareng Kurawa.
5: Pandawa?
2: Pandawa sareng Kurawa.
5: Pandawa sareng Kurawa pasea.
2: Pasea.
5: Marebutkeun naon?
2: Ai kawitna mah kieu.
3: Tata kumaha Kang tah mimitina?
2: Kapungkurna teh main.
5: Main naon?
2: Main dadu.
3: Dina barang teu pira
2: teh. Dina barang teu pira Pandawa jeung Kurawa teh main dadu temahna nagara Amarta diboroskeun eleh dina main.
3: Hoho.
2: Dipenta deui teu dibikeun nya kudu dihukum Pandawa teh 13 taun.
3: Eta.
5: Ku
2: Kurawa.
5: Eh kitu kumaha pang jadi pasiak kieu?
2: Pangna jadi pasiak kieu teh

0: Menya ya ku ti marongo sia.
1: Bebari ngulit bawang sia eta mah.
2: Nya. Ngeureuyan ah.
1: Heeh. Kumaha beungeut nya aye jelema?
2: Na kumaha teh teh ka?
1: Aye beungeutna depak kitu mah darah tinggi.
2: Nah.
1: Cenah darah tinggi aing diheureuyan wae ku sia. Eta darah tinggi teh kumaha karasana? Dekop nempo sangu jorea yang dahar ingin dia penyakit rewong gak tenung gitu mah iya teh kumaha diajak nyarita teh kalah sungun punten den tak itu kawit nama pasea panawa gurawa teh tina main dadu
3: dugi ke perang Bratayuda
1: perang Bratayuda
3: parang tos samara hadinten iya perang Bratayuda
1: upami telepat makana samingguan kelan
3: aduh dupi emang saha
1: abdi
3: nya
1: ai nu katelah mah Idi Amin abdi teh aduh Idi Uman
2: jadi ke Idi Amin
1: aduh ampun
3: ari eta nu pengker saha
1: abdi sih
3: saha nu katelah mah
1: upami dipercanten
3: nya
1: Charles ai ngaran hayang Charles nya ai pamenteu awon eta sih memawakana beungeut wae ieu ngomong teh heuh
3: ti pihak mana ari mang
1: abdi nya ti pihak Kurawa kulan
3: bener aja ti pihak Kurawa
4: kalana
1: aduh sih ngomong teh
4: ti pihak Panawa abdi teh tak ieu teh kemahna Panawa.
3: Hatuh.
1: Buah simpatisan urang yeuh kakara datang.
4: Dupi aden teh saha?
3: Mang?
4: Saha ari aden?
3: Upami dipersanten ngaran kalau teh Irawan.
4: Sacenah?
1: Tobat. Kiraku usah kitu nampu aye kudu jauh ka denge.
4: Sakang. Oh, saha?
1: Sariawan ya.
4: Wawan mana Wawan teh? Ngangeher Dianang teh.
1: Itu atuh teh mah embos anu pinuh urut jerawat teuing. Duh, ampun deui.
3: Kaulah teh Bambang Irawan.
1: Irawan
3: nya
1: di mana lingi?
3: Kaulah teh ti Padepokan Guha Raksa. Eyang kaulah Resi Kowara pun biang Kangjeng Ibu kakasihna Dewi Ulupi. Uluh Allah Gusti.
2: Nyanya pada kaget
4: mah. Ieu teh Raden Irawan
3: nya,
4: putra Panengah Panawa nya. Putra Panengah Panawa Dipati Arjaun.
2: Duh.
1: Masih ingat dulu mah Dipati Arjawinangun kitu beuleung.
3: Tobat ari kitu Mang jiga kena ka kaula.
4: Aduh, aden lali deui ka Mang.
3: Na saha mang teh
4: aden kapungkur di akon-akon ku mang.
1: Uluh coba cing ibu dak geus gede kieu monyong.
2: Gede badag.
1: Meni geus gede badag lu.
4: Raden ieu teh mang teh ya. Kapungkur aden di akon-akon ning waktos jajan kurupuk.
2: Duh, lu mata.
4: Geuning mang digegel punuk tarapi ka janool kieu mang punuk ieu digegel ku aden.
2: Sakala jajan.
4: Tuang eyang dah mang.
3: Ke ari mang teh saha lulusna?
4: Abdi teh Dawala putra Semar Badranaya.
3: Tobat ya teh Mang Dawala.
4: Sumuhun.
3: Ari mang asa jingga.
4: Maot.
1: Ulu ulu ulu itu. Sia mana.
3: Mang asa jingga maot.
4: Maot salawatna ge 300 salawe kulan.
1: Abdi asa jingga teh sing.
3: Ya teh Mang asa jingga Mang Dawala putra Bapak Semar.
4: Sumuhun.
3: Aduh. Merawat kasuta

0: Jadinya ada yang minta sedikit dan mang tuan ibu saya mang astag inga tuan ayang kapungkur mana tete nyeri waos tuan ayang ke waktu sikat dulunya sering bisul benyur terus dah mang ayina saya mang dupi Kangjeng Rama di mana ayo buru-buru payung penak sarang kakang Abimanyu doh aden mang juragan Abimanyu teh parantos palastra saha mun juragan Abimanyun
1: euy
0: karancang salirana oge
1: gayakan
0: aduh kakang Abimanyu palastra
1: sumuhun
0: usaha
1: nya ku para kurawa kulang
0: dedeh teuing kakang Abimanyu cincing engat euy
1: bra
0: naon buru-buru cepangkeun sareng Ramana di mana Kangjeng Rama Mang Dawala mangasareng Abi ka itu geura.

0: Di penengah Pandawa Arjuna diserangan Sang Nalendra Prabu Batara Kresna nyatana bakal nyiapkeun waladya balas semata wireh pikeun kempal di tengah tegal Kurusetra ngawangun gelar perang Garuda Nglayang. Kakang Batara,
1: iya panengah Pandawa kadare sih.
0: Kumaha urang sami lumampah wae kening parantos waktos napikeun mimpin pasukan.
2: Tepi nonton.

Anu dina waktos eta disarengan ku Sang Nalendra Batara Kresna teu kantun Semar Badranaya. Wireh bakal mimpin pasukan sadaya dadia Senopati Agung ti pihak Pandawa. Ngayonan Yuda sareng Senopati Agung nyata Narsi Bisma ti pihak Kurawa. Anu dina waktu

0: nirakanganika tepi nodama kaulanun pangrasara ka Batara Rayi Arjuna ngahaturkeun semasungkem ku kunyuk panjenengan
1: yai panengah Pandhawa katang ingsun yai sebab pangawak tirai dah terima dening tangan orang kuatnya simpul pulungi hati pun deh mas naka yai
0: tepi nodama sajabina tikitu gening parantos waktos nak pikin mimpin pasukan menuju ke tengah tegak Kurusetra urang ngawangun gelar perang Garudang Layang
2: tepi no
0: kakang Badranaya aduh ayana

0: Naon nyakang?
1: Kadenge eta suara bapa haleuang, haleuang dina mumang.
0: Kumaha ka akang?
1: Ditema ku angin leutik ngahiliwir nebak kana kelek. Peledos, peledek. Ampun aing. Aduh. Palih mana mang? Itu den palih ditu. Ceket gawir.
0: Ditu.
1: Aduh, hayang gerap tepang serengkang jeung Rama. Ula, laporkeun heula ku si lain ka cu dek ngaera ini pangandungan teh demi Allah boson euy.
0: Ya, teu payaan kan mah.
1: Bujur dek ka kitu wae sok ngacuwis dulu.
0: Etang. Teu bisa ka pasamuan.
1: Teu bisa masamuan dengan bujurna sok. Eta wae capetang di dieu.
0: Iya. Kudu dituna. Heuh.
1: Sarios atuh abdi bade nepangan heula den. Moal ka disangemkeun putrana ku abdi.
2: Cik atuh mang kumaha we carana mang?
1: Punten ulah si Dawala.
2: Eh, dek ka mana sih jang?
3: Dek ka mana sih bot?
1: Punten
3: Dawala.
1: Abdi,
3: salah lagi.
1: Semak kepihak turu kahunyuk pangeresa.
4: Dawala abdi diterima kahunyuk Gusti Batara.
2: Dawala
4: abdi
2: diterima dong. Dek naon mana? Deng naon sih?
1: Anu mawi ayah sakedik dugi keuneun sih.
4: Naon?
1: Bade itu sih nguningakeun. Ayah tamu palain nepangan salira.
4: Dawala
1: abdi.
4: Kaula teh keuriweuh. Nying hareupan pigaweun anu sakiriweuhna wayahna we engke deui kitu geus sase atawa peuting engke. Geus rineh.
1: Parantos kangen saurna teh hoyong tepang.
2: Dawala kapan ye terek ini Dawala?
0: Apal
2: wae. Ai ai ai ajung ke dewe sih teh kuwe teh.
0: Apal wae teh.
2: Kawas si apa sih teh? Ulah diganggu emutan pangaulaan sih.
1: Sanes maksa sing itu murang kalihna palai tepang. Da moalami saurna teh sakedap we.
3: Cing cenah ka di mana Dawala?
1: Itu kulan. Den,
2: mah.
1: Hadi atuh. Kadio
0: tunggu wae tak den
2: teu pinodam mah geus sumangga mah.

0: Ibu teh nyata nak kangjing ibu kakasih Dewi Ulupi. Wireh maksad nepangan selera pangrasa 13 tahun tetepang sajroning selera dihukuman di alas kamiaka saurna.
1: Barang ieu Arjuna ngadangu ieu Irawan putra Ulupi yakin kapungkun watos dina mangsa alit ieu dikantunkeun lalah.
0: Arjuna ngagabrug ka ieu murang kalih keras emut ka Abimanyu anu parantos ngantun ti jagat raya Pramudita.
2: Yai tuang putra.
1: Yai. Aduh.
0: Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara.
1: Irawan
0: ama hayang dengan ieu teh juragan Irawan amuing juang putra dengan ieu teh nuhun.
2: Aduh Yai Bagja
1: aya geuning eta gegentos Abimanyu.
0: Asih ama salam baktos ti Kangjeng Eyang miwati Kangjeng Ibu kaselira pangresa.
1: Deudeuh asih.
0: Puaki kembang soca mustika ama di pawenangan Raden Aya gegenti Abimanyu tuang. Eyang gamang kasep sae kaula pangresa.
1: Ampura ama bisa neneun ka deudeuh nunakanya ah ka hideup dina sajroning ama dihukuman di alas kamiaka.
0: Tapi noda mah pangresa. Raka Batara. Yai. Yai.
1: Kaula nun kaula. Geura punyung Irawan ieu tuang Ramahua.
0: Wah, kasangakeun semah putra Irawan.
2: Deudeuh kasep ditampi nuhun kuat.
0: Hayang.

Ampura kasih dina sajroning ama ngajalankeun kawajiban hirup bari jeung nandangan tungara hirup dihukum 13 taun ama hampura teu bisa neuneun kadedeh nundakannya ah nitip kaasih kanu jadi anak dina sajroning hidep aya di padepokan tepi nodama kaula nun pangresna sawalerna putra Kanjeng Rama jika anu teu aya belana pisan ka salira dina salbeting aya dina hukuman kurang-urang Kurawa tuang ibu damang sae kaula nun pangresna tadi nama koyong tepang sareng kakang Abimanyu nanging kengeng wartos parantos masing pati tumakaning perlayan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, ieu teh sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Aya na teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Stefa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

saprayu wa tengen dening tangan loro kiwa

0: Kalau nu pangrasak Kangjeng Rama,
1: yai yai,
0: giri lusi lan pengen,
1: giri
0: harap tidak kuno,
1: lusi
0: cacing, pengen nyata tersangka serbuk sebarang nyamuk anak wah irawan, kaulah nun wah,
1: deh kasih,
0: emut kengeh kau nun. Wah Semar Badrana yatang terus inget-inget pokok kaulah
1: tapi no damang
0: kumaha tuang eyang damang saya wah
2: itu mah panjang emutan kan
0: kesangka teing adeng
2: wah asakang
0: irawan kalau nun pangresa Raka Batara
1: yai
0: katinggal di kokolebatan si Abimanyu. Oh, tangtos kaputra. Hai kaputra waktu itu, nung.
3: Ngomong kain gitu.
2: Ya gitu, Kang, kumakan.
3: Hai kaputra maunya, nung. Bukinnya maka aing, getrok di, getok di, kena hulu.
2: Direcer terus.
3: Nah, bapak aing juga Citra Yuda, dulu.
2: Nah, kemana juga sama lain.
3: Aduh, ampun.
0: Eh, sini kepret ke kuan juri.
2: Sewan gerepisan, tah.
0: Irawan, kaulah nun pangresa, syukur bagja kumayangan ama ayah gegenti Abimanyu. Wayahna geura cicing di kemah ama ayeuna kulantaran geus waktuna.
1: Laras Kyai, parantos waktosna ieu perang berasa yeuh bari ngawitan.
0: Wayahna abus ka jero ka kemah tepangan tuang ibu Sumadra Srikani Kangjeng Rama kumaha kaseh. Dinarasan ti paralun malum kasuhun meninggalih nu dipamrih ka punten anu tedawireh putra Irawan maksad babakti diri ka nagri Sebaraga ka nagara. Bade ngiring perang kaula nun Kangjeng Rama payus putra ancur medan tempur perlayak di medan Danalaga Gining Pati di medan jurit kangge putra. Malahan upami korban di medan Danalaga ngabela nagara jeung bangsa pahlawan disebatna Natrat bakal jadi sejarah nu Natrat guareun anak incu bakal datang. Widian putra Irawan pikeun ngayonan Yuda sareng urang-urang Kurawa Kangjeng Rama.
3: Aduh.
2: Payus
0: Irawan. Ayana, ampun teuingnya. Irawan dedeh teuing anak amakasih. Wah hati kemang seca mustika mati pawenangan. Irawan. Ulah Raden amat sasatkeur kaedanan ku Abimanyu.
1: Kari-kari ayeuna hidep deuk ngayonan Yuda bisi kumaha onam ulah.

0: keneh pilih kumaha onam mangkaning ayeuna mah seueur jurig onam.
1: Kalawara eta.
0: Ulah den ayeuna mah seueur onom.
1: Ge onom teh dianumkeun.
0: Ulah Irawan. Widian emeh pati gining kangge putra ngabebengkang wajar payus hancur bedar tempur. Abong kena teng manuk teng bubunyit anak cengceling anak meraku kunjungan ju. Satria ya.
1: Raswah.
0: Ah, matak najisnya jadi satria teh kitu we engan ieu.
1: Na kumaha Kang?
0: Daek sot jadi satria di tangga tiluna
1: eungguh. Geuning kitu mah
0: jaiman nama. Oh, demi Allah.
1: Teh porejekina we.
0: Ah, kitu da. Iya. Ah. Jelema bara gajul mah. Kalaka awak ka ditato. Lain tato juri gulut bisu we. Tato imah dulu.
1: Nya tato untuk tetap adaksa.
0: Ulah Irawan, Widian pangersa. Di mana sajumlah pakarang atrapi senjata anu bakal digunakeun ku putra sareng di mana bagian putrana paling ti kiduna paling ti kalen saprotane pun Raden Gatotkaca
1: inggih
0: dina waktu eta maksad nguningakeun ka penengah Pandawa Arjuna wireh parantos siap kulat dia balat tentara pihak Kurawa
2: pangapunten kulat.

0: juragan ana, Om Jun.
1: Atuh geus bukti ku nyepan silingan drama paman Bima Kang Jilama uah.
0: Gatut Kaca anak uah.
1: Tolong.
0: Ditampil huncu, ditarima Gatut Kaca eta dulur hidep.
1: Upiye teh saha?
0: Ieu teh saha, Wang? Juragan Gatut Kaca teh ieu.
2: Waduh.
0: Putrana Gusti Orea Bemo. Ieu teh Kakang Gatut.
1: Ieu teh saha?
0: Irawan ti Padepokan Gua Rasa.
1: Ieu teh Irawan, putra Bibi Ulupi.
0: Bener pisang.
1: Kumaha Irawan, adikku dewe.
0: Aduh. Sembah kasangakeun konyupan jenengan Kakang Gatut.
1: Tak terima Irawan, deudeuh teh Iraha bari.
0: Nembe pisan kaula nun.
1: Bangca Irawan.
0: Aduh ampun Gusti. Juragan Irawan nyebutna ka juragan anu Gatut Kaca. Yang akan semua pengabak cus kunyuk panjenengan Kakang Otot.
3: Panuju
0: syah.
4: Oh, bapak aing mah jiga nu ijid ka aing teh. Kos ka anak tere we ka aing teh.
1: Irawan Damang Bibi.
0: Sae kaula nun Kakang Gatut.
4: Tuh, pok dipok deui.
1: Nuhun.
0: Bade ngiring oka begalan pati.
1: Ulah Irawan, ulah.
0: Goreng patut kaula teh satria. Korban di medan nanalangga ge wajar.
1: Aduh, jalahkeun ka saeula paman. Lain meninggalkan siap naulak dia bala tentara pihak Kurawa. Ya waktu ayeuna nyuk sumaga parantos waktosna.
0: Irawan, hade nama tungguan heula we kemah. Moal tiasa bade ngiring ka medan danalaga. Nya atuh teu nanaon siapkeun dawala pakarang-pakarangna. Nya kana dek mawa senjata pedang jeung sajabana. Sae kaula nun, Gatut Kaca. Wayahna dina waktu ayeuna ulah dijauhan Irawan.
1: Gatut Kaca.
0: Ulah. Wayahna dina jangjang belah kidul dina gelar perang Garuda Ngelayang di waktu ini.
1: Dipino.
0: Irawan, kaula nun weh sarangan tuang rake Gatut Kaca. Dipino dabe. Para Kurawa. Dek kabuk dari aku.
1: Waduh.
4: Duh, hebat euy tenaga anyar yeuh.
2: Benten kan, benten kan.
4: Beda tenaga anyar mode aing ge kitu.
1: Hayu pina.
0: Anu merestu di selera pangresak Kangjeng Rama miwah Kangjeng Rama uah.
1: Bra kasep.
0: Pek atuh kasep Irawan. Wah semat. Milujeng aden, milujeng aden. Cepot.
4: Jun.
0: Dawala abri.
4: Tobat.
0: Wayahna Irawan barengan.
4: Sae.
0: Sae ulah.

0: kang alat nyengkingnya bana alat itu ke tengah lapang. Cing salamat jang ulah harap tinggi ulah harap tinggi ya nak.
1: Bang Lus lampahi pun panengah Pandawa Arjuna nyatana mimpin pasukan maksud menuju ke tengah lapangan tegak Kurusetra badai ngawangun gelar perang Garuda Ngelayang. Sasat Arjuna jadi senopati agung pihak Pandawa pikin ngokojuan sadayana para senopati alit-alit. Atuh kacarios iye nyatana ti pihak Kurawa Resi Bisma anu jadi senopati agung. Malihan aya dina jangjang palih ti kidul teh aya hiji rajat nyatana kakasihna Kalasrengi. Ari ieu Kalasrengi teh nyatana jama anu geus karaheutan hatena wireh. Kalasraba kapungkurna maotna teh ku Arjuna. Jadi di dieu aya kasempetan mangsana perang Bratayuda bade malas pati ka Arjuna ngarah-ngarah nyawa Arjuna. Itu kaya anak-anak iya Prabu Kalasrengi kairing walat dia balas mata.
0: Parantos tipasihan siasatku Resi Kombayana oge ku Resi Bisma pikeun ngansi kina jang-jang Garuda palih tikidul.
1: Dina waktos eta Kalasrengi miwah walat dia balas mata siluman siluman ini sikap pedang tan sirgada bini terasa penelipung.
0: Uyah-uyahan ari gede kasumangetan sadayana ulah dia balak. Wireh, palay meles patih ka Arjuna khususna umumna ka Pandawa.
1: Sadayana ulah dia balak buta ngawakan jarangkung gede si Mardana beos si mulus taya paparana pasemon libang barungan.
0: Sapa medali pun detia Kalasrengi. Akadia bendrong kala dia.

0: Ава khususnya si Arjuna umum na Pandawa teu bisa malas pati kana kanyarian dulur aing Kakang Prabu Kalasraba baheula anu dipaehan ku si Arjuna ayeuna aing sasat teh mamalaskeun pati kana kanyarian ieu kasempetan leuwih gede
1: aya waktunya
0: kumpul kumpul
1: hiji kumpul kumpul mangga kumpul
2: Kabarasan kalembang
0: Mesebel-sebel dengan dikawin Bagaimana dia mulai ngehajur Gini hewa pangabaktus Gunyung selidak panjenengan

0: apa nabi gaduh suwe kunaon tadi pokokan
1: ya hancur ke sumah pangabak juga unyuk segera pagi dengan Gusti.
2: Ayah daun diukulah.

0: Nah, haji nungguin semua apa ngapa cus. Gak kunjung sini, apa jenengan? Mungkin dia tapi kalah yang kebingahan.
1: Tetek itu sama.
0: Jadi haji.
1: Kareng baripin.
0: Unika bina-bina tingkah ingin je.
2: Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke.
0: Sedang dan wala dia balatin cara parantu siap siaga sih ke pedang dan sih gada bini tanah siapa nalimu.
2: Oh, syukur, syukur, syukur, syukur.

0: Syukur bagja kubayangan maneh geus aya di hareupeun kaula dina waktu ayeuna euy. Siap kadeh sareng. Simpati sayana tah. Ya pinoda malabi Gusti ngahaturkeun sembah pangabaktos konyong sidira panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan. Ageh. Halina teh eta dina rupiah kalepatan muga agung geus cukup lumuri marang apunten anu katedda.
1: Saling maklum.
0: Kaping 3 tunjuk sumangga aya pikeureun sae naon purwanya urji simabdi dina waktos ayeuna. Ayana mugi kaji simabdi saurekeun
1: gade gaji mantun-mantun lain
2: mantun betot lain
0: meni geureuhan ka bina-bina ka aing teh sasarina.

0: Masuk dicabut kan ya mantuk. Masuk gelo. Ngamen-ngamen lain. Gus tong para sia.
1: Dan awak sisi mau ni kita gantung ngatur ke sima apa ngabak tos? Ayah pikir saya naon purwanya awak sisi mau di dina waktos ayuna waktos ayuna.
0: Jo iya jo iya si Aji.
2: Eta alus tah?
0: Musingkeun karena hati aing ngomong di kitu-kitu kawas dalang baheula.
2: Nah kumaha dalang baheula?
0: Bebeh biji rahwana teh yawenad yawenad bangkong. Si Aji.
1: Ini geruhan kabina-bina.
0: Geus tong hareuleuy teh. Ayeuna urang pikeun ngawangun gelar anu kasebut Garuda Ngelayang. Nyatana pikeun menuju ka beulah kidul Tegal Krusetra sasat mantukeun para kulawa. Sakwa ieu bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah ajian anu kasingkir-singkir. Gara talung tik-tik iwari gara kotek tak yayuna besi poho dina waktuna. Sok sacekele ahli pedang, ahli panah, ahli tumak, ahli gada, sacekele. Barang nuju ayat dina obrolan ieu sadayana walad dia balas sementara. Parantos dugi kana waktos nanya eta tarompet penangtang yuda pikeun papayun-payun antawis Panawa sareng Kurawa. Parantos nyiarna wiskeun sadayana kedah ngawangun gelar Garuda Ngelayang.
3: Wah, tegekeun eta dileuh. Geus di sana tarompet penangtang yuda.
0: Wah.
1: Ileuleuyan nu di lemur. Ileuleuyan anak.
2: Ada
1: anak
2: siap.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi ser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tuh mesti obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah. Makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saharamina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu Pak berobat?
1: Gak acan di anggap teh lah ieu mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: kada ngukeun naon Pak
1: resep da wayang golek gitu.
0: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung maintenya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil maenten teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadahui deui. Ka teratek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka wil asa teh tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka pingsan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge na ada sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duh ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 bae sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 85

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffa. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya, bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu ia Islam oriented. berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halallah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَهُ إِلَى النَّارِ. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang di belakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya, dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran, malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran, kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum, dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
2: Anda. Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya, saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak

dan sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minannas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban.

jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang, orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang Priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modol ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja nggak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu: hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modol, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan, untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu, tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga, jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik, tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok.

rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam. Asal bisa nyeker, bisa matok, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gue sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini? Sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan, karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal. Mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal. Targetnya adalah mardhotillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting.

0: Maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia, itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu nggak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya. Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji. Yang satu, yang muda istrinya namanya Hasanah. Yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu, saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, ntar putaran selanjutnya." Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah." Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Qur'an menjelaskan, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. "Wa la tansa nasibaka minad dunya," tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, sorgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah sorganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kepelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, saban malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang, kau sholat atau tidak? Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem, tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh.

suaranya. Oh, kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Nah, baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha. Seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah, dunianya pasti ikut. Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan hilang. Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang, dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia, perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam

0: harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir, pokoknya kan bersih, mau pakai apa ke? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman, dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam baiat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun, biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. Umpamanya, itu sudah menyalahi, alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat dua, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Wah, kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis. Kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek, Lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas. Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini. Yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon. A walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Enggak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana keblangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue sengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi supaya tercapai tujuan ideal ini, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Setiap orang yang akidahnya sama dengan kita. Terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial, maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal, Muslim adalah Muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis, dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita, secara ideologis itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bakyak naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABH kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
1: Ajah Ana Hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Sabotol. Namun setengah gas tos karaos. Enak boboti berat.
0: Oh saya tuh Ibu. Ibu kunaon gitu penyawatnya?
1: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sarang sesak.
0: Anu paling enakan, anu paling karaos naon Ibu ayana?
1: Ayana kan tuun ayah dina tuul sedik, dina pandangan sekedik, kengkerang cengkring.
0: Ayah asalnya kunaon gitu Ibu tuh karena?
1: Tuh rematik so dokter mah.
0: Kumaha teh Ibu mun karaos teh teh enakeun atawa kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobot tibra gitu, mam ageung gitu.
0: Ayeuna Ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun mana Ibu anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
1: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantor. Pada saat urban tour teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio Radio Peace.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang.

0: kambing, sareng paha, abdi tetosnya enak, abdi tetap besar di ayun abdi teh kadi kapepurit kak Ciami.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
0: Ya, abdi tetap besar obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana kasawah kalubeng ke rumah aja enak, jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
1: Bapak terus kamana wae gitu pak?
0: Abdi terus meser umur kapukur ayah di daya luhur, nyaka banjar, nyamudena, herbal, tapi dati ayah karausna abdi tanya lari tadi abdi teh ka Ciami.
1: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Dina nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag dingding lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Dino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol
0: ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes siang, genep tetes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge, teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mun geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Porpolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Porpolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Porpolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Porpolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Porpolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alfa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alfa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-18 wirujeng ngadangukeun sor.

0: kena kumaha abdi ngendalkeunna na Kangjeng Gusti. Bingung Kangjeng Gusti.
1: Segrup Dayang Sumbi nangis deui teu kuat nahan perasaan. Teu bisa ngabendung Cisoca kapars ku kasedih ati anu pohara. Dayang Sumbi.
0: Ama. Kedah kumaha menyariosna atuh Ama? Kedah kumaha nyariosna abdi teh Ama?
1: Kangjeng Raja ngahelas manahna ninggal sikep Dayang Sumbi kitu teh calikna ngalih nyaketan ka Dayang Sumbi. Pananganana ngaragama ngusap mastaka Dayang Sumbi anu geulis, ngusap rambutna anu hideung meles galing muntang bawa ti kudrat. Ari Dayang Sumbi eurih-eurihkeun hate beuki ngarakacak. Tak-takna dicepeng ku Kangjeng Raja, angkeutna dijungjungkeun lalaunan. Atuh rarai Dayang Sumbi cengkat, breh katara kelayan jelas. Cisoca nangemeng liremut tiara pating gurilap. Sorot panon Dayang Sumbi surem kalimpud ku kabingung kahalangan ku kana langsaan. Manah Kangjeng Raja ngarakacak sedih perih aliras ku riwayat Dayang Sumbi. Anu memang na beda jeung nulian mahiwal beda jeung batur ku Kangjeng Raja kamaklum. Pasti Dayang Sumbi menang tekenan batin anu banget. Ngong Kangjeng Raja ngandika sorana semuberat darida kabina-bina. Dayang Sumbi hidup teh lain anulian pikeun kaula gelis. Tong loba pikiran pikeun sakabeh pangeusi karaton galuh. Hidup teh memang anak kaula pribadi dilengkepan ku kanyaah jeung kadeudeuh anu lain pepulasan gelis. Kaula ikhlas, kaula ridho lillahi ta'ala mikanya ah kahidep pikeun ngabuktikeun kaikhlasan kaula ngan anu maha kawasa anu maha murbeng alam pangeran urang sadayana anu langkung uninga gelis. Lamun kaula nganggap anak pribadi kahidep naha hidep moal nganggap bapa ka kaula anu geus mikanya ah kelayan ikhlas. Tah kulantaran kitu pok bejakeun naon anu jadi bangpaluh kana hate hidep. Sabab kabunga hidep kabunga kaula, kasedih hidep tangtu kasedih kaula. Naon anu ngabingungkeun ka hidep geulis? Oge ngabingungkeun ka kaula, pok bejakeun naha naon Dayang Sumbi? Lenyap perasaan Dayang Sumbi. Barang ngadangu kasauran Sang Raja, asa beuki leutik we dirina teh, asa teu aya ajen inajen sapeser. Kangjeng Raja nyabit-nyabit karena hubungan diri najeng keluarga raja beki jelas lain anak pituin raja. Di aku kitu kalah beki nyeri karena hati ke Dayang Sumbi. Beki nalangsa karena jiwa. Beki nyeri, beki berat tekenan jiwa. Beki berat bang balu kalbu. Anu akhirna cipanon ge beki cuuh nangis nages tepisa ditahan-tahan. Lepas bebas cerik bari nyuuh payunan Kangjeng Raja.
0: Gusti anu agung Kangjeng Raja, Kangjeng Raja tos natrat aya nama abdi teh memang sanes putra salira Kangjeng Raja. Kangjeng Raja abdi Dayang Sumbi Kangjeng Raja.
1: Kangjeng Raja olohok pok naros beki darida. Dayang Sumbi kunaon kalah ka beki tarik cerik teh anaking?
0: Duh Gusti jungjunan abdi damang-damangan abdi Kangjeng Gusti Kangjeng Raja.
1: Dayang Sumbi nyarita pegat-pegat Kangjeng Raja molohok nungguan jawaban anu sanyana anu hese pisan kedalna naha naon anu sanyana atuh. Pok deui Dayang Sumbi numu caritaanana.
0: Kangjeng Gusti
1: naon Dayang Sumbi coba pok pek caritakeun ulah jadi ganyelan dina hate ama ayeuna geulis.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ya teh sareng saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis ti manten Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
3: Bapak teh saeb sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
4: Ya, mudah-mudahan kitu.
3: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: iya.
1: Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
1: 20 hari. Ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: ya. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya. Ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dari Dayang Sumbi numu carita nana.
1: Kanjeng Gusti.
0: Naon Dayang Sumbi coba pokpek caritakeun. Ulah jadi ganyelan dina hate ama ayeuna geulis.
1: Abdi nu maos kirang sumujud ka ratu. Kirang bumela tagamparan. Abdi nu maos. Abdi nu maos. Abdi nu maos bengkok sinemah ngijing sila. Abdi kirang ngabaktos kagamparan kirang sumujud ka sepuh.
0: Ke. Naha make nyarita kitu Dayang Sumbi?
1: Abdi nu maos salami ieu kirang narimakeun kana kanyaah sareng kadeudeuh ti gamparan. Kalih ti prameswari sareng sedaya anu aya di lebet karaton Kangjeng Gusti. Abdi nu maos durhaka. Kirang percanten kagamparan ari margi sapertos anu teu tiasa ngucap syukur kana kaagungan anu maha kawasa abdi ti Gusti. Lantaran
0: naon geulis?
1: Jalaran teras-terasan ngemutan patarosan abdi pribadi anu dugikeun ka danget ieu teu acan tiasa kajawab Kangjeng Gusti. Kangjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi nangis deui, cipanon wewuh juuh asa kapers ku perasaan anu nalangsa. Kaula teh beki teu ngarti Dayang Sumbi, teu ngarti kana ucapan-ucapan anjeun Dayang Sumbi. Naha naon anak king?
1: Rugi kauninga Kangjeng Gusti.
0: Nya naon atuh? Anu amak kudu apal teh naon geulis?
1: Abdi teh bingung.
0: Bingung? Bingung kunaon?
1: Ngemutan nasib abdi pribadi.
0: Nasib anjeun pribadi. Apa jelas anjeun teh jadi putri karaton geulis? Di aku anak pribadi ku ama jeung ku ibu prameswari.
1: Numi eta nu janten kanjelan kana manah abdi Kangjeng Gusti.
0: Naon atuh?
1: Abdi teh sarami ieu ngemutan. Nah saha atuh? Saha? Saha indung bapa abdi anu saleresna Kangjeng Gusti? Margi. Aduh. Gusti, magung ampun. Abdi nu maos lepat, Gusti.

0: Seglu, dayang sumi beki tarik nangis na ngakukuk ngabudalkan perasaan. Jadi ibarat bituna hiji gunung anu tahun-tahun kapeng petkawahna. Kebeg Kangjeng Raja ngarenjag katakar kebeg rewas anu lain lumayan. Barangan dangu keterangan tidak yang sumbi kitu sajongjongan mah meningah huleng atuh ngahuleng ada kemeneng ngacengcen kawas arah cak teusik tebalik Kangjeng Raja dayang sumbi paling dikukas sedih ngabudalkan kembang rasa anu ngagalura jeroin dada sumegrug cerik malingkan sedih jeng susah.
1: Gusti, saha inung anu nganung sareng bapak anu ngayuga abdi pribadi Kangjeng Raja.
0: Ari manah Kangjeng Raja kumalayang kana mangsa anu geus kaliwat nganteur lamunan mudag sawangan malika jaman anu geus kaliwat breh kacipta. Kejadian ulasan tahun katukang dina manah ngekerentes Kangjeng Raja teh. Waduh. Disangka. Disangka. Horeng pasualan eta nu jadi rada ged kana jiwa Dayang Sumbi teh salila ieu. Disangka. Teu nyana. Teu kapikir saeutik-eutik acan. Sukan teh lain ieu anu jadi sabab Dayang Sumbi deudeuh teuing geulis. Horeng si mana horeng ieu pisan anu jadi bang baluh kalbu Dayang Sumbi. Nyinihan batin tepi ka pejet. Teu bisa hoja. Deudeuh teuing geulis. Teunyana bet jadi kieu geuningan ieu teh. Aduh, Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Kitu gerentes manah Kangjeng Raja gek calik deui dina kursi gading kilang kancana. Soca mencrong ka Dayang Sumbi tapi sawangan jauh kaleuweung anggang ka tengah alas nyawang mangsa nu geus kasorang. Breh deui katingal ngeng deui kadangu maninong toreng asa cikemeh raungna sora sato-sato leuweung tingjar gugna sora anjing pamoroan tingjar wokna paningaran jeung ngaranna sora orok anu ceurik dina jero rungkun. Dina mangsa Kangjeng Raja ngabayangkeun kajadian ulasan taun katukang Dayang Sumbi usaha satekah polah neken perasaan ngurangan desekan batin. Nya akhirna manehna kuat nahan ceurikna laler kari eurih-eurihna ngoyagkeun salira anu sakitu montok ngaharita teh. Jep jempling teu aya anu kadenge iwalti eurihun Dayang Sumbi namahan kuat kana sawangan Kangjeng Raja anu keur ngemutan anu geus kalangkung.
1: Kangjeng Raja, hapunten. Hapunten amin naroskeun hal eta Kangjeng Raja. Anu salami ieu teu weleh ngukuntit kana ati abdi. Bingung nu teu bani tungtung. Bingung Kangjeng Gusti. Saha atuh indung bapa abdi Kangjeng Gusti. Anu sararesna. Anu geus ngakeunhareukeun ka alam dunya Kangjeng Gusti.
0: Kumaha hoghagna lengser jeung Tumenggung Wira basa dititah mariksa orok nu ceurik. Iliwirna angin leuweung, seah nadang daunan anu katebak angin ting jargugna anjing anu manting, recetna sora manuk, tiisna hawa leuweung, bungahna manah raja dina mangsa bubujeng kaleuweung tutupan. Kabeh ebreh naremongan, meni asa cikeneh kare kajadian. Breh orok nu lamokot ku taneuh roroesan dina pangkonan paman lengser. Sorot panona anu bangun nalangsa geterna jiwa Kangjeng Raja anu nyagreudkeun tatalibatkeun jeung eta orok. Belenyeh orok seuri nemongkeun gugusina anu beureum keneh bangun bungah sabada tepung jeung Raja harita teh. Ka salawas deui ku Kangjeng Raja serina orok saolah-olah menta panang tayungan. Menta si pebelas ti Kangjeng Raja dina suasana sepi saolah-olah aya sora tan katinggalan. Ngaharewos kana batin Kangjeng Raja anu nitipkeun eta orok kana kakawasaan anjeunna Ratu Galuh anu wijaksana. Kitu diantara nanu kasawang ku Kangjeng Raja mangsa harita Red Kadayang Sumbi anu geus leler nangisna cipanon radaraa tapi ngenclong keneh dina soca anu curuleuk barang breh curelat dari bayangan orok beureum nu dipangku ku paman lengser curelat Dayang Sumbi dina mangsa keur kemangburuan budak lucu umur 7 tahun jadi pemujian saeuseuning nagri. Ayeuna aya payuneun Kangjeng Raja dina kaayaan sedih jeung nalangsa. Atuh renghap Kangjeng Raja narik napas jero nakranan ngongandika sorana sumeberat dareuda. Dayang Sumbi.
2: Euti malan Kangjeng Raja.
0: Memang sanyana kaula teh teranyabit nyabit pasualan eta Dayang Sumbi. Jeung tara nyaritakeun urusan eta ka hidep tapi geuning lingkungan kerajaan bakal ngabejaan ka hidep jeung hidep lain asli anak kaula. Kangjeng Raja terus neureuy ludahna asa peurat sasauran kitu teh asa kaduhung beut dikedalkeun tapi da kitu kuduna geus teu bisa ditahan deui.
2: Leuwih malan Gusti.
0: Dayang Sumbi neken perasaan, nyoba-nyoba ngadalikeun perasaan. Memang Dayang Sumbi hidup lain anak kaula pituin. Tapi sing percaya, kanyaah jeung kadeudeuh kaula moal kurang ti kanyaah bapa kanakna. Reg Kangjeng Raja lirendeuy sasauranana, anjeunna ge sulit milari pikecapeun anu merenah, pikeun ngadugikeun eusining batinna. Kapangaruhan ku suasana anu memang matak sedih jeung nalangsa. Kangjeng Raja teh parantos legok tapak genteng kadek. Seueur pangalamanana, suasana tenang, suasana anu riweuh jeung suasana anu kumaha wae oge tos kaalaman ku Kangjeng Raja. Tapi dina mayunan pasualan ieu dumadakan dadana sesek, ilatna heuras kaku asa hese diusikeunana. Kalimat-kalimat jeung kecap-kecap ngadadak hese digunakeunana. Hal ieu kacida matak sedihna. Tapi Kangjeng Raja sungging perbang kara sadar pasualan kudu rengse pikeun ngungkulan sagala rupa kasusah. Sok sanajan kaula tara ngabejakeun, tara nyaritakeun ka hidep. Tapi kaula yakin hidep geus ngadenge ti balarea. Di mana asal hidep nusanyana? Di mana hidep kapanggih?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa saberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
4: Ibu teh teu damang tos saberapa lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawa naon wae, Bu?
5: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan teu acan damang gitu kedah ditotolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna kitu.
4: Ibu ayeuna teh menuju ikhtiar nganggo naon bu?
5: Nganggo apa? Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saat terusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan kitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol bu?
5: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki oge tambah lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.

0: lain kahidup. Ulah jadi manusia anu teu bisa malas budi. Ulah jadi manusia anu durhaka ka pangeranana. Tapi kudu jadi manusia anu berbakti sumujud ka Sang Maha Pencipta. Ulah boga rasa yang diri hidup beda tinulian. Anak itu hidup teh sarua jeung boga anggapan yen Maha Kawasa pilih kasih. Eta teh geulis teu meunang. Teu meunang. Sabab sifat polas asihna Pangeran sarua ka sakabeh makhluk anu kumelip ciptaan anjeuna. Sakabeh makhluk nu asalna ti anjeuna pasti meunang rahmat anu sarua, meunang kanyaah jeung kadeudeuh anu sarua, meunang rizki anu sarua, meunang panangtayungan anu sarua, sarta bakal mulang ka asalna anu sarua. Nyatana kazat nu Maha Kawasa, Maha Agung, Maha Langgang, Maha Walas, tur Maha Asih geulis. Kukituna geulang ngucap syukur ka anjeuna ku cara narimakeun kana naon-naon anu dianugerahkeun ku anjeuna. Ku cara kitu hidep tangtu baris tentrem hate tiis batin, moal ngarasula, moal ngarasa hina. Kitu anak King Dayang Sumbi. Dayang Sumbi geus teu wani nyarita deui ayeuna mah. Hatena rada leeh ayeuna mah. Sadar kana dirina anu memang nasarua jeung nulian. Jadi manusia anu asalna sarua sarta bakal mulang ka asalna anu sarua. Dayang Sumbi ukur nyembah ka Kangjeng Raja batinna karasa tiis ayeuna mah.
1: Dayang Sumbi,
2: kaula nun eutimalan Kangjeng Gusti.
0: Naam ayeuna mah gerareureuh. Omat ulah rek mikiran deui asalmu asalna bisi matak ingkar tina ajaran anu utama. Da kitu geulis.
2: Eutimalan Kangjeng Gusti. Amit mundur amit mungkur kaula nun.
0: Cedok nyemah Dayang Sumbi. Geus kitu tuluy cengkat awakna karasa leuleus taya tangan pangawasa. Terus muruk ka kaputren, bus ka pangkeng datang-datang geblug membeutkeun maneh kana kasur harita teh Dayang Sumbi. Berang deui, peuting deui, gonta-gantina poe teu aya eureuna. Kaayaan karaton tetep kawas biasa. Kaciri ti luar mah ciga teu aya nanaon. Padahal nusa nyana di jero karaton teh aya makhluk pangeran anu keur anteng mikiran nasibna. Ngaji diri ngejah raga milang lampah ngitung laku anu geus kungsi dipilampah. Kangjeng Raja katut permeswari geus tara nyawalakeun perkara Dayang Sumbi. Sabab geus kanyahoan nu jadi margarantaranana pangna teu daek narima panglabar ti praraja. Kitu alasanana. Biumi oge geus teu wani ngaharubiru. Ukur ngaula saperluna sakumaha biasana. Sedengkeun Dayang Sumbi unggal mangsa nimang-nimang pilampaheun unggal waktu ngitung-ngitung pilakuun. Naha kudu kumaha ayeuna? Sanggeus sababaraha poe mikiran nasib jebul deui anu ngalamar. Kangjeng Raja tegeruh ka Dayang Sumbi, langsung diputus yen Dayang Sumbi can aya maksa di kagungan caroge. Utusan mulang lengoh teu aya hasilna.

0: mulang di ka anjeuna, tapi naha atuh? Nabet kieu beda tilu lain. Aing mah memang dilahirkeun teu digubalkeun ka alam panah alam dunya. Di mana atuh kuring asal? Da kudu puguh cukang lantaranana, kudu puguh indung bapana. Anu geus jadi syariat pikeun aing digubalkeun ka alam dunya. Saha anu kawasa teh atuh? Saha anu kawasa teh? Kudu kumaha mulang tarima ke rumah kawasa sarta ku jalan kumaha supaya aing bisa nyaho karena diri pribadi. Naun beda na jeng makhluk sejen jeng naun pangna disebut sarua.
1: Kitu diantara na anu ke dipikiran kuda yang sumi harita. Neng dayang sumi ngahuleng mikir darya nyangan cara supaya bisa nengtremkeun hate niiskeun batin anu sanyanyana. Da upama tetep aya di karaton najan Kanjeng Raja sakumahanya ahna oge tetep urusan batin mah teu bisa gumantung kanulian. Berang penting mikiran hal eta sanges dipikir dibulak-balik dibobong diutah kenya timul hiji tekad yen Dayang Sumbi hayang niiskeun pikir nyirnakeun rasa ku jalan ngajauhkan haliah dunya misakeun diri tina karamean jalmarea.
0: Bener di jalana iwati kudu misah ti batur.
1: Kitu putusan dina hiji mangsa nya terus kaluar ti kamarana kebat ngabujeng ka karaton. Kasampak teh Kanjeng Raja nuju linggih bangun anu tumaninah naker. Seureundeuk Dayang Sumbi brek deku cedok nyemah rita teh.
0: Pangapunten Gusti, abdi dumeuhes.
1: Cek Dayang Sumbi, aya naon anaking? Aya naon ieu teh? Kanjeng Raja rada kaget anjeunna mencrong ka Dayang Sumbi anu geus manok payuneunana.
0: Ampun Gusti, abdi rumaos laib. Abdi rumaos corogok, kumaha bantun dumeuhes sanes dina waktosna?
1: Taya bayana geulis. Aya perlu mah prak bae, aya naon Dayang Sumbi?
0: Saparantos kuna mencatur ngagua riwayat diri abdi pribadi Kangjeng Rama. Ayeuna abdi gaduh keyakinan, gaduh cecekelan kanggo pijalaneun abdi leumpang.
1: Bener. Terus kumaha?
0: Kasauran Gusti, pibujang sareng amanat Gusti ku abdi katami pisan Gusti. Ku abdi dianggo obor kanggo nyaangan jalan anu poek, kanggo naratas jalan anu bala.
1: Terus
0: ta ayeuna abdi bade nguningakeun perkawis pamadegan sareng kahoyong abdi Kangjeng Gusti.
1: Syukur pisan ari geus boga kacenekan mah. Heuh sugan we atuh ayeuna mah geus aya anu cocok, geus aya anu kapilih. Saha raja ti mana, pangeran anu mana, putra mahkota ti mana, atau jelema anu ti mana, sugan jelema biasa oge, saha kira-kira anu geus kapilih? Coba raja mana, urang mana, saha pemuda mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang?
3: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
3: Ya, tos ke mana-mana.
2: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
3: Iya, wae setiap paraos gitu. Teu ieu langsung.
2: Mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Mohon. Berarti bapak teh tos lami nya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
3: Kitu jeung kitu. Mangukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
2: Oh, gitu. Mohon.
4: Amun.
3: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
4: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
3: Nya ayeuna mah alhamdulillah, abdi ngadangu di radio.

0: bahwa Diano aya obat lambung gitu, kanggo lambung nyaeta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya. Gitu.
0: Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
2: Ayeuna mah teh sabu 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi kita
1: Baal mohon gitu, kawitan mah.
0: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos sakitan
0: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
0: Iya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
0: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten katilu alhamdulillah tos karaos probihanannya bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis sahanti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tos na ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh penyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, ya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan sendiri betul.
5: Ya, tidak
6: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayung batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Baik, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
6: Jadi
5: ya,
6: sembuh total
5: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin. Ya.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Patih Anggandara Yupati Harya Sangkuni Yupati Suman.
1: Duh.
0: Iya ini. Alayan tekantun. Ika persantenanana Prabu Duryodana kakasih jara sabda.
1: Duh. Leris.
0: Kungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda azri ningali pamur nalendra. Gunira hangan dikagerem kanimacan sinarang bayam metukang Brahma Bhakti. Paman Kunting Bagja nutaya papadana kaula. Wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman. Kapayun lingihna oge Kang Rayi jara sabda.
2: Alah dalah.

0: Tangrai Jarasabda anu neme di istrenan jadi senopati. Kapayun Mas Putra. Nampire bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi. Kelayan nunjuk sumbangan ngahaturkeun semasung ke konyuk panjeringan Sri Paduka. Ditampi nuhun pujas tuti sampean Kang Rai. Kohunyuk kasepuhan patih negara.
1: Nuhun.
0: Gentem sorana ibu dakte.
2: Wah, si maan dakte.
0: Kalih nanti eta, tansah diajeng-ajeng ayah pikir saya naon puluh dampak gusti kesah di malam. Ansah diajeng-ajeng.
1: Mangga atuh naon.
0: Iye pema. Purwa dihaturanan linggih. Saperkawis kaula teh sono.
1: Laras.
0: Kadua nanti eta kaula teh kengeng kareuwas pema.
1: Reuwas naon anaking.
0: Beja tidak menang dipercaya. Yene telakin gening Pandawa. Sakumaha anu parantes diuningakin kuala diabala tamtama oge kukang Kang Raka Adipati Karna. Eyang Bisma kasepuhan Resi Durna. Yen. Pandawa teh nyamurna teh di negara Wirata kalayan masih kene hirup. 12 tahun Pandawa dihukum, 1 tahun nyamur, nyamurna teh di negara Astina, oh di negara Wirata. Ayeuna sasat parantos tutas, nyamurna yakin daek teh daek, Pandawa bakal nagih janji mentan negara Amarta, anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh. Kumaha cara sareng katang tosanana teu weleh jadi hileud kana hate kaula paman.
2: Kembali jadi bayangan wae
0: paman. Tak kuasa kitu cing tulungan kumaha. Sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal weleh kieu. Keung asa eueuh pibaturan hirup. Tiris asa eueuh pikeun pisimuteun. Hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha paman. Anaki ulah jadi

0: Sang Nalendra teh nuju mumun ngangluh ku ayana Pandawa masih kena hirup. Kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di nagara Wirata. Ceng kumaha?
1: Nuju ngarasa.
0: Sang Nalendra nuju lara tunggara.
1: Mumun lara.
0: Sri Paduka Gusti, kumaha Kang Rayi? Bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada.
1: Tugani.
0: Mari paosna. Dalah dewa, dalah sang hyang anu aya di sawarga maning loka ngaganggu katentreman Sang Nalendra, kaula sangempikeun ngabasmina.
2: Paduka. Nya anang jawabna.
3: Percaya.
1: Gagal eta mangisterenan teh kula.
0: Cing persanten paduka, cing persanten. Regreg pageuh ulah bari unggut kalinduan ulah bedeg gedagangina. Sapanjang kaula di persanten, sapanjang kaula aya di negara Astina, Astina bakal aman tidak gangguan.
2: Wah.
0: Ujung hingga jama manusia nu aya di alam dunya uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula. Bilih aya, ieu mah bilih aya.
3: Leres.
0: Gentayangan. Panieu anu kasebat pemburu hantu. King bersantan.
1: Dibarengan ku tanggung jawab.
0: Ujung hingga manusia hantu diburu ku kaula.
1: Burukan.
0: King bersantan. Kubat nuhun atuh Kang Rayi. Lir pendra.
3: Iya, iya.
0: Barang nujur raos impak wacana sapraptane pun Raden Bima.
3: Iya, iya.
0: Bima angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 taun. Nya tanpa badan teu heula sareng para saderekna.
3: Leres.
0: Lumampah ngagidig ngajug-jug nagara Astina. Sareng kena halat. Hadayo.
4: Ya tamu.

0: Jeng saha Bima
1: aing sorangan
0: kumaha 12 tahun di leuweung jeung sataun nyamur teh betah
1: lumayan dipake latihan we
0: dipake olahraga we dipake latihan naon
1: latihan keur maehan sia
0: wah kadung tuh sia asal calang ape ngomong teh sia kuraja
1: eleuh komon tenang Antep bro, bebek kencang hamna bayi.
0: Emang nak gampang semaihan jelema. Makai jengrek ngabebek kencang ham, tu bilik bebek kencang kusia. Oh,

0: puasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
3: Lami terus 12 tahun.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
2: Teh
3: perobihan.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
2: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
3: Nembeh hiji.
2: Nembeh hiji alhamdulillah.
3: Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
3: Mohon.
2: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
3: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
2: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
3: Mohon ayeuna ge embonna bade ngagaleu deui.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
3: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
2: Ternuhun ibunya. Bino hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kaburu ku asih ieu Bima luntati wirata nyalira ka ieu Astina.
9: Nira ngandika Bima. Bagea Bima,
8: Bagea Bima.
9: Wah. Nuhun. Uiu Bima ti iu.
8: Waras ketegang ku agung ni.
9: Pantes awak nasana buang iu iu.
8: Wah. Tenan itu.
9: Bagi awamu aku terima. Jeng saha Bima. Sorangan. kumaha dulur-dulur nu sejena salamet-salamet. Aya naon Bima? Naon aya naon? Duh. Komen.
8: Tenang. Ulah gempur gua. Ulah gila ku omak. Tenang anak king. Ngagos. Ulah harima.
9: Coba gerak pedar bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna. Naon Bima? Nyarita ke naon? Wah. Eling de.
8: Tenang.
9: 13 tahun anu geus kaliwat janji naon?
8: Dina perjanjian teh kumaha harita?
9: Janji naon? Duh. Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana maen dadu.
8: Sagedeung.
9: Bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun.
8: Allah.
9: Bener.
8: Ya.
9: Malahan ditambahan sataun nyamur ulah kapangi. Aing sadudulur nyamur teu kapangi. Jang Jianjin bakal dipasrahkeun deui nagara Amarta. Coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa. Amarta balikeun deui.
8: Ulah kasep. Omat, ulah meunang digos, tong dibikeun.
9: Bima, anda apa? Dengek ku anjeun. Iya. Jeung tibatan kaula mikeun nagara Amarta anu kaula hasil tina maen dadu. Leuwih hade ansur-ansuran kaula. Wis.
0: Geram-geram oge da geus ompong ayeuna mah.
8: Lamun mah mah geus siungan.
0: Yudhistira ratu nganukur kari urutna, raja ukur kari ngaranna, Narpati ukur sesebutan. Dek menta bantuan ka saha, dek koalisi jeung saha nganukur galatak kulutuk limaan. Dari tah batur teh kudu diburuhan atuh. Kudu diburuhan, tong dipasihkeun nger anaki.
9: Moa bisa dipasrahkeun nagara Amarta, janji mah. Baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok. Coba aya raja mabuk ngedan.
8: Pantes
9: janji teh. Coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di nagara. Menta supaya aing jogol jeung si Sudana. Turun. Usajen ulah pipiluun urang kokopi galang pati jeung aing. Samodarna jeung aing.
8: Bener lah.
9: Paman.
8: Hei, Kisenopati.
9: Iya. Punten Sri Paduka. Cik Rayi Tulungan. Tenang.
8: Pembunuh bayaran nih bela.
9: Hei. Sahasya. Anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula jara sabda. Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula. Lamun nagara Astina aya bancang pakewuh. Naon bae? Bagian nana tak iya banteng Astina dina waktu ayeuna. Pedon siap.
8: Nyelak nyelak murid saya. Saya yang mau namu ke jaman saya. Saya anak-anak.
9: Nonyoknya. Bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodhana camorang patut tunggalan jeung aing. Di luar siap kurang ajar. Ayo, pada pindah.

0: Raden Bima.
1: Yenge.
0: Nyanak gada di Karaton Astina bari lompat kaluar ngarawe gada. Ayo.
1: Duh.
0: Namun benar-benar dek ngepung wakul buaya mangapaing wang ngejat satunya beas. Hancur lebur papan kari tulis. Demi nangtung na adil yang benar. Ayo.
2: Lalu madu dan berlis lawa.
0: Ajar siah, geus eueuh sihungan anu mah geus hulu ge kurang ajar. Raja Amarta geus eueuh naon-naon. Geus eueuh simaan. Hayo. Edan.

0: ke mawa gadak muasieun aing mah. Bawa turunan di dituna aing kudu ngejat kudu kitu. Tah kurang ajar.
1: Bawa turunan. Bawa. Bawa teh sieun ku gadak.
0: Ari ai lieur.

0: sia jadi jago astina dek melaan anu salah. Sige nya ngai. Bener ieu mat.
1: Jangan lari mengaya.
0: Hebat oi. Hebat oi.
2: Enggak cukup ya pengertian
0: mah. Yo. Walah. Hui. Percaya, percaya, percaya Inglut mah.
2: Percaya.
0: Percaya.
2: Ari usik
0: mah. Ai soal usik mah.
2: Usik ku teh
0: bekanya. Heeh. Sok sia.
2: 12 tahun teh atuh diajarnya
0: ku. Hui.
3: Apa
0: kira ya? Ayangnya. Percaya, percaya.
2: Percaya
0: ini ku
2: Bapak
0: Turan, Bu. Ini ku mah. Woi,
2: alah.
0: Stop.
2: Tek Raden.
0: Edan sia. Ayo, woi. Woi. Ayo. Oh, dek ku mah.

0: cosecchio. Mana nih tangan kanan Astina, tangan kanan Astina, biye.
1: Semut Pak Herder,
2: Astina. Mana Herder nanti gitu ya? Astina,
0: aduh. Bim. Hebat. Memang hebat, Bima nih oge. Memang hebat.
1: Bima.
0: Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikeun Serapati Inggalaga jara sabda. Bima.
1: Pemain bulian di ieu mah.
0: Tega. Pati tega. Penas dikersahyang tomampar.
3: Iya inggih.
0: Ieu Bima dicabak ku ieu Senopati Astina jara sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kadua.
3: Oh.

0: Anak Prabu, mentingali tadur pikasian teh tutung.
1: Sipi mana bro?
0: Tutung.
1: Sipi mana tutung?
0: Wayahna, para Kurawa, beli semen. Neangan batu, jin arsa, tangtungken di alun-alun, temok.
2: Dingin.
0: Gusur,
3: bawa. Sok gusur.

0: Duh. Wah, bang lagi nanggul oplet, bang.
1: Tunggu bodoh, ratu.
2: Gerdinas, segera ini juri. Persanten.
0: Persaya. Ditaikin deh, gaji temen.
1: Opatan deh.
2: Kumaha?
1: Opatan deh. Yudhistira. Arjuna, Nakula, Sadewa,
3: Nemereng,
1: Amah Dei,
2: Saha,
1: Gatotkasa, Abimanyu. Eta, we benang eta, we geus, muaya penyakit.
3: Muaya penyakitan Dei, mual.
2: Di mana ini?
1: Ya eta di Nagara Wirata.
2: Saya, mangga.
1: Bilih priyogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun, oge pituduh jalan.
2: Mama wanu bararaye. Kabeh kurang Kurawa mah ngan ukur kalapa huntu. Uras genggerong dah kaula boga balad.
0: Boga pasukan.
2: Boga pasukan.
1: Ya upami kitu mah mangga.
2: Dek nyampurane barat balad siluman di jalan.
1: Mangga nuhun nuhun.
2: Dek ngonang uka-uka.
1: Mangga bade uka-uka bade aki-aki.
0: Entayangan.
1: Bade naon-naon oge mangga.
2: Wilujeng. Saur kene ka Gusti Prabu, cing persanten, opat jelema dewe.
1: Genep. Si Gatot Kaca, si Abimanyu.
2: Genep.
1: Tujuh.
2: Saha.
1: Kresna.
2: Kresna.
1: Dalapan.
2: Saha.
1: Semar.
2: Salapannya.
1: Dalapan.
2: Saha.
1: Cepot. Sapuluh ka Sidawala.
0: Pameng.
1: Pameng si Gareng.
2: Ya tenaun.
1: Haji Doglet weh. Urang Jatiwangi.
2: Tewak paehan.
1: Untung di paehan tama.
2: Naon
1: pentak kenteng.
2: Urang Wirata sampurasun kaula rek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa. Sampurasun. Oh,

0: Brataseno ngeges pae.
1: Brataseno apa parantos kudunungan sayura kula.
0: Kantun nakuring.
1: Nakula.
0: Jeng sadedeh.
1: Sadewa.
0: Hihi.
2: Makanya sadedeh hari.
0: Jeng Gatot Subroto, ay Gatot Subroto. Gatot Kaca. Jeng Abdi Gelo, ay Abdi Gelo.
1: Abdi Manyu.
0: Abdi Manyu, maksud saya ini.
1: Abdi Manyu.
0: Jeng Semprot, ay Semar, maksud saya. Jeng Astra Jingjing, Astra Jingga maksud dia aji. Jeng Dawelu, ingat ngomong teh petiwai aduh.
1: Ah teh
0: Dawelu. Padahal dawala
2: ibu mun urang mah kana teu inget heut bejaan nya mun urang
0: oge Batakor Kresna Batagor
1: Batara Kresna
2: Batagor
0: tah eta Batara Kremes
1: Batara
0: Kremes aing mah padahal leres nama Krishna.
1: Oh, eta apa saya lagi di nak koran?
2: Kau kata lagi di benar.
0: Wilujeng tepang we kapamirsa TPI.
1: TPI.
2: Warga TPI sadaya ya.
0: Warga TPI tonton tiap malam minggu wayang golek.
1: Penggemar
2: Indonesia.
0: Sa Indonesia nepanganu di mana mana.
1: Betul.
2: Arsa Manik Mokomota tu.
0: Iya.
1: Ya Allah di mana-mana itu.
0: Wilujeng nonton kelayan sing paranyang Yosua Alageung milih.
1: Amin.
2: Amin. Urang Jono.
1: Oh, urang Jono kana rompong.
0: Anu di dalangan ku Asep Sunan Gunung Jati. Padahal Asep Sumarno.
1: Asep Sunu bener
0: atuh. Lu tibalik geuh.
1: Dok inget-inget lah nu bener atuh.
0: Puguh ieu teh nya eta gunung Asep Sunan Gunung Rugrug. Aduh ampun. Sunandar maksud dina atuh.
2: Sunandar padangna teh naon?
0: Lepat.
1: Sunandar Sunaria.
2: Sok benerkeun kaenya.
0: Anu di sinenan ku cucut.
1: Cucut.
0: Aduh ampun padahal nong-nong
1: cucut. Cucut Setiawati.
0: Jeung dedeh Era Parada.
1: Era
0: Parada. Dedeh Erawati. Nah, aduh.
1: Nah, aduh lentah tehnya kasidah teuing teh.
0: Jeung Neni Hayam Buruk.
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati.
1: Ada pikiran benar. Ayo. Ese bolok.
0: Jeng tukang alok nanti dirosikin. Kapina-pina cik.
1: Kapina.
0: Padahal dia dirotit bakar.
1: Roti bakar.
0: Dikenangan ku Berko. Aduh, ampun Berlin. Maksud teh nah atuh.
1: Nang Berlin gitu
0: sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara intisari. Indonesia maksud teh.
1: Eta tukang goongna ge cecewok.
0: Tukang goongna cecewok. Cece Basuni.
1: Cece Basuni.
0: Digamangan ku Mang Osip. Ai ai. Anak mus.
1: Hayu ku si Omi.
0: Tong seueur teuing heureuy ai.
1: Kenai.
0: Ya.
1: Kuah,
2: keraman ku Superman.
0: Ulah seueur teuing seseukeutan.

0: budak.
1: Ayakku capek.
0: Budak di bapak wawai atuh.
1: Aya proyek anak hayang mimilung.
0: Bikin kahilungna atuh.
1: Ampun.
0: Kahilungna ka mana atuh sarung abah? Aduh, apa apa yang kita gunggun, Pak?
1: Ya, jangan digunggun, kain.
2: Kain tempelak.
0: Neraka.
1: Naon.
3: Tadi ke mana, Pak?
1: Apaan? Dek ngalak jelema.
0: Kemenang bayaran.
1: Kemenang bayaran. Dek ngalak nyawa anu ngaran Yudhistira. Arja unjeng nakula. Salewek.
0: Salewek.
3: Iraha mah?
1: Engke ayeuna pandek ini.
3: Ai maraban anak ulah ladang haram.
1: Why? Why?
0: Why?
3: Lain why? Doraka cece basar wajeng diracun anak teh.
0: Sajeng dibaruang gitu. Eleh kubu.
3: Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Kita anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balu, jadi bagal pangawasa. Kita uang tua gawe wiwitan uang akeh pada keling.
1: Uang tua gawe wiwitan uang nom dharma lakoni.
3: Nah eta
0: halus
3: sih kolot di anunya anak gorengan anak incuna garelis deh. Hayang motor, Pak.
1: Hah?
3: Hayang motor.
1: Ih, nah, sete. Teu kabeuli baju-baju acan hayang motor.
3: Alah, aduh. Aduh, balak-balak.
1: Nang!
3: Hayang motor!
1: Yeah, kudu boga SIM lah.
3: Hayang motor apa?
1: Luh, babak duit di mana?
3: Ayo, hayang motor mah. Hayang motor ngiridit mah.
1: Ngiridit?
3: Alah, mah.
1: Aduh, rumah aja tanya.
3: Aduh, mah.
1: Nau, syate.
3: Apa kita tadi ngeujang bebeja hayang motor?
1: Oh, hayang molong, gero teh. Hai dedeng ya siap yang ngiridit.
3: Nyeletit, apa bete?
0: Kalau kan kita ngiridit.
1: Dedeng ya kita ngiridit, nyeletit, mulia bete.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae nu diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil geng ngalanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya, perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini.
5: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cepot.
1: Dan.
0: Dawah lah, abdi. Urang reureuh lajangna juragan Bima teh nyar-nyar pika melangeun ujar.
2: Allah, nagaman. Ieu
0: mamalana sagala rupa pasualan oge kudu gempungan heula cung.
2: Oh,
0: sawala heula. Hirup teh ulah getas harupateun. Ari budaya urang mah da kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk-cuk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan abeh kaditukna supaya ulah melengkung bekas nyalahannya
2: kan tenang wak ulang
0: kipis lapis kanel tapel tuh
2: alapah gedang segala rupi ge kedah musawarah

0: Maneh tuang raka salamet di astinana. Mudah-mudahan dawala semua. Ngan palang siang pak, abdi teh ngimpi peting tadi.
1: Naon jang?
0: Ngimpi juragan Bima.
1: Naon?
0: Tigebrus ka sumur.
1: Liwan.
0: Sumur teh noa.
1: Sumur teh noa. Nah, sumur teh.
0: Aya ka taliti mah teh ku dua leungeun 55550. Bisa jadi euy. Sabaraha? Mudah-mudahan ya biji dua hiji. Teu nyamung. Cek beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tonggong bapak kudu dikerok. Bangkong.
1: Bangkong. Lain bapak dikerok.
0: Sararang ke teh awak teh
1: lihat tuh kangenan lain
0: buat buku dah ingat pemidangan. Cium sih teh karena kau ingat pemidangan tinggi. Ia nukasi dah sangkel malangan belah kedai. Aduh, coba kita kalah lanjut.
1: Kita kena mustahka dan awas kena kalodok.
0: Kita hari kita gusti bahula, ini. Tapi sugan kan, sugan ya payu kene.

0: inti puluraman. Inti lalampanggera, lalampanggera.
1: Tarik.

0: Basak naon lamun ngajar dong.
1: Jedong. Kurungan laguan amek wae.
0: Geus laguan amek aing. Ba.
1: Ngerakeun ka kolot. Geus amek kitu mah tinggalkeun. Sok omong.
0: Kamina-mina teh insya teh.
1: Meuli makan wae.
0: Aing teh geus syarat di bawah lah dadah.
2: Ya woi woi woi
3: ngesek kan.
0: Hei, lu. Lu.
1: Putar. Bapak sekalian. Sudah minat
0: cuy. Nah, siapa tuh tuh ya?
3: Cuca. Untuk.
1: Ada teman aku di Palatosan. Oh. Nasi eta, wah.

0: Sugar tak cegah nak jang.
1: Aduh, lebih kasar lagi.
2: Alah,
3: buka bawa ni.
2: Ibu ada ya tu.

0: perjuangan sejati.
1: Gak mau kawul? Kepret siapa ya?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunun karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah metadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiata teras anotabina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Office, yang hantina Radio Office XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini

0: untuk siapa obat tadi semata ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
0: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
1: Matanya perih, gatel dan berair.
0: Oh, berair merah.
1: Merah ya.
0: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kakang Semar.
6: Iya, Nun.
5: Astrajiga jujujujuj dawala abdi loba pisan pamola hirup nate beki kolot teh kalah beki macul kurasa elekin budak ngora dulu lain ya beki kolot teh hirup teh kudu beki ampuh beki lungu begitu rutanan budak ngora ya makalah
7: nunggu somaya
5: teh mongkeun ka kolotan teh lain bobolonan cincin kumaha ari deweknya euy jadi dewek geus sakapung mikiran sorangan ai dewek
7: berobat tuh sorangan di lieu
5: dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu gerape pikir geus lain aduh dewek teh sok mikir di kampung. Dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi nu di Sumatera, nu di Kalimantan, nu di Sulawesi, anu di Kirian, Manado, nepungan ku perantauan TPI. TPI teh doakeun ku sarerea tetep jaya.
7: Amin, amin.
5: Di udara kitu sugane atuh Bapak getuk kahibur. Wilujeng midanget kaken ya nudu aya di Tegal di mana-mana nyangakeun ya cing bala leunghar urang-urang Sunda
7: amin nu aya di Aci
5: urang Jawa mah geus bala leunghar tarik urang Sunda ya urang Batak pokona mah bala leunghar kabeh lah nya urang Cipinang urang Cipinang oh abi geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang Ulin. Ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di astina kakang sema mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sarang salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade mulak goreng buah goreng
0: tagening eta
5: kitu
6: dadahane teu salamet bae
5: iya nuhun kang yakin salamet mudah-mudahan
8: kaget satria
5: unggawa saha anu timana
6: unggawa jok gede gitu
7: wah
8: ngaran kaula jara sabda
6: ya jara jara menyata sangkilang deket teka denge gak udah kedenge kue ngejara sabda
7: ya
6: tuh nanyakan iya bisa air ucan ngedengeun
5: jara sabda
8: ya
5: di mana
8: kaulah di negara Astina
5: di negara Astina
8: ya
5: salaku naon di Astina
8: kaulah salaku Senopati geus di istrenan ku Raja Astina kaulah salaku Senopati negara Astina upami negara Astina aya panjang bagewu kaulah jara sabda anu bakal nyarebanana.
6: Waduh, jelma anyar.
7: Wah, jelma
6: buruk. Atawa jelma sewaan.
8: Sajen.
5: Ngaran kaula.
8: Iya.
5: Arjuna.
8: Sa?
5: Arjuna.
8: Daun.
6: Eta, milih langkung teing, ulah seur teing seri teh. Agehan batur.
8: Kepres ya koing ganggu kadimatan batur
6: ditakis ku abdi
8: ayo tenu gelo naon kawas nu teu jejeg unyuk sia ngaran teh Arjuna
5: Arjuna
8: adina Bima
5: leres
8: aya ta
5: ieu pawongan kaula ngaranna Semar
6: Semar benar nangka keur budak nama Arif teteh.
5: Kieu geuneh yeuh.
6: Mun teu sarada gede ngosid.
8: Ari ieu saya.
6: Abdi Primus.
8: Saha?
6: Primus. Primus sakeureut.
8: Ari itu tukang.
6: Abdi.
8: Iya.
6: Sophia Lacuba. Waduh, itu Sophia Lacuba nepi ka.
7: Nepi ka orang ngajal lagi.
8: Sophia Lacuba.
6: Punten,
8: cabok sih woi.
6: Punten, punten.
8: Arjuna ngaran.
5: Salah. Upamila resalira ti Astina. Kaula teh bade naroskeun.
8: Naon?
5: Nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima.
8: Lanceuk anjeun anu ngaran Bima. Sampun masing pati nu kaning perlaya. Kuleungeun kaula. Ha? Ayeuna geus jadi arca, ngerti?
5: Urang ngajar penggawa.
8: Ieu nu diarak wae.
5: Bener anjin geus mateni kakang Bima teu salah sok sing harepan Arjuna
6: wah cilaka wah. Ribut yeun
5: urang pada-pada okoh pikiran pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah
8: tega lara
5: tega pati
8: tega tidu lega
5: coba
8: maju sia
7: Untung.
8: Kurang ajar. Ayo dawala. Silakan dilihat.
7: Laras wa.
8: Geus rupa-rupa kajadianna yana.
7: Subuh.

0: hebat, hebat Aryo. Awas. Coba maju. Udang siap. Waduh. Kemana Biu?
1: Gagal tangan itu bisa mau.
0: Saja. Montong kebohongan. Kor Biu.
1: Bakal
0: kurang ajar. Saru tu atau ekai? Jempai tunggu beja. Lain buah garelo jadi buatnya.
1: Lain atau?
0: Toba. Hei, wala dia balan.
1: Kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak

0: Pengkhianatnya Arjunanya.
1: Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bima. Bima tak eta.
2: Giliran dari kamu.
1: Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana dibayar? Wah banyak. Tidakkah itu? Sobahayangnya kau. Udang Jun. Wah. Les.

0: pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsat. Muasir bakal bisa mutuskan jiwa raga nirak ke Jawa Pusat. Awas ya.
1: Alah, di mana pira-pira genan?
2: Pilarian kalinya atuh, kakali angke.
3: Alah, Jos.
2: Pun urat malurat leret, ayo lempang teh.
3: Agan.
2: Untung
0: Allah, Gusti. Nuhun dan selamat. Selamat. Bagja teh. Nuhun atuh selamat me. Dan.
2: Waduh, ya ya Satria. Karagraken di mana teh? Karagraken mana cerita kajeru
0: guru? Mana? Gening ti bebeut sarua dialungkeun. Abdi teh naek ka luhur bade nembak di luhur pek ti bebeut.
2: Dibelaan ka bebeut keun mana? Hayang siga.
0: Iya. Gening bawa nu kitu, sumuhun rek.
2: Alus.
0: Ieu teh tiasa diangge tarompet. Biasa diangge pangge seterbab.
2: Bab, kabula kabale teh mah.
0: Cing ngadengekeun tarompetna, gera.
2: Kabula kabale teh
0: bujur. Lagu naon agan? Sok ke kumaha maneh? Genahan cepot. Jumun-jumun.
2: Turun ke jauh.

0: Lah, dicingat tu gara ragu eh tanya. Aing teh hirup teh loba gagal, loba diganggu ke sieu.
1: Amo ae da mah pek.
0: Cing.
1: Doakeun ae da mah.
0: Cing, tong cara rek cok. Lah. Alah, tong digararang gue sugara raga geuning ah. Temak weh.

0: cayenne.
1: Sapira siya. Udang. Ito siya Piki. Eh, ito siya Pira. Aduh, hebat gitu temakannya. Temakannya baik, hebatnya.
2: Percaya, percaya, kakak.
1: Baru kan. Blah, now, tembakan abdi hebat, tinggali panah nan usaha. Nu abdi, nya tinggali heula. Panu maneh mah jabrig.
2: Beda, panah akang
1: jeung datos dipurun. Dulu kan
2: malucir.
1: Cabut coba lamun bener-bener nu maneh.
2: Oh. Tuh. Ma bisa pada lulungan mah leueur. Da lucir lulungan mah. Oh.

Ya panah nanya lu gablek napa kagak leuhna sia.

0: batu-batu. Ay, halang! Baraya,
1: baraya,
2: baraya,
0: baraya saya sapat, paragat nyawanya, alah, kagak ada nyawaan, wala, parah, ah, ngarayang nyawanya ke awang-awang, kasawarga apakah neraka? Saya kagak apa gagal baraya. Alah.
1: Oh, wah. Yang ke bawah ke Jakarta.
0: Nyawa saya ke bawah ke Jakarta.
1: Alah.
0: Ulu. Dulur-dulur tumpur.
1: Gugur.
0: Pupus gugur. Uluh muruk kusunu. Bubur. Subuh-subuh bukul sum. Tuturubun murusuku gunung cupu. Kurunyung guyur.
1: Gugur dulur.
0: Uluh. Pupus.
1: Dulur pupus, Pak.
0: Wah. Maha pot.
3: Gempar.
0: Sadayana gempar, Jun. Kumaha bieu naon cenah suku naon. Eta nu nyaritana uhungkul, ulu-ulu, cucu murukusunu.
1: Hayu. Rupa-rupa.
0: Untung mah bulu tuh kalebak.

0: Nanti ke jiwa wakil ni. Okey. Aduh, jiwa saya dah yang nak kunci.
1: Jadi pada naik.
0: Oh, berani kasih. Aduh, aku mahu. Aduh, habis.
1: Okey.

0: daya aku lah. Laut, punca ni jadi kakawai nak dipuyo. Baiklah, nah, awak ni.
1: Terbaik, Batuk.
0: Semua orang bulan kusi. Aduh, ampun dulu-dulu dah abdik bulan kusi menipah balatak lir pinang hurang malulu.
1: Bubar
0: katawuran kusi. Hebat Arjuna dina mentangkan panah. Aduh, saya numislek. Hebat, lempeng pisan kena tikoro-tikoro dulu-dulu dah abdik. Anu dina waktu saya nak para lembalung kasur uning alih nuri pemberi hapun dan anu di tenda sedaya nak para mati di badan juri perlayan bila nak laga guru bila tempur kukitu nak sedaya hapun ten dina sengar pihak kelepatan ageng sementara lain kukitu nak isi mabri sedaya nak dina waktu saya nak siap perkawis dua perkawis tiga perkawis ngesiap bro bener siap atu kukitu nak sedaya daya
1: lain menawa kemapan
0: Arjuna maju.

0: Ya, oh, punya tu pawongan dek. Ngaran-ngaran jelema ngabdi mun dalem meh dunungan teh mun dewek heula.
1: Tanggung jawab.
0: Tanggung jawab
1: segala rupa. Iya.
0: Lain ceuri. Woi. Udah siap. Udah siap.
2: Lu. Jawa lu. Tulung.
0: Udah siap.
2: Tulung.
0: Ayang nyaho we aing geul. Mal.
2: Ah. Biar.

0: Alah, rag-rag ay niyang siya ng tangga syukun.
1: Totoo na, Den.
0: Alah, ayabang bara.
1: Babatkan!
2: Yang ditulungan, yang nyebut bang bara siya.
1: Dan... Kasih datang, kan?
0: Tolong!
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan iya terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan?
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten?
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin.
8: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo ya, pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes maaini.
8: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kulan.
1: Daun.
0: Puntennya tidak kekawinan di puyuh.
1: Baiklah, nah, awli.
2: Terbahaya, Batuk.
0: Cumuhun bulan kusi. Aduh, ampun dulu-dulu di abdi bulan kusi menipa balatak lir pinang hurang malulu.
2: Bubar
0: katawuran kusi, hebat Arjuna dina mentangkan panah. Aduh, saya numislek. Hebat, lempeng pisan ngana tikoro-tikoro dulu-dulu di abdi. Aduh, dina waktu saya na para malu kasuru ninggalin di pabri hapun dan anu di tanda sadaya na para mati. Di badan juri perlayan bila ada laga guru berada tempurku kita nak sedaya hapun ten tidak segera pihak kelepatan ageng sementara lain kita nak jisim abdi sedaya nak tidak waktu saya nak siap perkawis dua perkawis tiga perkawis ngesiap blok ini siap atuh kita nak sedaya daya
2: lain menawa kemapan
1: Arjuna maju

0: pipi lu wae sia.
1: Ya Allah, munya tu pawongan dek teh. Ngaran-ngaran jelema ngabdi mun lembah meh dunungan teh mun dewek heula.
2: Tanggung jawab.
1: Tanggung jawab
2: segala rupa. Iya.
1: Lain ceuri.
0: Woi. Udah sia. Mudar sia.
3: Lu. Dawa lu. Tulung.
0: Mudar sia.
3: Tulung.
0: Ayang nyaho we aing geuleuh.

0: Alah, rag-rag ay niyang siyang nitangka syukun.
1: Totoga na din.
0: Alah, ayabang bara.
1: Tumatkan!
2: Yang ditulungan, yang nyebut bang bara siya.
1: Dah. Kasih datang, gadun.
0: Tolong! Gusti, geningan juragan anong alah.
2: Ayang kejadian apa mana?
0: Loh, loh, loh, loh. Mana wite? Duh, muhun agak dah. Tobat. Si horeng giningan basara guru panjang umur mana abdi?
1: Oh, gimana we?
0: Muhun agak.
2: Kejadian naon?
0: Dan, nguningakeun tuang rama kulan ka Astina nyalira.
2: Sa?
0: Tuang rama? Juragan Bima?
3: Bagusan tuang.
2: Kangjeng Rama, Ka Astina.
0: Ka Astina nyalira. Tuang Rama, Ka Astina nyalira disusul ku Tuang Rama paman. Disusul deh ku abdi Tuang Pawongan.
3: Carisan taruang.
0: Disusul deh ku abdi Tacan Neda.
2: Ke bareng bot.
3: Bareng ke kota.
1: Bareng ke bareng.
2: Kayak gitu.
0: Nah atuh di jalan agan.
2: Iya.
0: Pernah sarang urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda.
2: Jara Sabda.
0: Sumuhun. Beureum beungeut teh.
1: Beureum.
0: Rata-rata danu beureum beungeut mah gede amek.
1: Gede amek
0: jeung goreng patut.
1: Jahat.
0: Jahat deui angko. Calonos angko. Gemul angko. Tuh. Kalapa biji teh cungap. Henteu teu beukeun kalapa mah kecang. Jeung anu beureum beungeut rata-rata.
2: Naon?
0: Celina ngucur. Susut. Susut. Tapi da si susut teh geuangeur bau. Da moal ceuk aing ditu tadi oge. Kitu pulan. Sarang balad-baladna untung saya baladna mah ditembak gunungan ayeuna nasib gunungan itu. Sarang tuang rama teh maot.
2: Sa?
0: Tuang rama. Di Astina tak kueta jelema.
2: Di mana ini jelema na?
0: Pali ditu. Pali ditu. Dewek bapang sabar na hiru. Kumaha kumaha teh cicingeh mau jadi adi?
2: Apa? Lah mungkin kitu carana ini. Ini.
0: Eta mun urang mah batur dunungan geus init, mun urang mah init buru-buru.
2: Nah, teu silai.
0: Kabina-bina teuing. Alah, goblok sia. Tolong. Kabina. Kumaha mun sia?

0: tambah kopi hatur.
1: Nuhun Gatot Kaca. Aduh, lamun eueuh nu jadi anak mang cilaka sunuhun kasep.
0: Sadaya daya saurna Kangjeng Rama ka Astina.
1: Ka Astina, tapi di Astinana teh sampun masing pati
0: tobat. Oh.
1: Meunang Bejati saha Gatot Kaca
0: di Astina Jinggarwala.
1: Si Cepot Dawala salamet.
0: Salamet.
1: Nuhun kasep. Tewak itu juriga.
0: Permios.
1: Untungnya.
2: Wah, urat RT lah dite. Aduh, ningaran aja dulungan tuh.
1: Ayah nu jadi anak Gatot Kaca, syukur kasep. Mun eueuh anjeun mang cilaka.
2: Mata rembak atuh.
1: Yeah,
2: sampai
1: kene lu boleh dong bae. Kobina-bina tuh.

0: dimoni tenyeix a Corín?
1: Si hi ha que ser-ho a pavo ganant a forallar.
2: Poco. Con esta boca no sano.
1: Tan pati, pero pati, usa. Ya aki-aki menurang melawan. Lawan menurang mah. Urang.
0: Uluh, agan. Nuhun, agan, nuhun.
1: Sawang suna mah. Lawan.
0: Tiasa gelut.
1: Ya, diajar, diajar.
2: Wah, itu uluh.
1: Urang. Pindah dah.
0: Awak kalau rata-rata, nuhun agan. Upami teu aya agan, lapur wate. Dan.
1: Me.
0: Neraka.
2: Iya nuhun.
1: Ayo di tenggelan telawan Semar Banar Nangka.
0: Alas, teteh. Tetiasa gelut.
1: Diajar, Semar. Dawa anu bisa tijera beteng. Sabab naon. Di dunia iya, teh.
2: Mabuk.
1: Kedenge, teh. Kedenge.
2: Teraskan, Sep.
1: Mabuk. Nah, itu. Kekang, Semar.
2: Tak kira wak dah
1: makin tua. Pika-pika geluhin gitu.
2: Tak kolot ke suwadi.
1: Ampun.
2: Ampun. Jangan kepegang wak pemikiran budak itu.
1: Gak.
0: Moa kiat agar.
2: Moa. Moa kiat.
1: Wah. Hebat wak. Kuduk kumaha.
0: Sawios ku wak orang lawan.
2: Tuman.
1: Ari kaula.
0: Agan mah sanak ke tuang rama ka Astina Enggal. Urang landongan di dieu. Dasan dugi ka waktosna.
1: Naon bae?
0: Tuang rama ngamasing pati sabab ieu kajahatan ka biadaban. Moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngamasing pati teras dari tulungan dina hartos ieu bakal buntu laku.
2: Wah,
0: Enggal sanak ka Astina sanajan tos jadi layon.
1: Amit bae, nuhun. Amin.
3: Tapi nabi nateling sya.
1: Lompat ke mana?
0: Jeung aing sya.
4: Eh pak, ulah pak.
1: Ulah pak, ulah pak.
2: Ulah nekat bisa penuh umur ah.
4: Ulah nekat penuh umur. Nete teh. Cicinjang, cicinjang. Ulah, ulah.
0: Haling, haling, haling, haling, jang, haling, jang.
4: Gede ku abdi, ulah, ulah, ulah, ulah.
1: Kakang Semar.
0: Ulah.
1: Ulah, kak.
0: Ah, sawios,
2: kakak.
0: Sawios.
1: Rang siang. Lamun kitu carana badranaya. Sok urang patut tunggalan jeung kaula. Bener tegara.
0: Tau. Tega dulu.
1: Nah, pati
0: tega saha siling ngaranteun sabenerna?
1: Jara sabda.
0: Jara sabda.
1: Iya, yes.
0: Sok. Bisi rek mesakan matanaga dewek aki-aki deuleu. Asa ku kabina-bina teuing sia. Yeuh, dengeh ku sia. Saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk deuleuh kulakuna. Sagagah-gagah na jelema nu murka mah burung cilaka deuleuh ku ahlakna.
2: Beres.
0: Ha?
1: Cikan sok kurang ajar.
0: Hayang nyaho we aing mah deuleuh.

0: turkene, aing.
1: Ayah eta.
0: Dasya tengah lawan.
2: Dasya nyeri. Eh, dewek mana nyeri-nyeri teuing.
0: Siapa bisa ngaruh pake kudu liwat nista maja utama.

0: talaga.
1: Tidak beres ai kolotna.
2: Aduh cepot. Kumaha eta kalakuan bapa maneh digebugan tengah lawan?
1: Kalah cicingnya. Sama
3: juen itu.
1: Ble-ble.
2: Nggak bodor panggitan kan? Oh jadi kaulah kudu seuri. Tapi sakana hayang nyaho. Nah eta kalakuan Semar. Nepi ka kitu-kitu. Aduh ampun.

0: Kaya muna, on, terapi ka banding de.
1: Ya, muni, daya karawas na.
2: Ajian kaula, eta nu disebut kilat bajra.
0: Kilat bajra.
2: Ya. Sap.
0: Dul pamilis.
2: Ajian naon?
0: Dul pamilis.
2: Masih juga di dul sumang.
0: Mentok kemana karep sia? Serius ya ing?
2: Urang make teungeul ti kajauhan.
0: Sak.
2: Kilat bajra.

0: Ayok itu. Bapak kita. Hidup Babe.
1: Dengan tekanan
0: kita. Hidup Babe.
1: Babe, hidup.
0: Ayok itu Bapak urang.
1: Ayok kalau bisa Bapak.
0: Luar biasa euy. Ayeuna urang pertikeun.
1: Supaya
0: batur sarieuneun.
1: Sarieuneun, yang benar akan keturunan Semar.
0: Dewek Semar make ajian. Dul Sumang. Dul pamilih, ayo. Silaing, kilat bajra. Silaing, kadewek teh.
2: Kilat, kilat bajra.
0: Tah saya.
2: Curalit.
1: Emang deui ku Haji Abdullah.
0: Dewek ka Silaing,
2: dul pamilih.
0: Tah Silaing kucing leuwih ti kitu. Gegerapakanana. Ayeuna, ayeuna. Hodak kudu puguh masalahna atuh. Masalah nama Silaing kadupak ngambek.
1: Pak we atau kadedak inum suku.
0: Kuring kadupak ngam diambek itu. Heeh. Cingjiga teh. Abi batur sarieuneun. Naon teh duduk pak oi. Cing sopan Silaing mangan kadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh. Naon teh?
1: Jeung gara-gara.
0: Naon teh? Kadupak. Heeh. Atuh na pir kadu paksa kitu hampura we tu hoy. Nya aya hampura mah teu naon. Atuh moal cios panginten.
1: Kami deui ah.
0: Oh kudu dituluskeun. La ilaha
3: illallah.
0: Teu bisa dibawa acting sia mah. Paingan sutradara ngambek sia. Supaya pasnya we kumacarana. Heeh, anu bieu we tuluykeun. Moal aing mah ngahampura. Ulah kitu jelema bejang. Ulah kitu jang. Cing teh geus gede. Teungeun aing. Wani sia gelut jeung aing. Jadi cing teh aja gelut.
1: Kalah mah, lain antepeun tuh.
0: Oh, lain antepeun atuh. Gede atuh ka wani teh tah. Aing boga ajian. Kulat. Lain kulat, kilat bajra. Nah, musuh nyahun kan ajian kuring. Oh, badeng ngake ajian naon aji teh. Kilat bajra. Sok, saya dul pemilih. Kilat bajra. Ya. Dah, Silaing mah leuwih ti kitu.
1: Leuwih sebab yo.
3: Kilat bajra.
0: Sakali ewa.
3: Kilat bajra.
0: Sakali ewang yi. Dul pamilih. Dul pamilih. Ha, kuring tengah koler.
1: Benar, kita malamat.
0: Ha, balikan deh atuh.
1: Kamu robek pakaian hiji, mama. Pakai lalendungan.
0: Yi. Saya pisan tangera keur aing teh. Dul pamilih.
4: Kang jeung Rama. Ampun, wah pot.
0: Gatot Kaca pamen
4: tinggalih Kang jeung Rama.
1: Wah.
4: Aduh.
5: Kakang Bima. Kusangka atuh tah ieu mamalakna kersa gempungan heula teh Gatot Kaca
4: sadaya-daya ampun pamah
5: cepot da cing calukan bapa maneh pot tulungan heula ieu kaula percaya ka bapa maneh daulat buru-buru

0: Kuning rarakitan kuda papasangan.
1: Iya inge.
0: Sarua pada sakti inge.
2: Sok ayah lewih najang.
0: Hebat badran ayah. Woi.
2: Oh, piak.
0: Rasakan ia ajian saptar nyusia.
1: Doh.
0: Coba. Penastiker sayang tumampara.
1: Iya inge.
0: Ia cara sabda. Dijamak lengit tanpa hilang tanpa kerana sanglek jadi lurah togok tejo mandri. Kurang ajar.
3: Murukan demo acorot kalau ke orang besar.
0: Tukang leletak teh iya gini. Udang sia.
3: Bukan kalian orang ngomong. Ampun, Kakang Semar, ampun.
0: Asa kabina-bina teuing sae. Naon sabab? Cisim api teh saleresna mah hoyong ngejat ti nagara Astina. Ha? Hoyong ngejat ti nagara Astina jadi carana teh hese. Jadi carana teh kieu cisim abdi teh bade ngalaporkeun ka Kakang Semar.
1: Laporkan naon?
0: Yen para Kurawa teh moal mikeun negara Astina, oh negara Amarta, moal yeuh. Jadi tetep ieu teh kedah ngalangkungan heula revolusi. Kedah ngalangkungan heula Bratayuda.
4: Perang heula.
0: Kaiji loba ting jelema. Di Astina teh kaduana, waduh perang beraya yuk. Sakedik demi sakedik panurangan jelema. Kitu munggu Allah. Sebab ka iji manusia di dunia teh dua alternatif kan. Hiji tukang pelestari dunia. Dua nyata perusak dunia. Luwih ti makhluk amfibi. Matak makhluk amfibi diharamkeun oge. Hirup di darat jeung di cai. Ai jelema mah gaple hayu, main togel hayu, salat hayu. Jadi sanglah dikuruyuh. Cung manusia rakus, iyo jadi perusak dunia teh jalma-jalma nu kalaluhur yo. Jadi tetap negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayuda yo. Henteu bisa, tetap kedah. Henteu bisa dicegah deui. Henteu bisa dicegah deui. Geura siap-siap Pandawa.
3: Bakal terjadi.
0: Numawi dina resan dieu kade sing ati-ati lamun teu lalajo ulah tengah tuing. Kitu yeu. Lamun teu milu ka pihak bener kade kudu bisa milih-milih rabi mindah-mindah rasa. Bising kene kumaha? Kumaha? Ya bisi melengkung bekas nyalaan. Cing asak-asak ngejo. Bisi tutung tamakana. Cing asak-asak ngejo. Bisi keduung jegana. Gitu yo. Tangke bakal biji setria pininggit.
4: Etan bakal ngaman kendera.
0: Budak angon. Ia negara mau bisa rengsi upama tanpa ku budak angon. Ngancikna di bibirit lewi. Urang kampung bawi lisung. Jauh ka bedung angkat hulang. Imahna pantona batu setangtung. Di hatupan kuhan ulung, di tihangan kuhan juang. Eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa. Itu Kakang Semar. Jelema teh samping kadut, celana kadut. Tak itu, mata ulah geureun teh kadut.

0: Kulit Waru Angan Daru Sinengul Waras tumani jati-jati tumakaning waras ulia.
1: Bar
0: umawi agan kade atu agan mulai getah sarupa tenu
1: bet
0: muhungkang salamet
1: emak salamet aing salah aing teh tetep beren kudu ngayakin duta utusan Kresna wayahna kudu jadi duta Tiwirata.

0: pintunya leres wah dah geus jadi kajadian dunya atau geus teu bisa ditolak deui anjeunna mamaha dina sagalana
1: enggak bisa dipungkir wah
0: nyacung leres urang mah lintang ti kedah la haula we
1: sumohot
0: dayana upayana urang teu ngaboga-boga
1: sumohot
0: nyacung usik malik angin gusti nu kagunganana
1: taeta
0: diwati urang mah hiji-hiji na tugas di dunya teh nyata pikeun ngabdi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah
1: keur ibadah
0: wa jeung ulah leupas tina pangabdi aya ibadah teh nyata migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat
1: amin wa amin
0: rupina kitu pamirsa sadayana ti rombongan Giri Harja 3 tangtos seueur lepat na batan leresna
1: mohon
0: agung seu cukup lumur jemar hapuntena anu katedha ieu lalampahan urang pungkas ku kembang tineutik sinibaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararaja di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: beli yang kedua pak?
1: Kedua.
0: Yang berarti yang pertama udah habis ya pak ya?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya pak?
1: Sakit matanya merah.
0: Matanya merah.
1: Iya. Berlendir. Berlendir. Berair. Ya sakit lah. Gitu. Gitu.
0: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja pak? Boleh tahu pak perubahannya?
1: Ya. Ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
1: Iya,
0: kan,
1: iya.
0: Ya, iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
1: Iya.
0: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
1: 67 atau 68? 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada Pak ini,
1: enggak,
0: Pak.
1: Enggak, asli.
0: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
0: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
0: Bapak Junaidin?
6: Iya.
0: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
0: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua.
0: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
0: Oh,
6: biasa sebelah.
0: Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
0: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palih mana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah sakinten teras.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Oh, kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saoneun karaos ku Ibu?
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
5: Radio Peace, nuhun tina Radio Peace FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
4: Mohon.
5: Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
4: Mohon.
5: Konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu nya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
2: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
2: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kasaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu saha namina Ibu?
1: Ajah Anah Hasanah.
0: Alamat lengkapna di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos. Enak bobo tibra.
0: Oh saya tuh Ibu. Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Aya nu paling enakeun anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kantun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik. Cengkring.
0: Aya asalna kunaon kitu Ibu tuh warna?
1: Tuh rematik sur dokter mah.
0: Kumaha teh Ibu mun karaos teh teu enakeun atawa kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra, kitu mam ageung gitu
0: kumaha. Ayeuna Ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Kadua botol.
0: Ngalajengkeun mana Ibu anu teu karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
1: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu gio. Oh, ke kantos pada selalu batur teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong ayeuna baru kenging ieu alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti Ibu mahnya. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh panyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
0: Nuhun pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio PIS Ciamis.
3: Radio PIS Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: Enpen,
3: Kecamatan Mundu ya,
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini ya.
3: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Iya, suka berair.
3: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak,
3: ya.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari
3: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes, iya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya,
3: punya.
4: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini. Iya.
4: Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
2: Mak Icu.
1: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
2: Dawan tengah Pajaten.
1: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
2: Lambung sareng vertigo.
1: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
1: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
2: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos andu jungkal-jungkal pun teh gitu.
1: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
2: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
1: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
2: Alhamdulillah, tos karos peuri, teu karos pegel.
1: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
2: Tos tilu ayeuna, seep 2, tilu ayeuna gitu.
1: Di botol ka sabaraha emak ngarawaskeun khasiatna, Mak?
2: Ngarawaskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
1: Oh, terus aya probihan nyamanya.
2: Nuhun, alhamdulillah.
1: Maicu ku kituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja, oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga rujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabar botol.
1: Kapengerte sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji nan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak
1: resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian.

0: Alhamdulillah nama hiji, nama saboto ayah karosna.
1: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
0: Eta teh radang usus, aikawitna mah usus buntu. Usus buntuna atau selepas ayana berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayana atas sakinten lah ayana mah miceuna oge.
1: Beratnya pa eta mah. Jadi ayana teh nuju pemulihan.
0: Nuju pemulihan leres.
1: Ayana bapa mesek ka sabaraha botol ayana?
0: Nu ka 2 botol ayana. Eta ayana mah hoyong engadamang we pun anak.
1: Bapa gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapa?
0: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun alpa propolis kantun cebiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten
1: nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya probihan tuh?
2: Atue, ka probihan nama, ayah nuju ngale, kue.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna daya teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posa moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan ngawonan wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo segala rupi, ay obat mah gitu, tos kado atos.
1: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bilih bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Dedes Lestari anu dicejengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja, oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga ulujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna nama parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Bisa baka botol apa damang na?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariat na gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radiopis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajamu tetes alfa propolis, Ibu kamana apa ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ke dokter, dicek-cek ke apotek. Jantan terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanenya teu nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapa asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi reumatik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis, 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasaha namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan kamana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha
1: tetes? 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti paling manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Abdi kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu. Terus berobat, terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, terus meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus raya terus nyerangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panjabat cepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
6: iya,
5: ya.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Oh, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, maseur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya ya, puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah kene gitu asum ae nih.
0: Mun
1: bena alhamdulillah ana teu aya ya, nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh gitu, aman ya teh Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da can ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Dina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya.
4: Perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Ras.
1: Mohon, Ras.
0: Ras, napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami, Bapak.
0: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
0: dua
1: mohon. Tah, ini kan ngalat landong alfa propolis, Bapak tanya.
0: Mohon.
1: Mohon, sabar botol, Bapak.
0: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, terus anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
0: Hilang. Benjolan hilang.
1: Tos da ayah namanya?
0: Da ayah.
1: Mohon.
0: Panas-panas teu ayah.
1: Sesak napas teu ayah kumaha?
0: Ayah.
1: Alhamdulillah mati.
0: Teu ayah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Janten sehat sadayana bapanya?
0: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
0: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
1: kok. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
0: Pak. Seueur we sadinten.
1: Sadinten reaksi
0: ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mah sare
0: sareng sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
0: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
0: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Sehatnya.
0: Ya.
1: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
0: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
0: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Ma'aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha pakaraosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi yang ras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
5: mintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak nuntaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh dipayun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitan mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes ma ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh gitu, aman ya teh Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan
5: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat lambung sareng anu ieu nama penyawat lieut aya bayun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta can sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Iya tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Dia tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Munda. Sami darah sami ti payuna aya lieur wae. Enak kenten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajidan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ati abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan diri. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

TMQ, Allah telah mengasihkan kita karunia nikmat tidur sahabat TMQ sehingga kita bisa kembali bangun untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita semua selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK, dan senantiasa kita selalu merasakan nikmat-nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Kamis sahabat MK, di tanggal 30 Juli 2026 yang alhamdulillah telah memasuki hari ke-15 di bulan Sofar 1448 Hijriah. Padamu bersyukur sahabat MK, pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan ya untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari-hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, dan juga kita selalu senantiasa bisa menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Melihat kebenaranmu. Insyaallah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini akan ditemani juga oleh sahabat siara Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak tausiah, menyimak ilmu sahabat MK, yang insyaallah pada pagi hari ini akan dibersamai oleh gurunda kita Ki Haji Abdul Latif Nastir untuk di sesi pertama. Kemudian nanti di sesi kedua bersama Profesor Dr. Ki Haji Miftah Farid. Kerana sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi hari ini bisa Anda simak langsung

0: melalui website di www.mkfmnetwork.com. Atau Anda pun juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak melalui siaran manajemen kolbu pagi hari ini di beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini. Di antaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Rasa berputus. Kusuma di 99,4 FM Cilacap HQ, 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Distel 94,6 FM Tasikmalaya. Kemudian ada 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat mengirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Kami juga mengajak Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini maupun juga berbagi menyampaikan doa-doa terbaiknya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan YNSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per rekan. Ini sahabat MK bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dede Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat MK, akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, hubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami sapa Anda sahabat MK sambil menantikan terhubung bersama gurunda kita di pagi hari ini yang sudah juga menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan radio di pagi hari ini terdengar sangat jernih dan mencerang jelas. Juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dimanapun Anda berada dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin.
1: Menamu itu penghapus dosa.
0: Kemudian ada Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak kajian MK pagi di setiap harinya. Di Cikarang ini bagus dan bersih. Salam buat kru, juga guru-guru serta semua jamaah. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak menyimak radio MKFM setiap harinya. Untuk kualitas siaran di pagi hari ini suaranya bersih. Ibu Nengsi juga mendoakan buat guru-guru dan kru juga sahabat dimanapun pendengar berada ini semoga disehatkan selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Ibu Eti di Baleendah yang juga alhamdulillah masih bisa menyimak radio MK ini bagus dan mencerang ya di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga yang alhamdulillah MK bersih dan mencerang ini. Semoga urusan kita semua dimudahkan dan dilancarkan, berkah sehat selalu. Amin.

0: pagi dan pendengar dimanapun berada, kita sudah terhubung ya, kembali menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdillah Gimnastiar. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, penguasa segala-galanya, yang maha mendengar, yang maha menatap, karuniakan kepada kami kecintaan kepada ilmu-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami mengenal-Mu, yang membuat kami yakin pada-Mu, yang membuat kami selalu merasa bersama-Mu, yang membuat hidup kami selalu merasa ditemani oleh-Mu, dan yakin kepada-Mu, yakin kepada janji-Mu, yakin kepada jaminan-Mu. Berikan kepada kami ilmu yang membuat seluruh waktu ini, waktu hidup ini benar-benar kami jalani hanya mencari ridho-Mu, hanya di jalan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang baik. Pilihkan hanya rezeki yang halal, yang berkah, yang membuat kami bisa menguatkan iman, nambah kebaikan kami, yang ringan hisabnya di akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau terima. Wahai yang maha mendengar, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat pada-Mu, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu. Jangan biarkan ada yang mempesona hati ini selain Engkau yang menguasai hati ini. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa bersyukur, syukur dengan syukur yang tiada bertepi, karena karunia-Mu tiada bertepi. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami. Solat kami khusyuk, ibadah kami khusyuk, Quran kami juga khusyuk. Jadikan kesibukan kami, Engkau catatkan jadi ibadah yang Engkau terima. Wahai Allah, tidak mungkin kami bisa melakukan ini kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Tidak mungkin kami bisa menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan apapun kecuali dengan hidayah taufik-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala kemaksiatan, dari segala kesia-siaan. Berkahi pertemuan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Maaf hadirin, pagi ini Allah memberikan nikmat dingin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita akan membahas hadis sahih Muslim tentang ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan, so wonderful keadaan orang yang beriman, karena segala urusannya itu jadi kebaikan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang merugikan, sepanjang kita menyikapinya dengan

mukmin. Inna amrahu inna asabatu sarau syakar. Ketika Allah memberikan kepadanya karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabat, dan ketika Allah memberikan kemudaratan dia sabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Ya, jadi maaf, jadi bagi orang yang beriman, tidak ada satupun kejadian kecuali bisa jadi kebaikan. Baik Allah menguji kita dengan kesenangan maupun kesusahan. Dan kita harus tahu bahwa kesenangan dan kesusahan itu sama. Sama-sama terjadi dengan izin Allah. Sama-sama ujian dari Allah. Jadinya kebaikan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi jangan menganggap nikmat itu langsung jadi kebaikan. Belum, ya. Kita dapat uang, kita dapat sehat, kita dapat berbagai karunia, itu belum jadi kebaikan, tapi baru sebagai ujian. Jadinya kebaikan yaitu ketika kita bisa bersyukur. Jadi juga jangan suudon ketika terjadi hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang tidak sesuai harapan juga itu izin Allah dan ujian dari Allah, serta bisa jadi kebaikan kalau kita sikapi dengan sabar. Jadi seperti yang berulang kali disampaikan bahwa dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian, ya, hanya 4 kok. Satu, kita akan diberi nikmat, itu pun ujian, ya. Kita akan jadi baik, menjadi kebaikan. Nikmat itu kalau syukur. Jadi kebaikannya bagaimana? Nah, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, apapun bentuk nikmat itu baru ternikmati kalau kita syukur. Kalau kita tidak syukur, tidak ternikmati, ya, kita akan lebih ribet dengan yang tidak ada, yang tidak sesuai dengan keinginan, capek aja. Dan yang kedua, kalau syukur itu berarti Allah akan memberi tambahan. Jadi jangan takut sama sekali dengan nikmat-nikmat yang belum ada. Karena semua nikmat yang belum ada, semuanya ada dalam kekuasaan Allah, milik Allah, dan tidak akan bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Dan Allah memperhatikan kita bersyukur atau tidak. Kalau didapati kita termasuk syukur, maka nikmat yang ada itu dibuat oleh Allah, kita bisa menikmatinya. Dan nanti pada waktu kita perlu apa saja, Allah akan memberikan tambahan karunia tanpa ribet, ya. Karena syukur itu merupakan pembuka pintu nikmat yang belum ada. Yang kedua, kita akan diuji dengan kesabaran, dengan musibah yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Ya tidak apa-apa. Semua juga musibah terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah yang Maha Baik dan untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang pahit-pahit, yang tidak enak, itu jelek kalau disikapi dengan benar. Bagaimana menyikapi benar? Yaitu husnuzon, bahwa ini terjadi dengan izin Allah, pasti untuk kebaikan kita. Allah Maha Baik. Tidak ada musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada. Sekecil apapun, semuanya terjadi biiznillah. Dan tidak ada satupun yang tidak diukur oleh Allah. Karena Allah Maha Adil, Allah tahu siapa diri kita, kapasitas kita, ilmu, fisik, finansial, intelektual, kondisi apapun yang ada pada diri kita, Allah tahu dengan sempurna. Dan Allah tidak akan menguji kita yang di luar kemampuan kita, karena jatuhnya jadi zolim, ya kan? Sedang Allah Maha Suci dari perbuatan zolim. Nah, kalau didapati kitanya berbaik sangka kepada Allah, ridho dengan takdir, lalu kita percaya bahwa takdir yang Allah berikan ini pasti baik, membawa kebaikan.

Dan Allah memperhatikan kita sabar atau tidak. Allah melihat apa yang kita lakukan, mendengar yang terucap. Mulut kita tidak ribet dengan keluh kesah, lisan kita tetap baik. Mengeluh itu masih wajar, hadirin ya, sepanjang masih ridho kepada takdir Allah. Tapi kalau sudah tidak ridho kepada takdir itu ya, capek wajar, sedih wajar ya, kecewa wajar. Semua perasaan ini pun Allah yang menciptakan di hati kita. Tetapi tidak lama ya. Jadi kalau ada yang sedih, wah tidak boleh sedih. Oh nggak bisa, normal kok. Rasulullah pada waktu Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu Ibrahim putra anak lelakinya yang wafat masih kecil, beliau juga keluar air mata, tapi tetap ridho. Rasulullah juga berteduh, capek, ada luka, ya semua perasaan sedih, geram, capek itu wajar ya. Jangan dianggap tidak syukur ya. Tapi seberapa lama, nah sesudah itu kembali ke Allah, jadi sabar ya. Jadi jangan lihat orang yang kelihatan kecapean kemudian kita anggap wah ini tidak sabar. Oh enggak ya, semua ini normal kok ya, kecuali kalau berlarut-larut. Kalau selintas sebentar, kita memang manusia ya begini, sama ya. Dan yang ketiga yang harus selalu kita perhatikan adalah, oh ya, dan wabashiri sobirin

jangan baik sangka kepada Allah. Perbanyak istighfar, terus istighfar, ampun ya Allah. Jangan merasa kita jadi korban orang lain, karena aslinya kan kita korban dari dosa kita sendiri. Dan teruslah yakin bahwa selama kita menjalani ujian ini, kita tidak sendirian. Allah menyaksikan apa yang terjadi. Allah juga mengetahui bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Walaupun di penjara sendirian, sebetulnya tidak sendirian ya. Ada Allah yang menatap terus, ada malaikat yang mencatat. Kalau ngaji ditemanin oleh malaikat juga, wah Masya Allah. Nah seperti sekarang juga Allah sedang memperhatikan kita, mendengarkan, mengetahui isi hati kita. Allah mengetahui semua keadaan kita, cicilan, tagihan, kesedihan, kegalauan, yang belum punya jodoh. Allah tahu, ya pasti tahu, tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu. Yang hutang, yang berhutang, atau yang menghutangi, nah semuanya tidak ada yang tersembunyi. Sabarlah ya, jalani, mengalir, terus tingkatkan ketaatan kepada Allah. Nah yang ketiga adalah yang harus kita pelajari adalah ilmu ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik, itu baik, tapi belum cukup. Karena kan dari kebaikan itu yang penting diterima oleh Allah. Senyum, berbuat baik di rumah, bekerja, belajar, nolong orang, sholat, semua itu bagus. Tapi yang penting adalah bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini ada masukan. Ini kameranya baru, jadi ada yang minjemin. Nah, kita akan adaptasi terus supaya lebih baik ya. Terima kasih masukannya nih. Lanjut adalah yang keempat, kita harus siap dengan kenyataan bahwa kita ini pasti punya kekurangan, kesalahan. Dan kuncinya segera tobat. Ingat baik-baik empat ini ya, yang wajib kita belajar sampai paham dan wajib kita latih diri kita setiap waktu adalah syukur. Ketika dapat nikmat jangan sampai lepas nih, karena jadi musibah kalau dapat nikmat nggak syukur. Dua, sabar, sabar, jalanin tenang ya, nanti juga ada balasan. Tiga, belajar ikhlas, belajar lepas dari cari kedudukan di hati orang, belajar lepas dari ingin kelihatan gimana gitu di hadapan orang ya. Tidak harus selalu kita ingin tampil, diakui, keren, hebat. Kalau kita mau mengekspos tentang diri kita, ya kita tanya, apa sih maksudnya? Ingin apa sih? Nah, sepanjang kita masih senang sekali kedudukan di hati orang, nanti itu akan berdampak. Kalau hanya duniawi ya, ya itu juga kurang bagus sih. Tetapi kalau sudah ingin diketahui orang tentang ibadah kita, kesolehan kita, itu sudah mulai jadi masalah besar.

0: sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, di sesi pertama kita telah sama-sama menyimak ya ilmu dari gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kita doakan selalu mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu sahabat MK, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah juga sahabat MK, di sesi kedua ini akan kembali terhubung bersama guru kita semua, yaitu Kiai Haji ataupun Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang alhamdulillah sudah terhubung melalui sambungan lain telepon. Kita sapa lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabar baiknya pagi? Kabar sehat, kabar baik di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Allahumma amin. Ya, silakan Pak Kiai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala

أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat udara. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi perjalanan hidup kita, ingin membuat kita semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan menyegarkan kembali salah satu pelajaran penting dalam ajaran Islam, yaitu membangun keikhlasan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam berbicara, ikhlas dalam segala sikap. Ini ada sebuah kisah yang menjadi asbabul wurud, latar belakang lahirnya sebuah hadis, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sampai di Madinah dalam perjalanan hijrah tahun 622, waktu itu menyebar berita, yaitu ada orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah atau berhijrah ke Madinah itu ternyata punya niat yang lain, nama orang yang hijrah itu namanya Ummul Qais, jadi Muhajir Ummul Qais begitu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar informasi itu memberikan komentar. Komentar beliau itu terdapat pada hadis yang populer, hadis masyhur malah oleh Imam Nawawi dalam penyusunan 40 hadis pilihan, hadis Arba'in dicantumkan di nomor 1. Ada pada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, dan beberapa kitab hadis yang lainnya. Yaitu bunyinya begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi ada Muhajir Ummul Qais, orang yang berhijrah bukan mengikuti jejak langkah Rasul tapi mengejar calon istrinya yaitu Ummul Qais. Nabi memberikan komentar dalam sabdanya yang terkenal pada hadis masyhur tentang niat, yaitu innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah war rasul fa hijratuhu ila Allah war rasul wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha au imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Hadis masyhur, hadis populer, ada pada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan lain-lain, dan biasanya menyebar itu di dalam bahasan fikih umpamanya saja atau juga akhlak, yaitu tentang memanage niat, ya niat. Sesungguhnya setiap amal seseorang tergantung kepada niatnya, dan barang siapa yang niat karena Allah, dia akan mendapatkan ridho Allah. Kalau niatnya itu juga karena mengharapkan dunia, ya dunia itulah yang dia harap dapatkannya. Atau barangkali juga seorang yang niatnya adalah ingin popularitas, ya popularitas itu saja yang ia dapatkan. Dalam komentar hijrah, Nabi menyatakan fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Hijrah seseorang, kualitas hijrah seseorang tergantung niat hijrahnya. Nah, bahasan tentang niat ini kemudian berkembang atau dibahas panjang lebar. Pertama, dalam dunia fikih, niat biasanya ditempatkan sebagai rukun pertama. Jadi rukun pertama ibadah adalah niat. Nah, itu niat untuk melakukan sholat harus dilakukan niat. Niat sholat apa? Dan selain salat apa juga disyatakan salat wajib atau salat sunat, itu pilihan niat. Pada dasarnya niat dalam arti kaitan dengan ibadah ini pada dasarnya adalah merupakan amalan batin, artinya bukan sesuatu yang diucapkan, kecuali dalam ibadah haji dan umroh. Kalau kita melaksanakan haji dan umroh, ada niat yang memang harus diucapkan, yaitu labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan. Jadi kalau kita berangkat ke tanah suci mau melaksanakan haji, maka di tempat miqat, tempat memulai niat, ada labbaik Allahumma
umrotan, oh dia mau ngambil tamattu nih, umroh dulu baru nanti tanggal 8 labbaik Allahumma hajjan. Tapi ada yang mengatakan labbaik Allahumma hajjan, oh dia mau terus ibadah haji ini, jadi nanti tanggal

ganti pakaian, kami sudah mulai terus haji dan seterusnya. Itu niat diucapkan. Tapi sholat, zakat, saum itu adalah amalan hati yang ada di kita dalam rangka proses pendidikan. Sekali lagi, proses pendidikan untuk anak-anak didik, maka diajarkanlah pokoknya saja orang mau saum, ada nama itu sama Al-Wadin, supaya membedakan ini saum betul-betul mau saum dan saumnya saum Ramadan pokoknya saja. Atau ada juga yang memakai kalau sholat pakai usholi ya, kemudian menjadi debatable, tapi bukan bahasan kita pada pagi ini. Tapi ada niat pada dasarnya adalah dalam hati, tapi ada yang dikembangkan dalam bentuk ucapan untuk memperkuat niat, memperkuat niat. Nah, ini adalah ibadah dalam niat dalam ibadah mahdhah, ibadah mahdhah. Niat yang digetarkan oleh hati. Nah, hadis tadi menunjukkan niat terutama dalam kaitan tadi hijrah, tentu bukan yang diucapkan, tapi niat yang digetarkan dalam hati. Ada orang yang berhijrah karena mengharap ridho Allah dan Rasulullah, itu yang benar. Dan ada yang niat mungkin mencari harta, nah itulah yang dia niatkan, itu ya, itu aja yang akan dia dapatkan. Niat orang mungkin tadi ada mencari wanita atau untuk mendapatkan jodoh dan lain-lain, soal-soal dunia. Sesungguhnya setiap amal seseorang tergantung apa niatnya. Jadi ketika kita beramal, melaksanakan sesuatu amal, niat itu menentukan kualitas, kualitas pahala kita. Bahkan juga ada pengaruh, pengaruh terhadap kesungguhan, kesungguhan dalam melaksanakan ibadah. Kalau niatnya pujian dari manusia, tentu yang dilakukan adalah bagaimana menonjolkan kebaikan itu supaya orang tahu. Tapi kalau niatnya mengharap ridho Allah, itu tidak ada keinginan mau dipuji, mau tidak dipuji, enggak urusan. Nah, ini mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini mudah diucapkan tapi sering-sering sulit diamalkan. Kita sebagai manusia ada saja keinginan ingin dipuji, ingin dihari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan innamal a'mal binniyat, hati-hati. Amal seseorang itu tidak hanya dihitung berapa lama dan apa yang dilakukan, tapi juga dihitung apa niatnya. Niat yang paling, yang niat yang benar melahirkan ibadah dan niat mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu berkaitan dengan ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain itu maksudnya adalah ibadah katakanlah berbuat baik kepada tetangga, hormat kepada orang tua, itu juga tergantung niat. Ada orang yang hormat kepada orang tua karena ingin diberi, ya itu saja yang dia dapatkan. Tapi ada yang melaksanakan hormat kepada orang tua karena sadar ini kewajiban, wajib hormat bahwa kita dapat penghargaan dari orang tua atau pujian dari orang tua, itu urusan kedua. Itu akibat aja, tapi niat aja karena melaksanakan perintah Allah. Sekali lagi, ini mudah diucapkan tetapi sering-sering sulit diamalkan. Tapi Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejumlah hadis memberikan amanat kepada kita, hati-hati, hati-hati tentang niat ini. Dikatakan orang yang dikatakan pendusta agama itu yuraun, antara lain mereka itu selalu riya, selalu riya. Jadi riya itu ingin dilihat atau ingin didengar, ingin beken, ingin populer. Ini sekali lagi merupakan mungkin lubang getaran hati kita. Ya, orang lain tidak tahu, walaupun mungkin ada indikatornya ya. Orang yang riya ingin dilihat, dia begitu baik depan orang, tapi begitu orang lain nggak ada, dia tidak jadi baik. Bisa itu sebab karena dia riya, ingin dapat pujian manusia. Nah, tapi bisa juga kan tidak begitu, kebetulan dia menjadi baik itu ketika ada orang lain, pas tidak ada orang lain dia tidak berbuat baik. Sebetulnya niatnya ikhlas pada waktu dilihat oleh orang, bisa seperti itu karena itu amalan batin, kita nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa menjaga keikhlasan di dalam hal melaksanakan sesuatu perbuatan, yaitu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah niat dalam arti motivasi dan terutama dalam kaitan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan getaran batin seseorang

yang mau hijrah, hijrahnya sama. Waktunya mungkin sama, tapi nilai di sisi Allah, ada yang mendapat pahala karena mengharap ridho Allah, ada yang cuma mendapatkan harta karena niatnya juga adalah untuk bisnis, dan ada yang mendapatkan mungkin jodoh karena niatnya juga sedang mengejar jodoh atau mencari jodoh. Nah, kita terapkan. Nah, oleh karena itulah di dalam ajaran agama kita ada bentuk-bentuk ucapan yang kemudian dikemas dalam bentuk zikir atau kehidupan sehari-hari, yaitu esensinya adalah bagaimana kita berbuat itu semata-mata karena mengharap ridho Allah. Hal-hal yang sederhana, tapi itu mendidik kita untuk bisa ikhlas, itu niat yang baik. Bismillah, mengawali perbuatan yang baik atas nama Allah. Nah, mungkin ada juga bismillah, tapi ada keinginan dipuji. Nah, itulah yang harus dihilangkan dalam pikiran kita, atas nama Allah. Ketika sukses, kita mengucapkan alhamdulillah, puji hanya untuk Allah. Saya sukses bukan karena kepandaian saya, bukan karena keluarga saya, tapi saya sukses karena keizin Allah. Maka pujinya untuk Allah, alhamdulillah. Kata para ahli, katanya alnya lil istighraq. Semua puji tanpa kecuali. Ketika kita ingin dipuji, pada waktu itu yang curang kita akan mengambil hak Allah, pujiannya untuk Allah. Ketika kita dipuji oleh orang lain, yang terbaik juga kita puji, kembalikan alhamdulillah, terima kasih alhamdulillah. Tidak usah marah orang lain muji kepada kita, kita kembalikan aja alhamdulillah, pujiannya untuk Allah. Bukan karena prestasi saya, bukan karena ilmu saya, bukan karena perjuangan saya, tapi puji adalah untuk Allah. Nah, ini adalah yang disebut ikhlas. Fatuba lil mukhlisin. Bahagialah orang-orang yang ikhlas. Nah, berkaitan dengan keikhlasan yang dikemas dalam bentuk memuji Allah ini, kita ingat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperoleh kesuksesan memproklamirkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan, dari hasil perjuangan yang cukup panjang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, ada pada surat An-Nasr. Di sini menggambarkan tentang bagaimana menyikapi kesuksesan, kemenangan dengan ikhlas, yaitu idza ja'a nasrullahi wal fathu, kalau sudah datang pertolongan Allah kepadamu, idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat itu orang-orang yang semula memusuhi kamu, memerangi kamu, mengusir kamu, berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Sebuah kemenangan yang paling monumental nih. Proklamasi kota Mekah, penyembah-penyembah berhala di Mekah dan di sekitar kota Mekah itu serentak menyatakan diri masuk Islam. Kedua pertolongan Allah. Tapi Allah mengingatkan dalam surat An-Nasr itu, kalau sudah datang pertolongan Allah kepada kalian, fasabbih, katakan kamu gembira, kamu bahagia, kamu senang, sukses, tapi fasabbih, sucikan Allah. Jangan merasa suci diri mentang-mentang menang, mentang-mentang sukses. Sucikan Allah, fasabbih bihamdi rabbika, dan sambil memuji Tuhanmu. Memuji Tuhanmu, jangan tersinggung karena enggak dipuji. Jangan kecewa karena orang lain enggak menghargai kita. Bihamdi rabbi. Wastaghfir, pada saat kita memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, jangan-jangan ada langkah-langkah kita, ucapan kita yang tidak sesuai dengan akidah kita atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Maka kita perlu istighfar, astaghfir, dan istighfar kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipraktikkan dalam bentuk zikir, salah satu zikir yang maksur yang biasa dilakukan oleh Nabi dan tentu baik dilakukan oleh kita, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, ini baik diucapkan oleh kita. Antara lain adalah dibaca di penghujung malam. Dikatakan orang-orang yang takwa, yang baik-baik itu dikatakan akan mendapatkan furqana, sinyal-sinyal ilahi
untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, keputusan yang benar, keputusan yang baik, yaitu apa salah satu amalannya orang-orang yang akan mendapatkan sinyal-sinyal spiritual petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan di dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil asharihum yastaghfirun, yaitu mereka sering biasakan salat malam dan mereka banyak istighfar. Nah, istighfar itu salah satu bentuk zikir yang kemudian dalam sunnah Rasul digabung dengan memuji Allah. Tadi kan ada wastaghfirhu dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, itu dikemas dalam bentuk zikir maksur dicontohkan Rasulullah, tentu baik dijadikan amalan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Saya tidak menemukan tentang perintah Nabi untuk berapa kali itu, atau dalam Al-Quran pasti gak ada, tapi diperintahkan. Kalau gak diperintahkan dan gak dilarang jumlahnya, tentu bebas kita. Ya, kalau ada barangkali seorang guru mengajarkan kepada muridnya baca 100 kali, tentu baik-baik saja supaya jangan malas gitu 100 kali. Ketika hanya sebentar ingin 100 kali, ya tentu dengan janji dapat pahala dan lain-lain, nggak salah. Atau mau bikin jumlah yang lain silakan aja, paling tidak untuk diri kita. Nah, ini baik menjadi bagian daripada manifestasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir, yaitu memuji bertasbih. Rujukannya surat An-Nasr tadi, ila jana surah wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, silakan sering-sering baca, terutama di penghujung malam. Ini adalah resep spiritual di mana kita berusaha menenangkan hati, melupakan masalah-masalah yang menjadi beban kepada kita, yang bikin kita jengkel, yang bikin kita stres, yang bikin kita gelisah, yang bikin kita tidak tenang. Serahkan kepada Allah melalui zikir yang maksur, termasuk adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ada zikir yang lain yang redaksinya memakai kalimat tauhid, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah niat niat yang diwujudkan dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ikhlas mendapatkan sesuatu. Jadi jangan ada keinginan mendapat pujian penghargaan dari orang lain. Niat semata-mata karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, berbicara lagi tentang niat, sering dalam kajian ilmu usul fikih biasanya, yaitu niat itu bisa menentukan status hukum amalan-amalan yang duniawi di luar

hukumnya, itu bisa keputusannya itu atau status hukumnya bisa berubah-ubah tergantung niat. Tergantung niat. Jadi apa, banyak sekali dalam perbuatan kita, kalau kita mengerjakan sesuatu atau melihat sesuatu, ini sangat ditentukan oleh niat. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat, atau bisa juga menjadi tidak punya nilai, begitu. Contohnya barangkali, ya banyaklah ketika kita memilih satu kedudukan. Kedudukan untuk apa nih? Nah itu niat. Niat kita, oh, saya memilih kedudukan ini supaya saya bisa mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Baik, tentu saja. Saya menduduki jabatan ini supaya saya bisa balas dendam kepada orang yang umpamanya saja pernah berbuat jelek kepada kita. Itu niat. Habis itu tergantung. Jadi ada niat ingin populer, pahalanya ya populer itu. Ingin dapat uang, ya uang itulah hasilnya. Tapi ada yang melakukan perbuatan ikhlas karena mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita niat melakukan sesuatu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan imbalan kepada kita dalam bentuk kesepakatan gaji umpamanya saja. Jadi tidak salah kalau kita bekerja karena memang ingin dapat, karena maisha kita ingin dapat gaji. Tapi ingat, berikan, bekerja, lakukan nah, semata-mata mengharap ridho Allah, artinya kita kerjakan karena ini janji kita harus mengerjakan itu, bukan karena ingin dipuji manusia. Begitu juga kita mendapatkan hasil, ini juga adalah melaksanakan kewajiban kita mencari nafkah yang diperintahkan oleh Allah, bukan untuk menggunakannya hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi ikhlas jangan diartikan kita tidak mengharapkan sesuatu sama sekali. Saya ikhlas saja, nggak usah digaji. Digaji pun belum tentu tidak ikhlas. Jadi karena itu adalah kewajiban, maksudnya mencari nafkah dan lain-lain, bahkan kerja kan juga bisa jadi wajib. Nah ini adalah apa, manajemen kolbu gitu ya, mengatur hati. Nah kemudian yang tadi yang ada niat, ada status hukum perbuatan karena karena niat ada, jadi karena harus dilakukan, kalau dilakukan bahaya, bisa jadi wajib itu. Kalau tidak ditinggalkan ini umpamanya saja bahaya, jadi wajib meninggalkannya itu. Biasanya dibahas dalam ilmu, tapi yang tertinggi sekali lagi berbicara tentang ikhlas adalah apa yang disebutkan ketika kita membahas atau membaca uraian Nabi tentang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarah. Itu niat yang terbaik, yaitu kita harus tetap sadar dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita, sehingga apa yang kita lakukan adalah semata-mata mengharap ridho Allah. Kita memperjuangkan sesuatu mengharap ridho Allah, kita juga meninggalkan sesuatu karena melaksanakan perintah Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk membangun budaya ikhlas ini, antara lain secara spiritual, secara amalan-amalan zikir untuk membantu, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Memulai perbuatan dengan bismillah, mengakhiri kesuksesan dengan alhamdulillah. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pasang masya Allah, melihat kekaguman alam subhanallah, maha suci Allah. Bahkan ketika ada orang yang meninggal dunia juga, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah inilah pelajaran penting dalam agama Islam, yaitu memanage hati kita, kalbu kita, untuk selalu ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal tergantung kepada niat. Amalnya sama tapi hasilnya bisa macam-macam tergantung kepada niat. Barang siapa yang melakukan sesuatu niat mengharap ridho Allah, dia akan dapat ridho Allah. Barang siapa yang melakukan sesuatu mengharap keuntungan materi, ya hanya itu saja yang dia dapatkan. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan itu karena mengharapkan katakan popularitas, ya popularitas itulah yang Eda dapatkan. Niatkan sesuatu, melakukan sesuatu apa,

0: mantapkan niat mengharap ridho Allah. Kalau kita mengharap ridho Allah, sekali lagi ada yang lain-lain bisa didapatkan atas kehendak Allah. Salah satu cara ucapan ketika memperoleh niat kesuksesan, syukur sebagai memperoleh kesuksesan adalah wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, bisa memanage hati kita, selalu ikhlas dalam melakukan sesuatu, baik melaksanakan apa yang Allah perintahkan secara langsung ataupun melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita yang dalam kehidupan dunia, mencari nafkah, berkeluarga, berorganisasi, semuanya adalah didasari dengan niat yang baik, ikhlas. Fatuba lil mukhlisin, bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Dan silakan bagi Anda sahabat MK yang ingin juga menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini, Anda bisa sampaikan. Dan izin Ustaz ataupun Pak Kiai, kita sapa ini Pak Kiai sudah bergabung. Ada Balo di Ciamis, ini izin bertanya mengenai ikhlas. Jadi sahabat kita ini ada saudara memberi kepada keluarga, tetapi suka dibicarakan kepada orang lain niat baiknya itu. Ustaz, nah ini bagaimana agar pahala ataupun pahala beliau ini gugurkah atau seperti apa Pak Kiai, sekaligus closing statement Pak Kiai di pagi hari ini?
0: Baik, memberitahu tentang apa yang kita, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, bisa menjadi riya karena ingin dapat pujian, bisa menjadi uswah dan dakwah, contoh kepada orang lain. Lu lihat, kalau kita melakukan ini tuh ada itu pahalanya dari Allah. Jadi sebagai dakwah, jadi bisa. Dan yang paling harus ditekankan adalah semuanya dilakukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini disampaikan kepada orang lain bukan untuk ingin dipuji, tapi mudah-mudahan menjadi uswah, menjadi contoh. Dengan amal baik kita ternyata mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa terus menjaga ketulusan, keikhlasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika alhamdulillah sahabat MK, kita telah sama-sama menyimak kajian di pagi hari ini. Di sesi pertama bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian di sesi kedua dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kita doakan selalu sahabat MG, mudah-mudahan guru-guru kita ini diberikan kesehatan, kelancaran, dipanjangkan usianya, diberkahkan ilmunya sahabat MG, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MG di pagi hari ini, kami sampaikan informasi ini. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang masih terjadi di Gaza ya, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center ini berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MK, kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Tuhanku, bantulah hambamu dalam... Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tetap
2: berhasil. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng?
3: Rematik ya.
2: Sareng rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada haran teh panas angin tehnya. Mohon, jadi nggak batu pangintennya nggak bata. Laras-laras. Opami rematik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintennya.
3: Biasa gugah itu di na iya teh atau di na di risbang teh.
2: Mohon, sabar alami ya teh nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya teh malah aminya salapan sasi.
2: Mohon. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut kumaha tau.
3: Rawas
2: ya. Kamari nguping warto sahur si ato dua din tenes tuh ayah acananya. Nya. Lengi acananya kan babu acananya. Nya.
3: Kamu anak meni ya. Dah teka rawas teh ya.
2: Oh gitu. Alhamdulillah. Panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati. Kamari masa teh acana ngalut alfa propolis teh. Teh tiasa iya pangin tunggu
3: kan. Tiasa malanan. Kalau iya tuh singkusial. Teraya apa dia teh singkarajun.
2: Mohon.
3: Asa dikerihan ya teta. Asa cocokan gitu.
2: Laras. Tak sarang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinter ngeliat teta.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat teta kemari.
3: Tiga genap tetes kan yang sedintennya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali. Oh berarti mohon.
3: Memang sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedintan.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panjabat cepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Nya sesek napas
2: gitu. Sesek napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
3: Ay hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Kamana mani.
2: Oh, tos kaitu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos kaitu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangebandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna benteng.
2: Bentes deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge ci teh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentah geus sabotol.
2: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang berkeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, yang hatina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga menten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.